0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Ya, yang sekarang Riza finalis SCSJ 9 tahun tu peningga. Berita kemudu baru boleh ditemu kita carta siapa juara ke ditabur ke kami ninti yang ngalih hari 5 ianya lusa. Okey, jadi so pagi peningga kedua pagi tu boleh kami makan selama 6 guys 9 pagi menuju kita ia ke nyangkanya baru angkat pagi tu. Nyangka sekedar kita tajak pandak gawak. Hari tu hari kemisi, hari diau, tajak pandak gawak. Nyangka kita ke bisi, mindah atau ke kerja pengawak bukai. Cerita kita hebat 2 pagi tu. Kini penungak nama pejalai, nama digagak kita. Hari tu hari diau. Sekali ke kita gawak, tahu kena diau di rumah kini. Tahu komen ke Facebook kami. Lagi macaya tu lagu Ari Fazil, lagu kedua nama Bekali Hati. Bak 2 pagi di Kuching mendengar kami bak frekuensi 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai segalai.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram sampal datai ngage pengerami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Kabar sampai mati. Lagu dari What Rock. Hujung ke jam kita pagi itu 23 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Berapa 23 minit. Kira tadi mesti 37 minit lagi sebelum kita mula main ia keempat ungkup selitu World Cup FIFA 2026 ke alain tadi champion tahunnya kemarin Argentina bersatu Algeria pukul 9 tadi.
0: Tu mega namanya match pembukaan opening match ke terubah bak grup J tu cak. Argentina bersatu dengan Algeria. Lalu tentu yang mega highlight kita tentu ngagai namanya world champion atau World Cup sebelah tu cak. Argentina.
1: Lalu ti di perhati ke bak RTM sukan jam itu sila yang benuang bak ngelansak cak. Baru mula Messi masak aku cak.
0: Ya, dia tu benuang Grandstand ba channel sukan RTM. Match ke dia atur bagi match keempat nah cak.
1: Match keempat ungkup sari tu dua udah diatur sebelah tu ba grup grup I cak. Ke alai tadi pemutus ba grup I dini hari itu tadi runner up to ke nomor 2 tahunnya kemarin France mujur ngalah ke Senegal pemutus ya 3-1. Kalau ya gol dia pasuk ke baki aku nya cak.
0: Baki okay, cak.
1: Mape.
0: Mape ya.
1: Kalau baru mau panjai pampe kami enggak ngawe cak.
0: Orang ni nya kemarin dah.
1: Asal lolos panggil panjai dia nak pindah France ke.
0: Bermini dia anda cak.
1: Mape masuk ke gol minit ke 66. Lalu pihak Mega Barcola masuk ke gol yang kedua France dalam minit yang ke 82 cak. Extra time 6 minit di engkah dia lalu minit yang ke 5 Mbaye hari Senegal masuk ke satu gol ngujung ke 2-1 tentang akhir sudah membiah cak. Benda lama Senegal kan kayak baru kok jakunya Mape. Terus out kita okey ada pasal ke gol ketiga aja
0: 3-1 France ngau Senegal lalu ba grup I mega ba match ya ke dia tour dini hari itu tadi ianya Iraq satu ngau Norway Norway menang 4-1 aja
1: tu mayuh gig ke Norway
0: mayuh lagi 4-1 lalu grup J pagi itu Argentina ngau Algeria match ketiga mesti match keempat ke Austria ngau Jordan dan yang lagi
1: mesti duitnya match lagi berdaun eh
0: match lagi
1: grup J dah tahu lagi lalu berkenang ke bak match yang tadi antara antara France ke, antara Norway ngau Iraq tu tadi cak ya ke di atur bak Boston Stadium Foxbox kalainya tadi gol lari Norway dipasuak ke minit ke 29 sapagi nanti ukai penyerang Manchester City cak yang tadi Haaland masuk ke gol keterubah Norway minit ia ke 29 tang minit ia ke 39 dia Iraq nguji memberi saingan ngelaban sih dah ya gol dipasuk ke Hussein 39 tang udahnya terus jadi lawak cak.
0: Terus jadi lawak.
1: 43 Haaland masuk ke baru gol yang kedua ya lalu dua ungkup Norway second half minit yang ke 76 Ostigard membuat Maega nyu bal tidak mat ke Iraq lalu ba injury time Usia tu tadi udah yang nyekor borang cak. Yang kayak depot ya lu nyekor pada ribu.
0: Nambah kia lagi nah.
1: Nambah
0: masa tambahan ba minit ke 96.
1: Ya.
0: Alah langku ya.
1: Apa mau mesti skor segini ya tanya apa kayak gua lu.
0: Oke. Ya pemutus Norway ngau Iraq. Match kedua pagi itu bagi grup I. Lalu pagi itu kita berarti lagi bagi grandstand ya Argentina dengan Algeria. Lalu bagi highlight kita bagi match pagi itu tentu yang agak Lionel Messi.
1: Ya betul.
0: Nama tu The God ya. The God.
1: Nakak kena tu The God. Lepas ni ya siku hari orang yang kekala megai Copa America. Ngopi yang megak trofi World Cup. Pemegak Golden Boot. Ngau mayu hagi utai ke kala boleh aca. Kesini mah balance nya aca. Ujungnya kena mayu aca. Pemain terbaik sepanjang zamannya. Pan berapa kali udah boleh. Balance nya mereka ku.
0: Tu namanya kali ke enam World Cup ke enam ya cak. Nampu mereka penuli ke atau kaki bisik ke udah lepas tu ilah.
1: Lalu atau mega city area penentu ca antara ketiga seteru seduaya antara yang Cristiano Ronaldo. Laman orang suah mandiang sedoi kutu ca. Jadi advantage ba tenyang pu ba Messi pu laban ya udah kalau megai World Cup, Cristiano Ronaldo ada berdau. Tentu megai City kira juga perancang lagi menua Portugal cak. Ya ke dekat bermain, nanti tak salah kau pergi lah. Ke lainnya tadi, nanti nyema Ronaldo uliah ngapa main Portugal menang World Cup ke tahun tu dia seduaya sama go out.
0: Sama go out seduaya. Pergi lah bergrup K, Portugal dengan Kongo cak. Match ke terubah pukul 1 pagi.
1: Oh, 1 pagi. Dini hari itu lagi,
0: Dini hari, ya.
1: Out. Asal aku, kira nanti bisa masalah gak ba Kongo tu tadi kayak ba Portugal tadi ngalah ke Republik Kongo.
0: Tang bertemu aja. The bull is bulat.
1: Betul. Tapi berkenan kenyang. Lama tu uji berarti cak. Sebelum tu tim Asia, lama tu nak ke luar yang bumai. Jadi kelawa orang. Tang nakak dia tu baru pagi tu tadi kalah Irak. Ke sebelum tu menang Seri.
0: Nanti kita berarti ke Jepun ngau South Korea sarinya ni ya. Lama tu, mana bunyi kode nya cak asal tim dari Asia hasiap.
1: Kita orang bumai.
0: Nang edisi World Cup ke sekali tu. Kita dari Asia tu kelebih ya gi udah mantai ke tariang kuno kurang.
1: Iya, bakal ba main kemari Iran Sri ngau New Zealand 2-2 pemga Saudi Arabia oleh Sri ngau Uruguay. Lalu Siti mega tanya pan ya okay ba kontinen cak ya okay ba Asia tentang masuk ba AFC Asia Football Federation yang Australia udah ngalah ke Turki 2-0 cak. Kau jadi tahu tadi nanda ke kita ukai lawak sama ke Qatar, Sri ngau Switzerland.
0: Ya. Lalu sisi lagi utai ke dari hati pasal match pagi itu, ianya penjaga gol Guli Algeria, ianya anak ngagai legend bega Zinedine Zidane cak.
1: Luka Zidane. Ngari ke menua Algeria. Aku ngeri ngarap ke Luka Zidane tadi uleh ame ketika nyimbo tu nepis bual ke disi Pak Messi itu lagi. Tentu bala peninggal kita itu tadi saru. Nama Zidane tu kan main ngau France kah? Nama ke buah main ngau Algeria. Jadi kan main tadi Zidane tu asalnya lagi menua Algeria. Tentang jadi pemain naturalisasi bala France. Hanya undang-undang main bola kemayari dia tu cak. Nas mesti yang hari kemenuan tadi yang mesti ada menuanya dah.
0: Bekam Mbappe tadi kan. Orang urus bangki ya.
1: Urus bangki cak.
0: Lebih hari ke France.
1: Hari ke France. Lama jalan lama ada dia.
0: Jadi setakatun dia cak. Okay. Sama-sama kita berarti ke match Argentina dengan Algeria pagi itu ba Kansas City Stadium pukul 9 pagi itu tiada penanggul lagi.
1: Okey, jadi yang kita tahu mengenai RTM Sukan nomor live ke ditabur ke pukul 9 tu lagi.
0: Ya, yeah, okey, topik cerita kita pagi itu.
1: Jauh mana.
0: Tadi tu komisi kini berjalan pada kita. Padah aja ba komen lagi kepada macam ya.
1: Okey, tang sebelumnya terus ba perindang ke pagi itu lagu dari Ika Saiful.
0: Kediri aja.
1: Dua pagi.

0: Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no Mary.
1: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

0: pagi hari tiga hari tu hari diau mengak hari tu berserimai ngau kemisi
1: hari hari yang itu awal Muharram tahun baru ngaya malam jadi kita itu ngi umat pengarah Islam
0: Okey, lalu kini pemindah kita, pejalai kita Sarito mesti pengawak ke diatur kini ngintu hari pengada ke
1: tahu punya kita birthday baru ketiga kali tahun tu. Si orang cak asal problem di dia ya palu birthday.
0: Tang dia tu tadi belum musim buah cak.
1: Ya ya ya.
0: Nanti riprati kumpul lah minggu nyin kemarin kan tu habis berjalan ke menua tengah Sarawak kian. Ayo di ribu harian beraku jual orang di si jalan.
1: Nyakanya besi belah kita tu dari ke kebun apa sebut kau ngebuah cak. Aku kumpul cak. Di sebuah ujung tahun kita tupang tak ngulih apa buah ne.
0: Selalu lah nak.
1: Nyakanya dia tu bah kumpai orang tadi pemasang teknologi tanam tupi buah panjang nak bermusim lagi.
0: Tahu sebarang maya kerana dalam tubuh besi tempat kita kenyat muda. Nama besi buah rian. Nama besi dabai.
1: Bulan dua dabai, bulan tiga dabai.
0: Besi lama.
1: Ya, teknologi punya kurang jantin juga dunia tanam tupi. Lalu apa topik kita pagi kita sama pagi Nora pilih yang hari batu Nia Maya sehari itu Arif misi nanti pindah kini-kini duduk aja antar dalam waktu itu ke merambu munuh manusia kau ketengah hari lagi
0: kalau dah kasihan manuak
1: kau makan manuak ada tengah hari itu cak.
0: Kasihan manuak koko
1: udahnya lemai lagi leban benda kerpa itu besi poang yang kaya kan nganjuang buah sawit ngagi riem kia pampai ini sawit itu cak
0: nyak ya
1: nganjur sawit ngagi riem mana ingat kaku
0: Okey, kita besi sis Lucy mengapa pagi itu madah kediri benda dengar radio sambil bersih store kau ya udah tu lagi ke kebun ngambil buah rampok ngot cangkuak ke lawak tengah hari lemai lagi plan ya sebuah lelaki ya ke ngambil perenggang depan kena niti daun hari 6 tu hari 6 tu kita mesti niti daun tak
1: ya hari 6 tu ilak jadi ngarap ke bala kita kalau bagi ya ke udah ngau kontijen ti ngau berarak ca ngarap ke udah hanya dia ke diri meh dari segi fisikal ke mental ca lepas jauh kan sebenarnya ngepan aja pemadiri berdarat ada itu juga agak ayam perannya sepe ku ca
0: ih pama banyak kita hanya kemarin dah ke hari hujan
1: dah ke hari hujan di kalau benar-benar meliwar me hujan ca aku benar-benar meliwar me hujan orang selalu rahasia orang berjalan me hujan aku tahu meliwar berdarat ya.
0: Okey, Dominic Guntur bagi tu pada ke perencian ke hari kami di ladang tu ku ya. Kami sebuat nak pindah tapuk dalam bilik. Nih, kini kena bertapuk dah.
1: Aku nemu ku buah tapuk tu cak. Laban ke buah tapuk tu asal kuasa itu yang ada lisin pasal cak.
0: Kau mainnya sehari tu gawak tang nan urun. Nak gigak supervisor lagi.
1: Laban selalu ya. Nanti bakal hujung minggu di kangau-kangau orang cak. Ya kena ada lisin tu. Ti tadi mana di rumah nanti sing bonte kemangah ya.
0: Singo.
1: Okey jadi ya Mami Ros pagi tu peningari ya bintangun. Hari kini-kini misi tu dia ojak di rumah meh berkemas ke bilik laban bukan nama anak pan rengok sari tu. Nganya diga mai tu dah mindang ke ngerampit anak orang bukai.
0: Oh kasih ya.
1: Tak nemu mai kan nak ingat mai sakit macam mai problem holiday.
0: Amai tak ni.
1: Aku nak ngindai ya aku dah ngasuh amat ya. Ngapai ya holiday baru pergilah.
0: Eri Meri Sarito Ari Suryaman panas mangga pagi toko ya. Kedung kediau Sarito mecut pulai ke Lubuan tu laban ke Mulung Rian. Lubuan tu itu mesti Rian ne.
1: Mesti Rian cak. Jadi ngarap ke kita yang mansang ngagai san tu pergi lah. Bisa merasa jadi ke Rian cak.
0: Ya. Ada mesti ninggal me. Merasa nak.
1: Aku ninggal tu merasa nak. Kau nak main uang. Kau dua lah duang cukup.
0: Nya ukai ukai anu nya geng gede nya ukai minta geng gede nya dua lah duang.
1: Ni ni muca ngatu racau ca.
0: Lalu bisik benda kawan dah. Dugu dugu di sian lah. Nyua varian.
1: Iya bawa baru kata kakak papa marga ca. Tiga tu stumpuannya datang RM50 datang RM90 maya jam kena tahu.
0: Okey, dan lepas tu macam komen kita ia kebukai.
1: Okey, terus menang kami dua pagi wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tinggal berapa minit atau berapa saat gitu.
4: Dah kick off dekat berengkah antara Ajeri ngau Argentina.
3: Ya.
4: Cak.
3: Sama A ni.
4: Sama A. Antara A ni kemenang 70% tahu ke daripada tadi sepiak kaki me A. Argentina
3: ya.
4: Ya aku.
3: Dan mome sekali kena Algeria lagi dah batal lagi. Sama-sama memang match grup J pagi tu match ketiga.
4: Okey, jadi sebenarnya kami dah tu tadi fokus benar match dah tu. Aku dah nyeri popcorn cak.
3: Ya.
4: Yeah. Rendai kena gawain tadi baikku kita jadi popcorn tu ah.
3: Mak tai. Bisa ke lalu hotel lah butual dari cak. Hai kopi.
4: Oh kopi. Tak sebenarnya macam komen pendengar kita pagi tu sama pagi dini ini.

0: Berbagi meyari panas ya. Tak kita dikucian tu 2-3 hari tu nanti ni cak hujan hari ni.
1: Awak 2 hari tu dah berunggu hujan. Di sana ngau kemarin ni.
0: Ah, sana ngau sanus. Nah sama aja.
1: Sama ya.
0: Tanya meh, semua jago nanti buka hari nur kita tadi hujan kurang kemudian meh activity kita ya baik kelebihan gini cak. Kita nangi kita buka ya tunggal jak nangi kita.
1: Ya segiamatnya. Lalu jam kini itu mengganti kita berarti ke sekedar hari penusah kena di baik itu tadi.
0: Ya.
1: Limpah hari orang ya ke namanya lemas semua penusah dia ayah ke jelu ya ke dia baik meganya si titik ke patut benar diperhatikan
0: jadi tentu kan nanti kita tadi kak kai pengikut jaga dulu lalu tentu kita tadi selamat hari semua tai hari potensi risiko kita kena tinggal penusah kita cak tu aku tunjuklah sabar tu cak
1: nah dia tu first 11 nya udah tamak ke padang cak.
0: Okay.
1: Belum berbaris sudah ya.
0: Okey, jadi sama-sama kita berarti ke wakak kebunyi bas stadium tu ni cak. 90
1: minit mesti semangat. Mesti si semangat ya.
0: Aman, lepas sehari itu lain mimik semangat ku cak. Lepas semua malam tu ada bun tahu ngat ke mata benda mesh. Lepas nemu tengah hari tu boleh tidur.
1: Okey, jadi mumpua kami dua yang pagi tu. Pagilah kita bertemu baru bak SSL.
0: Semua salah lelaki. Bye-bye.

0: 104.6 FM Segulai Sejalai.
1: Pengerap pagi.
2: Pengerap pagi.

Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh PMCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka PMCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Sharida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

tidak pernah mundur, hari akan tetap berlalu.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam siaran Geng Pagi Mir FM bertemankan Leo dan
1: Syaz. Halo, selamat pagi. Salam Al-Hijrah. Satu Muharram detik permulaan. Ayah, aku salah lirik lah. Oh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi semuanya. Dah hari tu cuti sebenarnya.
1: Ya, benar. Tapi dan, kita dua rasanya yang paling bersemangat pagi tu.
0: Ya, ni. Kita dua bersemangat pagi tu. Bersalah.
1: Bajunya
0: sama. Atim klik. Okey. Kepada kita orang yang belum muat turun Atim klik, boleh berbuat demikian.
1: Betul.
0: Segalanya percuma untuk kita orang.
1: Jangan lupa RTM klik juga. Mungkin tak mau langgar bola di Sia juga.
0: 1-4 perlawanan disiarkan live.
1: Betul, Leo. Tapi hari itu kita berdua ada pelik-pelik sikit. So kita dua live pakai titi kami. Siapa?
0: Jangan ditanya. Kena mata kami bengkak. Bukan bengkak apa? Bengkak bola.
1: Bengkak bola. Leo memang penonton bola yang teganya sanggup berjaga malam. Tapi kami selalu mengikuti dari belakang walaupun si sanggup berjaga malam. Yang penting kita ada media yang boleh kita tengoklah keputusan-keputusannya kan, Leo?
0: Betul. Dan segala infografik dan juga berkaitan dengan bola apa akan kita kongsikan dari semasa ke semasa di
1: betul.
0: Facebook kita.
1: Rajin-rajinlah follow kami orang.
0: Dan lepas tu Syaz,
1: kita ada info cuaca kelak. Dan juga kita sebenarnya masih menanti Tok Leo, kerana difahamkan kita akan sambung siar untuk titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Yang akan bertitah sempena majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun tu. Jadi kita nantikanlah bila-bila masa dari sekarang.
0: Betul tu. Dan apapun Syaz, kita berhibur dengan intim salam hijrah katanya.
1: Ya, untuk kita orang.
0: Okey, dan juga Zeknain dan Haris salawat katanya.
1: Okey, jom.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Okey, dan itu tadi lagu dedangan Haris J dan Zack Nine.
1: Kita sebenarnya masih menanti Tok Leo, sebab kalau anda lihat di TV 1 disiarkan Leo, Majlis Sambutan Maal Hijrah dan sedang berarak sebenarnya ke dalam Dewan Sultan Nazrin Muizzin Shah yang akan bertitah sebentar saja lagi. Namun sebelum itu, sebelum kita sambung siar dia, saya kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri hari ini. Buka kuasa dari 9 pagi hingga 12 jam. Selama 12 jam pagi ini diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, amaran cuaca buruk tiada, keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam, angin amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama tiada, dan suhu 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, itu dia info cuaca untuk hari ini.
0: Maksudnya hari itu kita dapat berjalan lah.
1: Dapat. Tiada hujan katanya.
0: Tiada hujan.
1: Bolehlah lepas tu, lepas on air kita dua pergi makan yo.
0: Sebab pagi tadi si sempat paper sami.
1: Iyalah tahu. Tapi iyalah, bukan langkah kanan dia hari tu, langkah kiri. Kami baru habis breakfastnya datang. Siapalah dah kini.
0: Sampai Adishas. Okey. Yeah. Apa pun sementara menunggu cue dari Kuala Lumpur.
1: Betul.
0: Dan kita berhibur dulu dengan lagu dendangan Azmani, lagu terbaru Cinta ke Ayahayat dan juga Daniel Zaini, Di Sini Aku Menunggu.
1: Okey, jom kita dengarkan game pagi.
0: Mini FM.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Ketuhanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Ya lah, kami ada Pananga kan, ada pasang fenomena. Fenomena yang pasang.
1: Dan tapi juga,
0: takut banjir juga.
1: Lepas saya dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada, terutamanya jika berlaku hujan lepas sambil, yalah,
0: ada
1: terutamanya jika berlaku hujan lepas sambil kita menikmati keindahan alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam

0: oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan Muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan Muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan. Disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat Abdullah bin Urakid, dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan mal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis menjunjung tahdi
1: raja oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazwin Muazzuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah. Alhamdulillah. Jadi apa yang boleh kita ambil sedikit, perkongsian telah dikongsikan.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ansyas.
1: Ay,
0: bola kita diam je. Sebab penangan bola.
1: Sebab kami 2-0 udah Leo.
0: 2-0.
1: Ya, aku mana. Baru nak lari sikit mataku. Au.
0: Sebab tadi Lionel Messi udah menjaringkan gol yang kedua. Hasil cubaan bola muntah.
1: Ya.
0: Bola muntah.
1: Betul.
0: Dan beliau terus unggul menjaringkan gol.
1: Nah lagi atau padang bola ke Konti. Okey, tapi saya payah sebenarnya meriahnya kita dengan bola. Lepas tu kami dua mau pergi ke stadium tapi bukan main bola.
0: Betul.
1: Kami dua akan cuba hubungi rakan kepada dua di sini, DJ Fas. Rasanya pagi tadi awalnya dah pergi tu.
0: Awalnya
1: sambutan
0: pergi.
1: Sambutan Ma'al Hijrah di sini.
0: Peringkat negeri.
1: Ya, peringkat negeri Sarawak. Kelak kita dengar apa yang berlaku di sini. Selepas tu lah sama-sama ya. Jam kedua kan, Leo, kita dah masuk ke playlist kita orang.
0: Okey, terus hantar permintaan kita orang di TikTok Mira FM Official. Dan juga kita boleh naga kami dua live secara live-live-live-nya
1: di FB
0: juga.
1: Carilah kami dua di siap follow lah kami dua.
0: Kami dua pakai baju hitam itu.
1: Baju hitam cantik
0: baju tu. RTM Click sempena dengan apa member tu?
1: Betul.
0: Tapi turun.
1: Bawa baju bol kita dua minggu depan je lah.
0: Minggu depan kami dua akan pakai baju bol kami dua. Okay.
1: Baju bol lah. Tapi rasanya sih dapat lah ikut baju yang kumpulan kita dua mau ya kan Leo. Jadi jersey bola aje lah.
0: Tapi Leo ada jersey Germany.
1: Okay, fine. Lepas tu kami cari mur-mur pun siapa.
0: Okay. Kita orang mau tahu siapa pilihan DJ-DJ di RTM Miri. Okay. Jengahlah ke FB kami.
1: Betul. Pilihlah. Kita mau kumpulan ni.
0: Brazil ke, Portugal ke, Argentina ke, Argentina. Tu S1
1: tu. Tapi siapa lah kami sokong ni ajak demi kawan tu nak.
0: Kami WhatsAppnya pun si mau dibalas.
1: Tok mesti tok depan TV-nya.
0: Kan.
1: Si punya tengah cari belangkas kali. Hujung minggu. Bukan hujung minggu bah hari tu. Hari tu hari Rabu.
0: Hari Rabu.
1: Betul entah lah public holiday.
0: Oh, kan. Okey, lepas tu kita dapatkan Fasri Ana Basri. Fasri Basri yang berada di Stadium Biri. Untuk apa?
1: Ya, Majlis Ma'al Hijrah sambutan peringkat negeri Sarawak. Okay, stay tune kita orang.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Andy Black.
1: Okay. Dan seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan kita, orang handsome je.
0: Capar lagi.
1: Awal pagi yang dah tunggu.
0: Ya, makin handsome lah nyasatnya first time kami dengarnya awal-awal.
1: Okay, kita dapatkan akan setugas DJ Fas di talian. Hello Fas.
2: Hello Leonard Nandung, anak melepung.
0: Halo, salam al hijrah.
2: Selamat tahun baru Islam. 1448 hijrah.
1: Selamat tahun baru Fas. Apa kita kata?
2: Baik, alhamdulillah di tahun baru Islam tu semoga rezeki melimpah ruah lah.
0: Amin. Kan dia dah
1: siap. Amin.
0: Benar-benar.
1: Cerianya itu.
0: Mesti ada oleh usia kan?
1: Mesti ada oleh usia nak.
2: Ada oleh makanan je.
1: mesti makanan ada ayam goreng nak.
2: Mesti sebenarnya ayam goreng mesti ada.
1: Okey, lepas teruskan dengan laporan untuk
0: sambutan Mahal Hijrah yang di Stadium Miri kan, Kino Tok Fas?
2: Stadium tertutup, betul.
0: Okey, stadium tertutup. Okey, teruskan Fas.
2: Terima kasih Syah, Sada, juga Leo, di Kota Miri FM, bersama saya Fas untuk laporan Majlis Perhimpunan Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 masih cukup bertuah. Bandaraya Miri dipilih lagi pada tahun ini untuk Perhimpunan Sambutan Mahal Hijrah, dan juga hari ini 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Ketika ini Fas berada di Stadium Tertutup Bahagian Miri, dan juga untuk program yang sedang berlangsung juga hari ini semalam, iaitu doa penutup dan juga doa awal tahun, dan juga untuk hari itu iaitu Majlis Perhimpunan, dan juga pada pukul baru sahaja tiba sebentar sahaja tadi, iaitu ketibaan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datuk Patinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Dan juga sekarang ini berlangsungnya juga turut hadir juga sebenarnya, iaitu Yang Amat Berhormat Premier Sarawak turut hadir ke Majlis Perhimpunan Sambutan Mahal Hijrah. Lepas tu pada masa ini berlangsungnya juga itu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Cik Nurul Izzah binti Mukali, iaitu Johan Hafazan kategori Juzuk 1 hingga 10 Perempuan Peringkat Kebangsaan tahun 2020. Dan juga sebentar saja nanti tadabur ayat-ayat suci Al-Quran oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Haji Hussein, Pusat Pengembangan Al-Quran Darul Hana, dan juga ucapan daripada Yang Berbahagia Dato' Haji Misnu bin Haji Taha Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak. Seterusnya amanat daripada Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdullah Ahmad Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak, dan juga pengurniaan Anugerah Mahal Hijrah 1448 akan disempurnakan sebentar sahaja nanti selepas saja ucapan ni kelak, yang disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Apin Sri Dr. Wahaji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dan juga majlis akan berakhir untuk hari ini, iaitu Majlis Perhimpunan dan Sambutan. Jadi kepada anda yang berada di Miri hari itu, jangan terkejut-terkejut dengan polis, dengan siren polis ke sini-sini, di sini-sinilah dengan siren polis. Biasalah dif kenamaan kita, Tuan Yang Terutama TYT kita ada berada di Miri pada masa itu, dan juga Premier Sarawak kita pun berada di Miri juga pada masa ini untuk program Majlis Perhimpunan Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah. Cuaca pun hari tu di luar, kita buat di konti je kan, Leo dengan Chan. Pas cepat pergi keluar, dalamnya tak sejuk gila. Jadi pas dah berada pergi keluar tak sekejap, alhamdulillah dia biasanya cuaca biru je langit. Awan macam
1: sebenarnya awan macam permudahkan.
2: Haraplah cuaca cerah sehingga lah ke petang lah.
1: Amin.
2: Harapan kita dua dek. Syafan dia.
1: Kami belum tefas. Kami tunggu kita tu Fas.
0: Mak ayam goreng.
1: Mak ayam goreng.
2: Sama belum juga lagi ambil gambar dek sekejap.
1: Perhal si Fas tu nyambi gambar aja teh.
0: Mak lebih sikit makanan siang mak ke situ.
2: Mana je lebih lagi kan Leo dengan Syaf. Dengan Leo si boleh makan ayam banyak, tidak mesti makan bak sayur banyak.
0: Okay. Dah malah kami dua tua lah
2: teh. esok konti esok berteman ke Fas dan juga LY.
1: Betul.
2: je lah kan. Hari tu Fas tugas dia jual lah.
1: Kan.
2: Tengok kan Fas leman kita dua on air.
0: Boleh. Boleh. Kisitan
1: lah gerak kini tu. Okay, terima kasih Fas.
2: Okay, sama-sama.
1: Okay, selamat menjalankan tugas.
2: Ya, sama-sama. Selamat tugas Leo.
1: Okay. Okay, bye. Rakan kita Fas. Cerianya pagi tu.
0: Oh, dapat ayam goreng.
1: Seawal pagi, beliau berada di Stadium Tutup Miri untuk mengikuti sambutan Mahal Hijrah Peringkat Negeri Sarawak yang diadakan di mana Miri sebagai tuan rumah untuk tahun ini.
0: Betul. Dan selain daripada ya jual Leo, malam tadi lepas maghrib kan, telah diadakan majlis doa akhir tahun dan juga doa awal tahun di Masjid At-Taqwa Miri. Hari itu diteruskan dengan perhimpunan lah. Dan ada lagi beberapa aktiviti lain lah. Malam kelak juga di Masjid Al-Mutakin Berkenu, pukul 7 malam ada forum Perdana Ehwal Islam. Jadi yang berhampiran bolehlah pergi ke siar.
1: Ya, sama-sama kita mengimarahkan lagi ya sambutan hijrah kita pada tahun ini.
0: Ya, betul. Okay, jom kita teruskan lagi hiburan kita, Leo.
1: Okay, jom kita layan lagu yang diminta oleh rakan kita tadi. Dato' Atan Memburu Rindu dan juga Remjana Kalih Kepulai.
0: Okay, jom.
1: Okay, jom.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

0: masih bertemankan Radio dan Syaz dan Geng Pagi Mir FM.
1: Kalih ke pulai.
0: Kalih pulai, pulai kalih.
1: Di kalih pulai kau mana cerita tanya tu mainan bola atau hari mula tadi.
0: Itu dia Argentina sedang mendahului tinggal 3 minit saja lagi di mana Lionel Messi menjaringkan hat-trick yang pertamanya di Piala Dunia 2026 sepanjang masa.
1: Betul yo. Tapi kalau kita lihat rentak perlawanannya kan, beberapa hari itu hari yang keberapa tu, ke-6 kan? Hari itu saingannya sebenarnya walaupun masih awal tapi agak sengit lah kami anggap Leo.
0: Memang.
1: Sangat-sangat sengit dan kita sih dapat jangka pun sebenarnya apa yang akan terjadi di minit-minit terakhir.
0: Betul. Dan pagi tadi France mengalahkan Serika 3-1 di mana Mbappe sebenarnya beliau telah pun jaringkan gol semenjak masuk Piala Dunia 14 gol setakat ini dan akan bertambah dan akan beliau akan memburu rekod 16 gol di mana setiap pemain di dunia ini telah pun menjaringkan 16 gol itu Miroslav Klose dari Jerman.
1: Jerman yo. Apa lagi? Tapi sebelum ya juga Leo, sampai kita dua kongsikan info-info yang lain yang kita imbas sebulan lah yang kemarin.
0: Baik.
1: Hari Maret perlawanannya kita dah saksikan Spain bertemu dengan Cabo Verde 0-0 Belgium dengan Egypt 1 sama. Udahya Saudi Arabia bertemu Uruguay 1 sama. Iran dengan New Zealand 2 sama. Jadi iyalah kami pada tadi kita sih dapat jangka walaupun masih awal perlawanan, saingannya sangat sengit.
0: Apa kata orang masih awal
1: awal.
0: Dan hari ini itu selepas perlawanan Argentina di mana 12:30 malam nanti Austria akan menentang Jordan untuk kumpulan J. Untuk kumpulan K esok bermula 1 pagi nanti di mana Portugal akan menentang Republik Kongo. Dan juga pukul 4 pagi England akan menentang Croatia. Dan 7 pagi esok Ghana menentang Panama dan Uzbekistan menentang Colombia.
1: Okey, jadi keputusannya Iraq bertemu dengan Norway 1-4. Okey, France ada bertemu dengan Senegal 3-1.

0: satu.
1: Sedekah. Tapi itulah tadi Lenusi Argentina ingin okay, ingin mendapatkan kasut emasnya.
0: Ya, betul betul. Sudah habis kali yo. Udah nak?
1: Dah
0: habis. Maksudnya secara rasminya Argentina 3 Algeria 0.
1: Ya, maksudnya 3 mata penuh.
0: Ha, terus keluar Messi di sini. Kami dengan Messi kami ingat S1.
1: Sebab S1 yang minati Argentina.
0: Itu adalah kumpulan yang diminatinya, kumpulannya, kumpulannya. Jadi pada kita orang minat kumpulan yang mana satu. Ha, kami orang dah ada kumpulan masing-masing. Jadi kebetulan kumpulan kita orang ya adalah kumpulan kami orang, kita geng.
1: Ya, dan Lionel Messi. Ini yang info yang
0: terkini.
1: Okay. Sebelum perlawanan, Messi telah menjaringkan 14 gol.
0: Wah.
1: Dan tambah dengan 3 gol yang dijaringkan hari ini, di mana beliau merupakan penjaring terbanyak sepanjang kejuaraan ini telah diadakan dari dulu. Maksudnya Lionel Messi adalah penjaring terbanyak seantero sepanjang masa.
0: Betul. Tapi kita jangan pernah menidakkan di peringkat akhir kelak macam-macam boleh berlaku. Argentina kuat, Brazil pun lebih kurang. Apalagi Jerman, kita jangan pandang sebelah mata. Mungkin yang boleh di saat-saat terakhir.
1: Yeah.
0: Spanyol pun sama juga Leo, France.
1: Betul.
0: Kuat-kuat si Dato.
1: Baik, kita tunaikan permintaan Anik. Katanya
0: tuah, tuah betul.
1: Tuah jeli.
0: Tuah jeli. Tuah Azmi.
1: Tuah Azmi.
0: Air mata rindu.
1: Iya. Dan selepas ini kita akan berhubung dengan Lukman Faiz. Tak cukupkah bagimu?
0: Yeah.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: tak cukup bagi ibu Luqman Faiz. Game pagi Mir FM.
1: Apa yang saya cukup gol?
0: Gol.
1: Gol saya cukup.
0: Itu tadi masih 3-0.
1: Ya.
0: Masih kita apa? Terbayang-bayang Messi 3 gol.
1: 3 gol.
0: Memang best. Kita orang nangga di team Klik Neto. Ulasan oleh ex-coach Pahang Zainal Abidin.
1: Betul.
0: Okay, dengan kita punya host Nazri. Yang mengulas berkenaan dengan permainan Messi
1: perlawanan,
0: tadi
1: perlawanan antara Argentina dan juga Algeria. Tapi jangan lupa juga Leo bahawa Argentina adalah juara Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Dubai, setidaknya mengalahkan siapa masa ya Leo? France. Dengan mata 4 empat berapa ya, lupa kami, 4-2 ke 4-3
0: lebih kurang macam ya. Tapi yang pentingnya Messi telah pun menjaringkan gol tahun ataupun Piala Dunia selepas sebelum tu 7 gol dan hari tu nya dah menghasilkan 3 gol. Baru dia mula peringkat kumpulan. Dah 3 gol. Saya tahulah mungkin beliau akan mengerasi rekod penjaring terbanyak, iaitu Klose.
1: Betul. Nanti kita sama-sama saksikan dan adakah Argentina tahun tu muncul sebagai juara Piala Dunia
0: ataupun Germany,
1: ataupun Germany ataupun jangan lupa Brazil. Saya tetap sokong kumpulan saya Leo. Pernah menjadi juara dunia beberapa kali. Kita asyik tahu bola itu bulat. Bola itu bulat, apa-apa boleh terjadi di saat-saat akhir perlawanan kelak. Masih peringkat kumpulan.
0: Okey, kita layan lagu Jiwang. 3 layan lagu Jiwang.
1: Boleh.
0: Pilihan Charles Radio.
1: Ya.
0: Sebuah kita orang yang berada di dapur ni tu sedang berentam dengan pisau.
1: Okey. Masak jangan special lah sebab hari tu cuti kan. Ataupun gantung periuk. Gantung pinggan.
0: Mungkin gantung periuk. Mungkin malas masak, kita order je.
1: Betul.
0: Ketek je.
1: Nah. Kami nasib diam di kampung Leo. Kami diam di bandar macam kita orang.
0: Habis.
1: Tunggu je di rumah, makanan sampai depan rumah.
0: Tiap hari order yo.
1: Kenal dah terima ya pengantar makanan.
0: Baik, kita teruskan hiburan kita sekarang. Okay, bintang. Kita layan Bintang. Lagu Favorite Shaz.
1: Ya, semestinya. Game pagi
0: Mir FM.

0: Maksudnya tadi rezeki ke apa yalah kami depan Angga kan dia pasang fenomena air pasang
1: dan
0: tapi
1: juga
0: takut banjir juga.
1: Lepas itu dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada terutamanya jika berlaku hujan lebat sambil yalah
0: ada terutamanya hujan lebat.

0: info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Saudara muslimin dan juga muslimat, info solat untuk anda yang berada di zon 2 tengah hari ini. Solat fardu zuhur akan masuk pada pukul 12.28 minit tengah hari, asar 3.53 minit petang, maghrib 6.37 minit petang, isyak 7.53 minit malam, subuh 5.01 minit pagi esok dan juga syuruk 6.15 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Okey, dan 11.51 52 minit pagi dah di penghujung siaran.
1: Cik berasa tadi lambat masa tu dah mau balik, cepatlah pula. Kena tu mau sambung sejam lagi kasih Pak tu.
0: Mau sambung sejam boleh.
1: Boleh.
0: Oh, naja.
1: Kosong konti kan. Okay. Si berasa Leo.
0: Si berasa dan kita dah di penghujung siaran. Terima kasih kepada kita orang yang sudah bersama Mek Dua Syaz.
1: Betul.
0: Pagi tu akan kena ke Mek?
1: Kena. Kena kita rasa
0: macam,
1: lain.
0: Macam mungkin si tidur kali.
1: Ya, sebab kita sih cukup tidur. Sebab apa yang kami dapat rangkumkan hari itu, sebab Leo rasa lain, kami rasa pun lain, agak lambat hari itu berjalan. Sebenarnya pagi tadi kita dah dengarkan titah Sultan Perak sempena sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan. Sudah ya, kita dah hubungi DJ Fast, kita dah mainkan lagu, saya dah hutang lagi. Okay. Dan cerita bola. Ya, Leo ya. Lepas tu boleh tidur. Alhamdulillah setengah hari kelak sambung lagi ada game, last game ngah. Leo?
0: Last game untuk
1: siapa kelak? Tu kelak?
0: Austria menentang Jordan.
1: Iya, jangan lupa tontonlah untuk kita berdua.
0: Okey, kita orang boleh turun tim klik. Okey, dan juga lari ataupun main di TV.
1: TV.
0: My TV.
1: My TV. Ya. Channel tonton Sukan.
0: Sukan Plus.
1: Ya, Sukan Plus namanya. Sebab kami ada nangka Leo. Sidanya mana susah lah. Mau nangka channel ni, channel ni. Si dapat tu kita mau menjawab. Jawapannya pergi ke RTM Klik seperti baju kami dua tu.
0: Betul. Dan apapun kami berdua tinggalkan anda dengan sebuah hiburan. Lagu Iban lah.
1: Sebab lagu nama deh.
0: Udah tahu lagu Aku di Tempayak. Richard Lee.
1: Ni nak di Tempayak lah, selalu muda bola.
0: Kan seorang-seorang malam lagi.
1: Dah aku rasa sekali menyamai.
0: Okey, dan Leo dan Syaz tutup. Okey, seperti biasa, kurangkan manisan dalam minuman, tambahkan seri manisnya dalam senyuman anda.
1: Okey, jumpa minggu depan hari Rabu. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Throwback Game Pagi. Ini yang
1: betul lah kan? Betul.
0: Memang kita tu pelakon.
1: Kita pelakon
0: kehidupan kita.
1: Kita dicipta.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM. Kena 17 hari bulan 6, 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr.

Tuan Junaidi Tuanku Jaafar ngelalau Raban Islam angkun ke semangat hijrah nyadi pelasar ti dikena nampak Raban Bangsa ti maju serta lantang. Bak pesannya berserimbai ngau Ma'al Hijrah 1448 Hijrah madah ke pengawak ngintu pun tahun Islam ukai seminak ngingat ke pemindah Nabi Muhammad. Tang megak nyadi teladan dikena ngubah diri serta negap ke pengarap ngagai semua orang. Ia madah hijrah ngajar penyulut umah kenyau yau diubah ti dipejalai ke engau penglurus ati penyerakup engau pejalai ke perkara ti ngerinduk ke ati. Berserimbai engau rambai jaku umah maju makmur. Ia megak nesau Raban Islam terus ngetan ke penyerakup negap ke pengelantang komuniti serta ngemeran ke nilai integriti bak penghidup nintiang ari. Tun Pehin Sri Wan Junaidi engau toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi belak bersampi ngambil ke rakyat Sarawak engau Malaysia terus diberi berkat pemai engau pengelantang Tik Merwan. Pengerami ngintu Ma'al Hijrah Renggat Sarawak tahun 1448 Hijrah kediatur di Bandar Miri nyadi ketanda penegap penyerakup ngedut ke kaul ngau pengelantang antara rakyat pupu bangsa ngau jalan pengarap di Menua Tu. Lebih 1,500 ikut Raban Islam nguluk programnya dipun ngau sembiang pemungkal ngau kepenuh di tahun berserimbai ngau ngintu Ma'al Hijrah Sarawak bak Masjid Al-Taqwa di Miri malam tadi. Programnya diguluk Tuan Pemegang Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Sanusi. Programnya dipun ngau maca sampi Yasin ti bertuai kesapit Imam Besar Sarawak Sahibul Fahilah Ustaz Muhammad Ihsan Haidir lalu ditangkan ngau baca sampi hujung tahun serta sembiang Fardu Maghrib Bebala Mayuah. Lalu programnya ditampung oleh Licam Ma'al Hijrah ti dikenatai ke Dekan Fakulti Pelajar Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Datuk Dr. Muhammad Isar Arif Muhammad Kashim. Opis Bomba Malaysia JPBM Sarawak dekang merangka pengawak ngangkat ke pemanah perengkaguna ngolatih Raban Sida dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13. Direktur ya Jamri Marsan madah ke atur pengawaknya berguna benar dikena ngangkat ke penyikap Raban Bomba kerana apik mayuh macam pemar penusah ngenyit jemaah ilak. Sekedap projek tiudah dilanggur ianya ngemanah ke agi bengkel jentera di Sibu ngau ngaga sebuah pala latih akademi baru di Kota Semerahan. Ia madah RMK-13 lebih numpu ngagai sukut latih ngau ngadu ke aset sekedap hari projek ngaga balai bomba tiudah dipejalai ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 sebedau tu. Ia madah munyinya ngagai Raban RTM di Kuching. Berita tik ke penudi. Siku teknisyen ke umur 60 tahun. Berbadi nyawa pengudah kereta 4-wheel drive kedibai ia berbadi buat kilometer 20. Pan Borneo Jalai Bau Lunduk Lemai Kemari. Kepala Polis Pelilih Bau Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Arman madah ke mangsa bernama Jemoh Sabas di pelabak ke dekat nyeliah sebuah kereta kengenyit pansut dari Simpang Piten. Berindik hari penusah belantaknya, mangsa balat bakal lalu ditetap ke hari Raban Upis Perubat Nadai lebuh di Perubat Bakspita Bau pukul 3.17 minit ngalih hari. Sikut agit deriba ke kereta pansut hari Yutanya ke umur 22 tahun diliput ke Nadai Bakal. Kes itu dipansir mengena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah tu lagi peningah dia kita dekat buku lain gau pengeluar program kami Ba YFM Sri Aman.

0: sejalan.
1: Sagulai sejalan. Ngelot, ngelot.

0: Sabulengo kami, bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Ngela tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Iya, selamat tengari ngagai kita balap ninga nama berita sarito. Jadi baka selama ninti yang hari tiga, tengah hari-hari tiga, sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari. Nur kita mendiang ke YFM Suriaman dalam program Ngela Tengah Hari di Dinga kita nyentuh ngagai pukul tiga ngali hari itu lagi. Lalu ungkup 17 hari bulan 6 2026 kalaya ku ibian tau ke Steven tapas silai ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari YFM Suriaman. Ya nama berita sehari itu nyerumak kita ya kebisi pemisi sehari berserima yang ngau pengerami menyadik kita ya kebapengaram muslim awal Muharram tau ke Ma'al Hijrah ya kediatur di Rami sidak berengkah hari ya sehari itu. Lalu nama berita gayari di Menua Bukai di genap bagi Menua Menua Sarawak dito. Harap ke nada nape hari hujan sarito. Lalu sari kemari engkau ensana. Di report ke bisik mayuah bagi Menua kena hujan. Ya sebenarnya kita berkongsi ke info Bukai, info gayari. Jadi terima kasih yang kita ya kebisi mendak ke media to ya kebisi mendak di live Facebook Suriaman FM. Kita tahu kongsi ke info dia, info gayari, info minta lagu, info program ya kediatur kita mega. Diatur sarito nyoba kita ya kebisi misi sarito. Lalu ya ke mengkang ngatur pengawak, mengkang gawak jam dia to. Atur meh pengawak nyentuh ke tembok pengawak. Terima kasih ya ke sekali lagi yang kita ya ke mendiang ke YFM Suriaman. Kita dalam program tu nyentuh ke pukul 3, pukul 12.30 tengah hari. Bekas selama berkongsi ke berita berat, pesan berat ke diterima hari balap ninga. Pukul 1, Nora berkongsi ke program arwah kita. Berkongsi ke info-info pemansang mereka. Dan menua kita di itu. Di Menua Sarawak sekali kenyadi bagi Menua Bukai. Jadi pukul 2 Nur berkongsi ke program Seruan Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Lalu setengah jam ke penudi Nur berkongsi ke pesan-pesan rinduati dari kita balap ninga dipekongsi ke di ruang komen free Facebook Suriaman FM. Nyala kita ya terus kita berkongsi ke pemerintah. Kita berengkah meniang ke lagu-lagu kelis dia ke kami sari tungkup kita.

Ya, lagu Krikumai Ngunti Ariedes Marcus. Ya, kita ya ke benua barantau jalai jam dia tu nyangka bisa pindah ke Bukai. Basri mai ngau pemisi ya. Sari-sari to. Kita diau sari to. Public holiday. Lalu mayu hagi ngambil peluangnya tadi. Tino alawan de malam. Tau ketemu Dani dini hari tadi. Lagi kita ngelansa kawal ngau main World Cup ya bisa udah diatur sari to tadi. Bisa mega ya kudah baru temu. Mayuah kawan kita berkongsi kepenerang tucum-tucum magang berangkat hari sudah tengah hari tadi. Kita berkongsi ke info gaya hari kini berkongsi ke Upis Med Malaysia, Upis Pengemata Gaya Hari Menua Kita Malaysia. Jadi ugup bagi menua Suriaman, ungkup bagi menua Suriaman ngalih hari itu lagi nitiak kepenerang hari Upis Med Malaysia. Met Malaysia, Upis Pengemata Gaya Hari Menua Kita Malaysia, dibagi Menua Suriaman ngali hari itu lagi, bisi hujan berserta ngawa ribut baskedan door dibagi Menua Suriaman. Lalu pihak mega lemai lagi bisi hujan mega baskedan door bak bagi Menua Suriaman. Jadi tikas pengangan gaya hari kita di Suriaman serito antara 24 degree Celsius nyentuh 34 degree Celsius. Lalu bak bagi Menua Betuang, ungkup serito 17.6 ngali hari itu lagi bisa hujan berserta ngoribut mega bakal dibagi Menua Suriaman itu lemai mega kurang lebih sebaka dibagi Menua Betuang bisa hujan bak sekedak nur muak ke lemai lagi. Jadi tikas pengangat gaya hari dibagi Menua Betuang serito antara 23 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Nyaku gaya info gaya hari dikongsi ke Met Malaysia, Upis Pengemata Gaya Hari bagi Menua Malaysia. Ungkup bagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang Sarito 17.6.2026. Kita pandai berasa sudah dalam tengah bulan 6. Jadi macam berita penggerami ngiliam bidai di pansut ke Balap Ninga yang mega page-page di Facebook berkawal ngau penggerami ngilin tikai tikas bagi genturong pendiau, tikas rumah panjai, tikas pelilih menua. Kita ngelansak mimin berkawal ngau berita yang kebisi udah nyadi yang kena pedak kita sampai tengah hari tadi. Kalau mayuh macam tau kemayuh kaban kita madah kediri gagah medak Argentina 3-0 ngalah ke tim Algeria. Kalai bisik di pedak kita live tadi di RTM Klik berengkah hari pukul 9 pagi tadi. Kita berkongsi ke Siti hari penerang laban hari Argentina atau bisik pemain yang ke dikerindok ke Mansia Mayu. Ianya Lionel Messi. Tadi udah mantai ke diri mengkang tegar. Main bol tajapan umur ya jam dia tu 38 tahun. Nah dia tadi udah jadi pemain keterubah tulis ke 3 gol bab Piala Dunia 2026. Mantuk timnya Argentina ngalah ke Algeria 3-0 tadi. Jadi itu ke 6 kali ya Messi udah main di Piala Dunia. Lalu Argentina tim menang pagi tadi udah ngujuang ke tim itu. Meruan jadi tim ya ke dikerindau ke Bala Mayuah. Kelebih lagi bak edisi ke sekali itu. Edisi 2026 Piala Dunia atau ke World Cup 2026. Jadi gol keterubah di uliah ya bak minit ke 17. Gol kedua bak minit ke 60. Lalu gol ketiga bak minit ke 76.

Lagu Rika Kedai Kumbai, Cubit Memimit. Serita bunyi kaku tadi, kita pemisi ke Besrimai Ngawa, pengerami Ma'al Hijrah awal Muharram. Kedian tu menyadik kita ya ke berpengarap Islam, Muslim, ngintu Ma'al Hijrah tau ke awal Muharram. Tahun baru sudah ya. Lalu kenangnya kita bertati ke tau ke Ngelansak. Penemuai yang dipertuan Negeri Sarawak, Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar Ngobininya. Akalaya dia tu benuang di Bandaraya Miri. Datai kemarik di Bandaraya Miri. Jadi kemarik ya penemuai Tun Pahen Sri Wan penemuai Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi ngau tuh puan ngagai menua Miri tau ke Bandaraya Miri ke sekali tu. Di Pejalai Kelaban Seduaya ngolok program ngintu Ma'al Hijrah. Lalu kemari Seduaya bisik ngau pengawak sembiang bacaan akhir tahun tau ke sembiang ujung tahun 1447 Hijri ngau pun tahun 1448 Hijri. Diatur lemai kemari di rumah Masjid Al-Taqwa di Miri. Lalu pihak megah tu waiti ngobininya udah mujur ngolok program bergelomok bala mayuh berengkari pagi tadi. Disebut megah Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Tidiatur sorito 17.06.2026 bas stadium tertutup Miri berengkari pagi tadi. Kita ngelansak pengerami yang kebenaran diatur di Bandaraya Miri. Rengkah di kemarin, pihak mega nyentuh ke pagi tadi. Tok ke dia tok. Program sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Sarawak.

Kita bakal mengelansak tim-tim main bol menua di dunia dia tu. Dia kemenang buat World Cup. Kalau hari pergi lah, ini hari itu lagi. 18 hari bulan 6 2026 kena kali 4 peringkat hari 1 pagi. Ini hari itu lagi. Mayuh ngante mayan tu antara tim Portugal ngau Kongo, pian muka England ngau Croatia. Dua bengkah main ia ke megak di ante-ante peminat main bola Piala Dunia FIFA 2026. Setelah lagu hari Edmund Indian, sebelum kita berkongsi ke pesan-pesan berat hari bola peninga, lagu kena kumai Suya Jangak Pengurindu.

Aku berengkah kena tarik ke pesan-pesan berat ke diterima dari bala peninggal. Jadi keterubah tu, aku kena tarik kedua bengkah pesan mati. Siti itu datang dari Jenny anak Thomas Cundau. Nuju kabar melayan kediau di Ulu Rimbas, Debak, dua baru rumah. Budak Ulu, Budak Ilik Debak, Nengah Piak Debak, Rian Batang Layar, Matuk Paku, Serudit Paku, dua baru rumah. Babang Suratua, Kawit Suratua, dua baru rumah. Pati Ensengai Serian, pihak muka semua kabar melayan Bukai Tinglala. Jadi pesan tu madah ke, apa ya, ianya Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai mori. Udah nadai lemai kemarin, lemai 15 hari bulan 6, 2026. Lemai 15 hari bulan 6, 2026. Ba Hospital Besai Sarawak di Kuching. Hospital Sarawak General Hospital di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayua, lemai tu lagi. Lemai hari 3, 17 hari bulan 6, 2026, Bak Chan Funeral Parlor di Batu Lima Kuching, lalu dekat Danjung pagi lah, pagi 4, 18 hari bulan 6, 2026. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusaha tu, kita tahu telefon ngagai Jenny anak Thomas Cundau. Nombor teleponnya 016-8867-082, 016-8867-082. Tahu mega bertelefon ngagai Mori anak Thomas Cundau. Nombor teleponnya 019-8885-694, 019-8885-694. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai mori. Udah nadai lemai 15 hari bulan 6, 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Sengai Bebala Mayua. Dekat di Sengai Bebala Mayua lemai tu lagi. Lemai hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Bak Chan Funeral Parlo Batu Lima Kuching. Jadi dekat Danjung, pagi lah, pagi hari 4, 18 hari bulan 6, 2026. Jadi pesan pemati kedua, data dari James anak Gambing, madah ke pemati anak ya, ianya Ricky anak James tau ke Awing. Ricky anak James tau ke Awing, udah nadai 16 hari bulan 6, 2026, tau tadi, sehari kemarin. Nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ya kenglala Ricky anak James tau ke Awing. Ricky anak James tau ke Awing, kita dipinta datai ngagai rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit ngesah penusah tu. Jadi tu pesan madah ke pemati Ricky anak James. Ricky anak James tau ke Awing, tu udah nadai 16 hari bulan 6, 2026. Kaban belayan dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah Bibi Batu Luk yang Kenawit. Jadi mayan nyenggai niang to, niang Ricky anak James tau ke Awing, empai ditetap ke laban lagi ngante penatai kaban belayan ti dituju ke pesan. Jadi pesan ke nangkan kenya siti itu pesan yang kedatai dari Regina anak Rantai tau ke Indai Pian. Pesan to dituju ngagai kaban belayan kediau di Sibu Miri Kuching Kenawin, tuah pidai mapai bawan nangakabah Sungai Pui, ngungun kapit suang jagau skuau, ngau semua kaban belayan Bukai, tinalah disebut dito. Pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit ke niang Indai sidak ya. Ianya niang Agnes Jenai anak Ngali. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur berengkah hari 19 hari bulan 6, 2026 hari 5. Mayatok diatur pengawak nengkira serta nguan ulit. Lalu pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 diatur pengawak nyetah sulit. Kaban belayan ti dituju ke pesan, kita didata, dipinta datai ngagai rumah malam nangah tada kenawin. Jadi penerang kesilia berkawal ngawa pengawak to, kita tahu telefon ngagai Madam Regina tau kinai pian. Nombor teleponnya 013-928-7212, 013-928-7212. Tahu muka bertelepon dengan Madam Jerina. Madam Jerin, tahu ke Indai Stila.
Nombor telefonnya 019-849-8747. 019-849-8747. Untuk tadi pesan, ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang Agnes Jenai anak ngali pengawal tu dekat diatur berengkah hari 5 tu ilak 19 hari bulan 6 2026 kalai maya tu diatur pengawal nengkira ngau nguan ulit lalu pagi hari 6 20 hari bulan 6 2026 diatur pengawal ngetah sulit niang Agnes Jenai anak ngali kaban belayan ke ditujuh pesan dipinta datang ke rumah malam nang atada kenawit. Lalu nangkan kenya pesan ke sekali itu datang dari Dominic anak Isop tau ke Bilong ngari ke sidak sebilia nuju kabar melayan ke dia di Skyo Ai Suat tau ke Benar Skyo Ai Baliah Batang Rajang Sungai Menuan Sungai Majau ngau semua kabar melayan bukai tenglala ni yang lunca anak daga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ini sidak ya, ianya niang lunca anak daga, niang lunca anak daga, tau kebini niang ujan anak kamba. Diatur berengkah hari 5 to 19 hari bulan 6 2026. Maya to diatur pengawak nguan ulit. Lalu 20 hari bulan 6 2026 hari 6 diatur pengawak ngetas ulit niang lunca anak daga. Kapan melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datang ke rumah Lut Genturong Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Kuram. Penderang kesiliak tahu telefon ngagai keraja tahu kejemah anak ujan. Mu telefonnya 0112-565-3406 0112-565-3406 tahu megap telefon ngagai Dominic anak Isop tahu kebilung. Mu telefonnya 0175201-384 Jadi pesan tu tadi pesan tim adah ke dekat ngatur pengawak ngetas sulit niang lunca anak daga tau ke bini niang ujan anak kambak diatur berengkah hari 5 to 19 hari bulan 6 2026 menyato diatur pengawak nguan ulit lalu pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 diatur pengawak ngetas sulit niang lunca anak daga kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Lut Genturong Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram lalu pesan si Tito datang dari Tango anak Ikuang nuju kaban belayan ke dia di Batang Krian Batang Awek Batang Sebelak, Batang Sebetan, Diso Awek, Muduang, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta semua ikan lala niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang Ucok. Ya, ianya niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Lalu pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 tu 19 hari bulan 6 2026 alai mayato diatur pengawal nguan ulit lalu pengawal ngetah sulit dekat diatur 20 hari bulan 6 2026 pagi hari 6 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah langan munggu tapang ulu sebetan suratua penterang kesiliak berkawal ngagai pengawal to kaban belayan tau telefon ngagai nombor telefon to Sitek to 013-8022-167 013-8022-167 Tau megap telefon ngagai nombor telefon to 0116-071-3317 0116-071-3317 Tu tadi pesan ni kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ni yang Sylvester Ikuang anak Jawa diatur perengkah hari lemai hari 5 to 19 hari bulan 6 2026 mayato diatur pengawal nguan ulit lalu pengawal ngetah sulit keniang Sylvester Ikuang anak Jawa dekat diatur pagi hari 6 20 hari bulan 6 2026 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah langan mungguk tapang ulu sebetan seratua kita ngetuh nak lama nangkan kita lagi kita ya nampung baru berkongsi ke pesan berat.

0: Este lagorero finasalan kre kumbangante ujan teroa.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
0: Agi ngatai ke pesan berat diterima dari Bala Peninga kalau Siti itu datai dari Subdeacon Leo Anak Jembu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya keba batu lintang undup. Ngau semua ya kengelala niang kata Katli Desi. Katli Desi tau ke Ichi anak small. Jadi mana? Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang Katli. Katli Desi tau ke Ichi anak small dekat diatur hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 berengkar pukul 10 pagi. Kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah bala Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seriaman. Kabar belayan ke Jawa dipinta datang tumu kage. Jadi saya pesan tu madah ke tau kenuju kaban belayan ya ke bak batu lintang undup ngau semua kita ya ke ngelala niang Katli Katli Desi tau ke Ichi anak small. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Katli Desi tau ke Ichi anak small dekat diatur pagi hari 6 tu ilah 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Jadi ya kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagaya rumah balak Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi pesan ke sekali itu pesan itu datai dari Koni Anak Sigi. Pesan itu dituju ngagaya kabar melayan kediau di Luncung Sebu Sekirau Rawan Tanjung Bijat Seri Aman nanga jagau nanga niru nanga ngungun ngau nanga kabah di Kenawin biar megak kabar melayan di Ketibas Seri Kai Sibu Bintulu, Miri, Brunei, Kuching, Samarahan, Lacau, Seri Aman, ngau semua ya kengelala, niang apai sidaya, ianya niang Peter Sigi, anak hujan. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit, apai sidaya, ianya niang Peter Sigi, anak hujan, serta pengawal muai terbalu, indai sidaya, dekat diatur 20 hari bulan 6, 2026. Hari 6 tu berengkah hari pukul 7 lemai. Barumah Sidakya yang kebelumur 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Jadi penerang kesilap berkawal dengan pengawal tu. Kaban belayan tau telefon ngagai Koni Sigi. Nombor telefonnya 013-8284-152 013-8284-152. Tahu megap telefon ngagai Louis Langgut. Nombor telefonnya 019-8288-743 019-8288-743. Jadi nyat tadi pesan tim ada akhir ke ngatur pengawal ngetah sulit niang Peter anak niang Peter Sigi anak hujan serta muai untuk balu bini ya, dekat datur 20 hari bulan 6 2026 hari 6 ke dekat data itu berengkari pukul 7 lemai barumah sidaya rumah tip belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Samarahan. Lalu pesan ke sekali itu pesan ia ke data dari Sangom Anak Sanai nuju kabar melayan ke diau di Deluak Ulu Tapang Punggak Ulu Taluang Engkari Lubuan Tu Bengap Engkaras Deluak Skim Tapang Punggak Skim Jelak Telawus Sungai Arak Kawang Ulu Ngau Ilek Panggang Pabuang Ensawang Uang Panjai Ngau Uang Pandak Skim Sekerang Lundok Miri Ngau Semua Kaban Belayan Bukai Tenggelala. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit ni yang apai sidaya yang ni yang sandai anak nyambe. Ni yang sandai anak nyambe pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kabar melayan tinglala ni yang sandai anak nyambe to dipinta datai ngagar rumah nyanggau tapang jaraun tambah jalai betukaya lubu antu. Penerang kesiliak berkawal dengan pengawak to. Kabar melayan tak bertelefon ngagai Mr. Charles anak sanggum 0112551 7425 0112 5

Jalai Batu Kaya di Lobuak Antau. Sebelum kita nyingkang agai jam yang ke kedua. Menyang ke lagu dari Steve Sheehan, lagu kini kumbai berbara api denam. Sedangkan kita berkongsi ke pesan berat. Anirau bala peningat pesan berat tu dekat ditanduk bahawa program sedalamai lagi.

Sejuta sorakan. Ya, selamat malam hari ini semua kita yang kaget mengkangau kami di YFM Sri Aman. Ninga kami sekali kenyam dah live. Terima kasih angkat kita yang kebisi ngenatai ke komen di live kami di Facebook Sri Aman FM. Selamat malam hari ngagai Alice Spencer. Selamat malam hari megang ngagai Mary Nanta, Betrina Natasha, Lina Bugis. Mayuah kita tu udah nampak ke komen di ruang komen di Facebook YFM Sri Aman FM. Pia mega Venus Jonas, selamat ngale hari. Pia mega Roy Kuang, ngawa James Pengiran, pia mega Cindy N, nah pia mega Bundau Babeh Y. Nah, rintai nama peminat setia YFM Ibad. Lalu kita ya ke dekat menda World Cup Piala Dunia nang diperansang. Agak kita ya ke bisik telefon canggih. Telefon culik kemayari atau download RTM klik. Yang kita sayau ke data telefon. Kita ya ke bisik Wi-Fi. Sayau ke data. Kita tahu search Google, tayap kita RTM klik, tekan kita dia, lalu terus kita tekan ya kebisik nama TV dia. Mudah aja balap tinga. Kita uliah meda World Cup jam dia tu, nada penanggul, ngena telefon. Ni bos sebut ngena TV canggih kemayari, TV Android. Lalu titih ke meh atur-atur ya kebetul, ibu kita meda World Cup, pilih meh RTM jadi penyiar rasmi World Cup 2026. Kita kenal sebengkah awam, ianya awam Komiti Besar Pengerami Niti Dawan Gawai Dayak Rengkat Sarawak 2026 tiudah diatur bak bila awam jawatan kuasa 1 aras 3 Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sudah diatur empat lama bercermin ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Lebih maksud ke penerang sepengguna awam to pihak ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Menukata Sarawak lebih 3,000 ikut mensia mayuah hari 99 Raban. Udah ditemu ngau bak program tu ilah pengawak berjalai berbala mayuah tau ke perarakan Niti Dawan jerumak hari gawai Dayak Pengerami dari Gawai Dayak tahu ketusun program Pengerami Gawai Dayak Teng Rengat Sarawak 2026. Sebengkah atur program nyambut Pengerami Gawai Dayak Tikas Negeri tahun 2026 tahu ke atur kepenudi ya. Lalu pihak muka kuya nambah sebengkah Raban dari Sabah mega di kangau kedatai ngau buat program tu pejalai bebala mayuah tidakak berengkah hari rumah bangunan tun juga lalu tembok bak Kuching Waterfront diatur hari 6 tirka datai 20 hari bulan 6 2026. Pihak mega program tu ialah bak program tu pemanah budaya adat asal pihak mega macam perkara ternyadi identiti bangsa Dayak Sarawak dekat dipandang ke. Kena promosi, kena ngelaku ke perkara tu ngagai semua komuniti di tu serta temuai hari menua luar ke lebih hage. Lalu temuk pengawak tu ila, temuk pengawak perarakan Niti Dawan. Dekat ditampung ngawa pengerami makai lemai gawai Dayak Tikas Rengat Sarawak. Dekat diatur 21 hari bulan 6 2026. Diatur bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK. Lalu pengerami itu dekat digolok tuai megai menua Sarawak Tuan Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar pihak megak dipelabak ke Menteri Besar Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim serta Premier Menua Kita Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg dekat ngolok program tu ila. Pengerami makan lemai gawai Rengat Sarawak terdiatur 21 hari bulan 6 2026 Bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK.
Nitiah ke atur program pengerami makai lemai tu ila dekat diayan ke teater ari Yayasan Kebudayaan Dayak ke diberi nama teater tu diberi nama From Ruai to the World. Dimantai ke pemansang komuniti Dayak. Bak pengawak berjalai ke penghidup bertanam topik tradisional sudah ia aktif bak dunia pemansang perkara bertanam topik kemayang ari. ABC maka diatur pemerintah atas pangau ari penanyi-penanyi menua kita maya tu ila. Abaka Ricky Anderson, Bobby Chloe Te, pia muka Rosie Mila, ngau tok special mimet. Dayan atau Kedion Das Lewis, ia ketika ngau gelar jam dia tu, ia udah boleh gelar tu Little Bornean Buddy. Little Bornean Buddy. Siko nembia ia kudah mandang ke tanah asaliban. Ianya ajat nyentuk ngagai menua luar, menua Tasia. Kita pun di luar dia, kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu, tentu ya udah temengah hati. Ke pemansang tu dah anak kita tu, ianya Dayon tau ke Dion Das Lewis. Ya ketika ngau ke kita ngau gelar Little Borneo Bedi. Tau ke Bornean Bedi. Bedi. Siko nembiak ya kelandia ba tanda tau ke ajat kita ya Iban. Dia udah mandang ke diri ngajat di menua Tasia Peninga. Okey ta anci-anci agenya. Nang sige. Ya ke siko ari orang ya kepandai dalam pengawak ngajat. Udah mandang ke diri ngajat di menua Tasia Dian. Saya kodian ya boleh gelar Little Bornean Buddy. Mereka pengagati ngagai anak kita itu Dayan Das Lewis.

Kita ngelansak semengkah program mega ngilang bidai ngilang tikai kebenarnya ngilang tikai gawai daya pelilah lubuk antu 2026 diatur 19/6/2026 kerekat datai hari 5 berengkah hari 5 lemai diatur barumah Joel nangasan lubuk antu. Petron ke program itu ialah ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh yang kenyadi sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Merana ke Pukuk Sarawak yang ke Megak Kaban Konsul Negeri N34 Batangai. Dia sama di Gulo yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi Kaban Parlimen P203 Lubuak Antu. Ngalai Mesir Mayu Nanda Perangsang Sampal Datai Angolo program ngiling tikai gawai daya pelilih lubuk antu 2026 diatur lemai hari 5 to 19/6/2026 perengkah hari 5 lemai barumah Joel nangasan di lubuk antu. Jadi kita mendiang ke sitik lagu to lagu kedikumbai gawai ngiling bidai Louis Bennett ngawah David Akime. Selamat ngilang bidai dengan kita yang kebisik dalam perambu ngatur program tu. Ni nemu sari tu. Berserimai dengan kita yang kepemisi Diau Sari. Ngilang bidai di pasar, di negeri. Kelimpah muka ngilang bidai bisik diatur di bagi rumah-rumah panjang itu ke Genturung Pendiau.

pantulan trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Okey, sudah setengah jam, bak jam yang kedua. Kalau ke sekali itu, kenang sebengkah berita ia kebisi nyadi hari satu tu tadi kalau Seraban Delegate Serakup Konsel Pengatur Sekolah Sekendri Private China Sarawak pada mujur ngatur penemuai merit bahasa ngagai Premier Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bau pias yampu di Kompleks Tria Pertiwi di Kuching. Lalu berserimbang dengan pengawal itu, dia ada Premier Menua Kita Sarawak sudah mengemenar kagih belanja RM10 juta kena ngungkup kena nyukung pemansam perkara pelajar sekolah sekendri private China ICSS di negeri itu, negeri Sarawak. Jadi delegate itu kemarin bertuai ke Chairman Serakup itu Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming pihak mega engkau ia ianya sapit Chairman Serakup itu Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat. Pihak megah Serakup Kaban Serakup to Serakup Konsel Pengatur Sekolah Secondary Private China di Sarawak. Jadi tondang sebengkah inisiatif ia kemeruan dipjalai ke Perintah Menua Kita Sarawak lalu udah ngayan ke Polisi Inklusif Perintah Menua to. Tapi amga seluruhan ngaku pangkuk pengawak semua pelajar kena nyukuang pengawak nampak mensia modal mensia tibisi kualiti ke pemansang negeri. Jadi kenyawa hari tahun 2014 perintah negeri seluruhan merik bantu ninting tahun ngagai sekolah to ngau penyampau semua bantu manggai ngagai RM102 juta ungkup timpuh 13 tahun. Tapi amga agak belanja nambah hari RM3 juta ngagai RM10 juta setahun mega mantuk ngelempong kaki tating belanja Raban Pengatur Sekolah to serta nentu ke pemansang institusi pelajarnya seruran di atur belama. Sedangkan ke info nyak balap ninga kalai siti tu berkawal ngau nyematan kita di Batang Lupar dia nyematan Batang Lupar 1. Jadi kelab sokan kelab sukan dan kebajikan disebut megah Sokan Jaya JKR Sarawak Opis Kerja Raya Semarahan. Opis Kerja Raya Semarahan empai lama udah mujur ngatur program plogging. Program to ianya program berjalan matau serta ngumpul uras di Jambatan Batang Lupar 1. Jadi to program ia kedi atur digulok staf JKR Samarahan ngau Raban kontraktor. Lalu pihak muka program tu atur kena merek penyedar ngagai mensia mayuah senentang guda guna nyaga pembersih rampak menua. Pihak muka maik mensia mayuah nernak kesemangat rindu ke pengawak volunteer serta penghidup tik berpengerai ari pengawak berkumpul ke uras ia kebisik bagian turuang Jambatan to Jambatan Batang Lupar 1. Lalu pihak mega udah ari program to udah negot kage pemanah kawal antara staf UPS to pihak mega ngau bala kontraktor dalam pengawak ngetan ke pemanah pihak mega pengelikuan serta pembersih perengkak guna tiudah disedia ke perintah bakal nyematan to tiudah ngangkat ke nama Menua Kita Sarawak Jambatan Batang Lupar 1. Lalu pihak megari program to udah ngayan ke UPS to JKR Sarawak endang meruan komited bak pengawak nyaga pembersih pemanah perengka guna serta rampak menua ke pengelantang semua komuniti. Jadi penerang tu ya ke pemadu baru dipengungsi kopi stok pengawal berjual beli pihak mengintai sekali kenyang nguliah ke ikan bak jambatan batang lupar satu endang ditagang aman-aman. Lalu pihak mengat jambatan tu nak lama lagi dekat ditambah kengau perengka guna hari ngada ke alai muai uras bak jambatan tu ngambil ke lantang lagi dikena mensia mayuah tip bertengah ke sekali kenyang itu nak lama sebab jambatan batang lupar satu. Nyalai penerang ke pemadu baru, pengawak berjual beli pihak mengintik sekali kenguliah ke ikan bak jambatan batang lupar satu endang ditagang amat. Okey, nyakap nemu tambah ngagai bala peningat lebih lagi kita ya ke bisik lepa pengawak bisik awak kita ngagai batang lupar satu. Nanti aku hari tau ke kami hari seraman itu lawa aku tebal lagi empai datang dian bukan nama ngerti kediri empu lah uyat. Tengah hari pulsa uliah hari jalai Kota Semerahan hari bukit hari simpang punda tau ke simpang Kota Semerahan ukai salah simpang Semunjan uliah datang ngagai nyuatan batang lupar satu. Lalu pemansut ya nanti kita yang gay pansut Jawa lagi oleh pansut di pusat bagi menua betung nanti Jawa lagi dah asal aku nyukai datang di Serikai minta ampun walaupun dengan semua info itu salah kita tahu madah kaku bak ruang komen dia kita sama berjajar ke jalan ke betul kena kita ngenatai ke diri ngagai jambatan batang lupar satu. Sudah ngangkat nama menua kita Sarawak di menua kita Malaysia pihak muka menua luar ke pemujur menua kita Sarawak ngada ke jembatan yang ngangkat nama menua Sarawak. Okey sahabat Desmond bini jai entua pama. Okey mendiang ke lagu terlalu sebelum kita nampung program berkongsi ke info-info mansang. Ia ke bisik nyadi sekali kenyak benong diatur di menua kita ditau.

Kedirapan ulah ketawa dengan lagu tu. Jadi si kau dah nuraku baik beranau. Ngelansa, okey kenang ya, ngelansa. Tang diri tu nak nyamai, nak ada dengar nyawa. Situ lagu dari Sabah Desmond Kedekombai Bini Jai, Entua Pama. Okey, terus kita medak. Balap ningai ke bisik nyapa kita jam dia tu. Kita ngambil tiga ikut lah. Ia ke bisik ngenatai ke pesan di tu. Pupuk kita hari dia tu. Ngambil ke sama belak. Dia ngenatai ke magang. Pesan rindu hati kita. Sebelum kita berkongsi ke info pemansang bukai. Siko tu Kennedy Ama. Selamat ngalih hari. Hari lambir miri. Panas kami di miri jam dia tu. Minta tebah ke lagu. Rarah bulu palak dituju pengagai pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Pengagai balapangan grup WhatsApp ngau Facebook. Harap ke terperindang ngalih hari itu. Tok Rubina, Bibiana Rubina Rubina. Selamat berjalan ke pengawal ngai Nuan. Angat kami di Siol Kandis jam dia tu. Angat amai koyak. Nyentuak ke dia tu. Minta lagu Sanggup Aku Hari Gwen. Nanti ada lagu Nick Ravensi. Pengerindu nak datai Bak Adan. Dituju dengan kawan Facebook, WhatsApp, kawan Jawa Ngusmak. Selamat berkonti dengan Nuan. Harap ke rindu me selalu. Anthony Go Joe Alai. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami di Kuching. Minta tebah ke lagu Ari Mawat, Dayang Bintang. Terima kasih, God bless you, kuya. Okay, kita ia ke ngatur pengawal jam dia tu. Terima kasih, moga labas mampai milih YFM Iban. Nyadi ketahu yang, nyadi kepangan, nyadi ke... Ia kengau kita sepiak kita. Lebih kita ngatur pengawak jam dia tu. Di tanah sekali kenyak di rumah. Agak mengkang bisik kirok-kirok di dapur. Yang ke berunding. Nama kini sayur. Nama kini perarau. Okey perarau. Di perarau ya tengah hari tadi. Nama kini lawak. Nama kini kayu. Ya ke di nah ke kita yang agak diri sebil ya. Lemai tau ke ngalih hari itu lagi. Dalam perambu dekat ngeluai IT. Kena ngirup lemah itu lagi. Pukul 3 atau pukul 4. Lepas hari itu hari diau. Kita ya ke lelaki. Pihak mega ya ke Indo. Mayuah mega rindu ke main bol. Tentu ya dia nak jauh hari TV. Nak jauh hari PC, laptop. Di rumah nak ya kan kena telefon. Lepas aku lepas hari itu mega nembiak sekolah pemisi. Bala anak ada sekolah. Nanti ya ke udah tahu rindu, udah nemu rindu ke main bol. Nak mea berebut dengan kita, bah pengawak, medak TV, medak main bol buat TV. Lalu engkau bisik visi di rumah, kita yang megak sama boleh berbagi. Agak bisik nemiak ya ke game mekang-mekang, tentu sidak ya dekat medak TV. Dekat medak, mea macam program ti dikerinduk ke bala anak kita di rumah. Nyamai gak ya kita pemisi. Begulai ngau diri sebilia ngau balana. Jarang nak ya berbuat ke TV. Aku nyedia ke lagu ya ke dipinta siapa tadi. Ya ke bisa minta lagu kita ya kerindu ke lagu dari Gwen mega harap kita perindang ngau lagu tu kedekumbai sanggup aku. YFM sekolah sejalai terus ke pengerindu kita mendiang ke YFM Iban.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Aku benar ya, mayuh cerita, mayuh info bekawal ngau program ngilang tikai. Sudah diatur di menua kita di tau, tebal lagi. Tang tajak pihak, aku ngambil dua bengkah info bekawal ngau dua bengkah pengeramin ngilang tikai. Itu sudah diatur, sampai lama. Kalau Siti itu sudah diatur di rumah Rebecca Lipat Ulu Engkelili. Jadi itu sudah diatur pengeramin ke dikomai ngilang tikai gawai Dayak 2026. Biar mega. Pengerami ingat ke J3K Rumah Rebecca Lipat Ulu ti udah 60 tahun ditumbuh ke. Dia penyadi ke kaban Parlimen P203 Lebantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu bisik muka di Golo kru YFM Kucing. Bertuai ke bos Monica Midi. Agak program tu banyaknya. Jadi maya maksud ke penerang ko yang berhormat MPP 203 Lubaanto menyerakup kita semua ti popo bangsa di menua to pian megak kerjasama antara komuniti dan perkara penting kena nentu ke pian megak ngemujur ke pecalai pemansang di menua kita.

Api amuka RM8,000 ungkup Biro Indo, rumah Rebecca lipat ulung keliling, serta RM100,000 hari baru projek RTP 2027 P203 Lubu Antu ungkup J3K lipat ulu engkelili. Jadi ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi yang madah ke diri dekat nyukung megak sebengkah perambu projek yang nyak projek ngagak dewan ti dekat di kena bala community kelebih agak nembiar bak baru ngatur macam program di dewan tu ialah tebak lagi program lomba ngomayan ia keboleh jadi platform kena ngemansang ke pengelandia Raban nembiar rebak baru. Jadi kurang lebih sebaga program to ianya program Ngiliang Bidai Gawai Dayak 2026 mega udah mujud diatur baru majarup Cangkul Lubu Antu. Sebengka program J3K Rumah Panjai to mujur dipenyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Lalu bersama dengan program itu yang berhormat MP P203 Lubu Antu mujur megak ngemenar kaget belanja RTP 2027 P203 Lubu Antu RM200,000 ungkup projek ngemanah kaget siliang sidak barumah panjai itu ngambil oleh likun nage Aris Lama siliang sidak di rumah jarup Cangkul Lubu Antu. Pihak megak agak belanja khas sudah dikemenar ke megak MP P203 Lubu Antu mayato ianya bakal RM30,000 ungkup J3K Rumah Jarup Cangkul Lubu Antu ngau RM8,000 ungkup Biro Indo Rumah Panjai itu Rumah Jarup Cangkul Lubu Antu. Jadi agak-agak belanja itu nang kena nyukung pemansang community pihak megak penglikun sidak di Rumah Panjai itu Rumah Jarup Cangkul Lubu Antu. Ya sebenarnya kita mendiang ke tahu ke kita nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 ngali hari itu lagi dalam program seruan dikenang lagu hari Roslina Roslina kedekumai bekau pelanggan.

0: Dengarkan program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningar bari malam-malam ke tinduk rinduk ningar radio dah. Ura penyanyi merindu ngo berita na. Ura penyanyi ura lama klemana. Nya peminat baka sidam ke jemaat sidanya kliapo rindu ningar puati ningar. Sida ngalai sida anu namanya tu sida bunyi jeep ura lama mana magang. Orang kelia baru rindu ningar.
2: Ya kena kita yang mungkal program seruran dikenang setelah gua ri Andrew Berinjam kedekuman ninggal aku nadai berita.

Ya, selamat ngelih hari ke kita ya, kebaru mendiang ke kami. Jam dia tu pukul 2 lalu, 2.11 minit ngelih hari. Jadi nama berita kita jam dia tu harap ke Semampai Lantang mendiang ke YFM Suyaman. Jadi kita sudah datai dalam program Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dari era 60, 70, 80, ngau 90-an. Ya, tadi lagu hari BJ ke dikuman ninggal aku nada berita. Kita ya nyedia ke dua bengkah lagu. Jadi sitik tu hari Berangka Bayang Ngau Inu Balan. Lagu kedekumbai Apin Aku Betunang. Ditangkan ke lagu hari Christopher Kerry Landuang kedekumbai. Terima kasih ya ke Surat Nuan.

Iya, ke sekali itu kita bisa nerima peminta dari Marta Bell. Selamat ngelih hari ko ya, ya ke bisa ngelih ke peminta di live Facebook YFM Suriaman. Jadi ko Marta Bell yang minta bermain ke sebarang lagu lama, ya ke debaik Niang Clement Bayang dalam program Seruran Dikenang. Jadi kita ngelih ke peminta, ya ke bisa minta lagu dari Clement Bayang. Pihak mengharap kita ya kerindu ke lagu dari Clement Bayang terperindang. Meniang ke lagu tau, lagu kerikumbai, udah nasid atur petara.

Ya, lagu dari Christina Sontai kena kumpai tu sah hati tinggal no one. Jadi bisa sitik peminta mega di ayan ke di ruang komen di Facebook Suryaman FM. Ianya data dari Dayang juga selama hari ku yang minta main ke lagu dari Niang Michael Jemat. Maya Pemisi Bertemu Baru. Jadi lagunya dekat pasang bawa bukai. Sari itu kita nyendia ke lagu kena kumpai kerja 24 jam. Lagu hari Niang Michael Jemat mega berpatu nyawa ngawah Christina John. Terima meh. Lagu kena kumpai kerja 24 jam.

Ok, mau ji diri ku ya, tang segi nomor satu. Langkuang banyak. Ok, sebina di kita di tema tu tadi, upis RTM bisa mengganur bukai ya kegawak serito, terus kemeh pengawak kita. Atur mana pengawak, tanggung pengawak ke di surah ngagai kita, kelebih lagi pengawak kita ya kegawak, ba arif misi beketo, bakal kita ke gawak ujung minggu mega. Kalau kita di RTM itu, kami di YFM Sriaman, pihak mereka tebal lagi di YFM Kuching, pihak mereka sidak di Miri FM kini, sama belak gawak sore itu, sama belak ngenatai ke pengelantang, ngenatai ke penyenang, ngenatai ke nama tu tadi, bakal lagu-lagu ya kedi karap ke kami, ngelantang ke hati kita. Jadi kenal kita yang ujung ke program, seluruh ke, dikenang ke sekali itu, Siti lagu hari Juni Aman, kena kumai nama mimpi nuan agi ingat kaku. Ku Juni Aman. Kita bertemu baru bawa kemukai seluruh dikenang. Itu lagu hari Juni Aman. Sebelum kita nyingkang, agai program, dor berkongsi ke pesan-pesan, rindu hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Ya, kita sudah datang di setengah jam ke penodi awak kita ke sekali itu. Ngenatai ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga ngau naka uliah dikenatai ke magang. Nanti uliah dikenatai ke magang, nanti uliah di kenatai ke dalam awak kebukai. Anai rau kita bala peninga, okey. Jadi ke sekali itu kita ngenatai ke peminta data dari Anita Nawai. Selamat ngali hari. Harap kemeruan mujur berjalan ke pengawak ngolikun. Manah gaya hari kami di Paku Sepawah minta tebah ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau dekena merindang kawan Facebook. Balamnya ade Anti Selina Indai Endon di Miri, Alicia Tony di Bintulu, Duni M di IPD Limbang. Lalu ngenuan mega harap ke semua kita gerai belamanya ko Anita Nawai. Lalu ke sekali itu Sinun AD semat sempat ngenatai ke peminta minta lagu lama ya tadi tengah tajak pun pihak dekat di kenatai ke dalam awak kebukai ya tadi bisa minta lagu Tusah Hati Kenangan Wan Ari Roslin Jati Biang. Sinon dengan lagu ke diputar kenuan ko Sinon Edi. Mary Jamba, selamat ngali hari panas kami di Surikai. Apo manah lagu ke diputar kenuan setengah hari itu. Angat hari nak berasai. Apo nah angat hari nak berasai dengan lagu-lagu manah ko Mary Jamba. Kristina Alban, panas kami di Bintulu di to seminar ngatai ke info gaya hari ko Kristina Alban. Lalu to Tab Bennett, panas terit kami di Supik Baru Wak Pakan. Entik bisi minta main ke lagu hari Robert Ngalang, Patah Tiang Sukong de kena merenang kaban mua buap. Grup WhatsApp peninga YFM Iban harap kita berinang selalu. Terima kasih laban masang kami lagu-lagu ya kemana. Selamat berjalan ke pengawak ngainuan Bak Konti. Daishinkan Rumpet Syama. Lapu pemana mana tuan eh. Daishinkan Rumpet Syama. Selamat ngali hari. Namu ke Iban eh. Aku mai ke Iban tadi nah. Selamat ngali hari ku ya. Minta main ke lagu lama ianya lagu kedikumai Cuak Kelecuak. Kita ingat lagunya lagi. Semak nadai dikenatai ke bawah ke sekali itu, kita kenatai ke bawah ke bukai, okay? Ngagai Daishinkan Rumpet Sama. Okay, itu Boniface Ipiah. Hari selepian minta main ke lagu hari Remjana, pulai ke sarang dikena merindang Rengga Sengga, James Anyau, James Tandang, Fran Nios, Chai Linang. Lalu pihak mengak ngagai semua ia ke ngelala Boniface Ipiah. Kita bisa nyindia ke lagu hari Robert Ngalang kedekumai Patah Tiang Sukong. Lagu keterubah dalam program. Terima kasih pesan kita ke sekali itu.

Okey, bala peningan ya kerindu ke lagu Hari Linda, kami bisa nyendia ke lagu Kedekomai Kemayang Pengerindu. Jadi terima kasih Hari Linda, Kemayang Pengerindu.

Ya, nyako gaya lagu Ari Linda kini kumbai kemayang pengarindo. Nyaga kita ya kule Dani Sari Pengila tau kini hari to lagi. Oh iya kule Dani tu mo ko aku balap ninga kita ngenang World Cup deh. Nyangkuang-nyangkuang meh kita ya ke tau ke kal bala kaban kita itin nak uliah Dani tu mo. Lawa Sari Pengila dini hari to lagi. Tau dikumbai kita ya sekedar ya main tau ke Rintai mayan ya kedu kerindau kah? Laban pukul 1 pagi lagi 18 hari bulan 6 2026 hari 4. Dia ada tim Portugal dekat satu penggawa tim Congo Democratic Republic. Ha, di Portugal kita bisik Cristiano Ronaldo. Lalu nangkan kenyap pukul 4 pagi sebenarnya main Raban Portugal ya ke satu penggawa Raban Congo Democratic Republic bisa tahu kau lihat daripada kita TV Sukan RTM Klik. Lalu nangkan kenyap 4 pagi Raban tahu ke tim England bersatu penggawa tim Croatia 4 pagi oleh daripada kita di channel OK RTM Klik. Anangkan kena 12 tengah hari pagi lah, hari 4. Tim Ghana dekat satu pengawal tim Panama. Boleh dipedak di channel Sukan RTM Klik. Sukan Plus RTM Klik. Lalu ringat ke penudi ungkup Sari Pegila 18 hari bulan 6 2026 dekat di Bantai ke 3.30 ngalih hari. Ianya Raban dari Uzbekistan bersatu pengawal Raban dari Kolombia boleh dipedak di channel OK RTM Klik. Menyikaku tadi

Telefon culia kita. Lalu sambung dengan link TV Android kita, TV Smart kita. 8 jam dia tu tebal lagi kita suah lagi beli ke Smart TV. Tentu ya boleh link kau telefon. Yang kita ngai download dengan PC kita mungkin tahu giga di internet, giga RTM klik. Jadi kita boleh meda maya macam channel RTM klik nur kita boleh meda World Cup 2026. RTM gagah hati nya di penyiar resmi Waya FM. Tapi yang artinya menjadi penyiar resmi World Cup 2026. Okey, kita yang uji berkongsi karintai ke penodi. Dua ikut lah. Hari ini sahabat, terima kasih lah sudah merindang kami dengan lagu-lagu dalam program nyentuk ke dia tu. Lagu mana dipasang rindu dengan lagu kedikiratai kenuan. Kok Rini Sabai. Lalu Mary Jalo Ujo minta main ke lagu Dayang Bintang ditujuh ngage Grace Adam Ara. Aril Lin di Opsi Perak, Jospin Jampo, Mary Ubon, Kathleen Inai Lisa, Michael Roni Fred, Ibo Inai Wong sida serumah di rumah Cecilia Bunsu. Kebiau Song ngajakku pesan salam manis, salam lelengau. Ko Mary Jalo Ujo. Kita lagi kena tanya ke Besar Inuati. Lama lagi bisa kawak nah. Hari Mary Antain. Mary Antain, selamat berjalan ke pengawal panas kami Bak Miri dia to. Minta tebah ke sebarang lagu hari Remjana ditujuk ngagai sidak serumah di Sungai Rebuah Undup Batu Lintang Sri Aman. Harap ke semua kita belagrai maya udah gawai to. Ko Mary Antain, orang hari Sungai Rebuah Undup Batu Lintang. Lalu si koto datai hari tau ke pesan to datai hari Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal hari Semarahan to perincian mata panas kami sarito. Minta tebah ke sebarang lagu dituju ngagai kawan belayan ngau semua kawan Facebook ke penudia sidak jula di nangasan undup Suyaman dia harap ke semampai gerai pian megal lantang ati selalu. Okey. Lalu tu apa yang lambai seminang natai ke pesan selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih apa yang lambau. Tu pesan dari Nita Sapit Kandau. Selamat berjalan ke pengawal Bak Konti. Panas kami di Seloi Sebuti. Minta tebah ke lagu Andrew Sen Ngalai, Bright Ngantik. Lagu dikena merindang semua bala yang kengelala nak ngira jauh sekali kenyak semak. Pesan harap ke terperindang ngalih hari tu. Lalu pesan ke penudi, selamat ngalih hari hari Wis Janari. Selamat ngalih hari ke Wis Janari. Ditujuk yang agai bala yang kebenung gawak di Papua baka sida apiah man ajah aji ngau bala yang kenalah disebut dito. Lebih agai kita yang ngelala ku Wis Janari. Selamat bekerja, tucum-tucum selalu. Ditujuk yang agai kaban yang kebenung gawak di menua Papua. Okey, di pelawak kakunya rintai ke penudi pesan-pesan Rinawati dikenatai dalam awak. Terima kasih pesan ngela tengah hari YFM Seriaman. Maka deka nyua ke penudu atau ngagai YFM Kuching Baru. Kalau kita ngau YFM Kuching hari pukul 3 ngali hari itu lagi dalam program ngela tengah hari. Ngela tengah hari kena. Tanya main kawak kiri, ketuk tawak kiri. Okay, ngau program di YFM Kuching ngau kita di pukul 3. Pihak mereka balap ninga di Miri FM. Dia ada dekat ninga ke perkhidmatan kain kenyah di pukul 3 di ninga kita lagi. Jadi terima kasih yang balap ninga ngau kita ya ke semampai ngau kami hari pun program nyentuh ke pukul 3 atau lagi. Terima kasih yang mereka ngau kita ya kembali sedak kami live. Harap ke sebarang penerang, penemu info yang kena berkongsi, tahu nyadi penemu tambah, tahu kesangki yang kita dalam perjalanan kita sehari itu, dengan penghidup kita bersari-sari.
Ya, mengharap kemujur kita dalam semua pengawal kreator kita. Banyaknya diatur, jam diatur, baru berengkah. Harap ke dipejalai ke ngemujur, lantang dipejalai nyentuk ketemu pengawal. Kita ya ke benua tengah ke jalan alun, jimat meh maik perengkah pengangkut. Harap ke nada nape hujan muak ke ngalai hari tau, tajak pun kita bisik nemu. Nitya ke penerang hari Met Malaysia tadi. Di bagi menu Seriaman ngau betuang, muak ke ngalai hari ngau lemai tu lagi bisik hujan. Bak sekelak ndur di dua bengkah bagi menua. Tuan nakak kami bukulai ngau kita malap ninga. Aku ibian tau ke Steven Tapasilai madah kederi mupuak dulu. Bertemu bawa ke bukai, kita berperindang mendiang ke lagu Arimawat ke dikumbai Mit Mit Kelicit.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Hai, aku Joli Jengan, penghina Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam Pak Anklan.

0: Okey, masalavi dan lahu ma'o sengarah mani tamlim jadi madi tam utai keleng hiji lagu ala kenang Francis Jalong tiro lagu negeri itam pala putusu mineta puku na telok lavi. Jadi empain aku bara ano program api dike pajidain kelo megak te putusu 26 duman 2026. Tini aku seng ma'o selavi dan lahu selabau mendalau bakai-bakai tamalan unai majai usu ngejala live page radio kayan. Selavi menbosikah duten, selavi mendobling ke baja, tresaping, selavi menebalan anyi taman lahung, selavi melukas ngau na pelahu menebake tama jekilah dahin kitan uban. Okay, tanya aku nak berap lalu, ano program api dike peji adahin kelok, gakte adau telok, tino puku na telok, telok puluh minit na'a, itam peji alam segmen surat dengar, matuanan hanitam tek lenghi lung doani alam sejarah, puku palavi hanitam peji alam segmen ngelarah jaki, puku 40 minit itam peji alam segmen pengjam, puku 4 junang hanitam tek lenghi dengah levi alam pahamu, mau menredo kayan Miri FM menohanan hanitam peji alam segmen dengah menhawang dale. Okay, manita malang teha kucing seriana lunduk bau tino pukul 5 lewin ay tam te payang jaki tek lenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur bi manita malang teha pasana Miri mengkelon teha dale hudik dilahu mengkelon lang pakai channel My TV Tusuji Kusung wakil kelenghi redo kaya Miri FM tino pukul 5 lewin ay kalau pejidahin telidio kenyah bila manuti kalau dan kelenghi redo kaya Miri FM atau pukul 6 lewin ay pakai redo online time nerpah RTM klik nerpah lahuk ladang apa jidahik ngejelo live page radio kayan. Okay, menohana pukul 5 junang hitam peji alam segmen dengah keliah dahi menohana hitam peji alam program bis on air dan lahu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahi nekelo. Okay, nonana hano program PDK matoh mempukul na telok lebih atau ngepukul 6 na'a ngina nalim dan panau pahapan dan lahu dan ma'uk info men hitam lim. Jadi menonin aku segerita pejoh pelalau keleng hiji lagu ala kena Dianan ini ihati lagu Livengkui empanitam pejoh peji alam segmen surat dengar
1: peji dahin kami ha pasar Miri FM pitan 65.2 dahin FM pitan 2 sayang 0.

0: merat tu boleh atak kenan silo kawit ni. Nun je jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal macam kopi ni kere, memerana blend ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeren nak tak kopi ni kenak dek ah. Tete ni dah.
0: Dan nak pijuk seng na. Jadi tak ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak bahas kata
1: tipong oh nanti tipong deng nanti masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak kau ni sayur ke jam tudak kau ni pok biasa kan ni gak aku itu meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kan aja maduji u sayur kan
1: ada tipong dap loh aku hinang tudak kan Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh, silo kawit jinan ni atek deh. Oh, silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dak kui. Aduh, nok ni tu sak kena pu.
1: Entam kurang gula, halem ket penguman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Online radio men pukul 92 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Okay, masalah lebih dah lah homa oka sunglarah mani tamlim dah kerana kusang basa dahun bakih tam mi hati geri kena tini selovi DJ lasu lan hakalo hini leviani akan lagu anak uma aru alak na rosana ure DJ pahapali medalo halung maro levi ani okay sekena mani kageri nginah lagu nan man adi dan pahapan itam lim hui naman kelantai halung maro. Dahin nanti ni bakih tam kuma hati wini daw kuma selevi dahin lahu ga daw hatu kau taga tuanih kena tini so kena menikau wini ala okusi ga daw mana tu kau nan bakih tam Erin Uwen selevi DJ lasu lamiri jaka nih dak lagu hivan mahligai pengerindu kena tini selevi menikau lho Erin akilo lagu nanona we hatek dakana we amtekek dak lagu habeh tituana a dahi nanti ni baketan Boniface EP selevi DJ menselepin usan selepin ini akan lagu dan ini hati lagu livangku selevi menika lahu Boniface unah medak lagu naman adi dahi nanti ni baketan Madisin Hajang soyu levi DJ selevi menika lahu Madisin ni nak gak dah matatah ngawam nan menghadaku sinak menakui hak konti ini ok dahi kerana aku sang aku si pelalau kelundau madaletam Sarawak dara telok dau ala akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey dani hati putusu da bulan 6 hati gate adau telok tino pedah lewi bahui belare ha kuri-kuri ngavan hati hadale hudik pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Okey, teplu saya ada bulan 6 hati gate ada pa tino pedajih ma usan ha kuri-kuri ngavan hati hakapi tebin tulu miri dahin ha limbang taga nurepah megang ha kucing serian samarahan sri aman betong sarikai sibu dahin ha muka pedah levi bahui belare ha kuri-kuri ngavan hati ha kucing serian samarahan sri aman betong sarikai sibu muka dahin kapit taga nurepah megang habin tulu miri dahin ha limbang pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha kucing serian samarahan sri aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin ha limbang. Okey, te pelupitan daw bulan 6, hati gate daw 5 ani, tino pedah jihma usan, ha kuri-kuri ngavan, hati hadale hudik, pedah levi bahui belarek ha kuri-kuri ngavan, hati hadale hudik, dahin pedah malam usan, ha kuri-kuri ngavan, hati hadale hudik. Jadi hana daw jarun telur daw ni, hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius, dilahu angkio bahui belarek ha kuri-kuri ngavan, hati hadale hudik. Okey, nana nak kelundau mandale tam Sarawak darat lo dau jadi aku ngina mani tam lim wina maklo bake-bake letek kleng hira do kaya na love ya ni maklo hadau nana klo kusi aju lundak lo teh mana kui hak konti ni jasi tam pe jam te balai ngawan alang taga ka alang usan ka jaka ni ya ke dahin nang panita pejapaji alam segmen lung doni alam sejarah tetap lenghi jilagu ala kena Ria Emilia ihatih bawalah aku.

0: Doa ni puluh tusu, dua bulan enam duman, lepitan 66. Dah anak adat penghulu Tawisli jadi Ketua Menteri Sarawak Alang Mariang Teunan TYT Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapi, Gubernur Sarawak Ha Astana Negeri Sarawak. Hadi mutat daho mete penghulu Tawi higam hadi Ketua Menteri Sarawak Uarana Anadahate dahin anadah ngakun alam tengaran Majlis Kebangsaan Perikatan Ha Kuala Lumpur te 16 26 Duman 66. Minapa hadui dahna adat anan uhalum awan ngakun ihak jadi Ketua Menteri bi yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak, halam jaka alang tiah teguanan jenpayan melak haduyanan. Awinanan yang amat berhormat Datuk Stephen Bara mendah alang nadengah ihak sanggeri halanan teh umah besara jahadi mete Ketua Menteri Sarawak mariyanganan anengeta. Awudahna tengarananan yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan an ejaka dalam 24 jam jam lak haduina bi iha jenikam abinya kuma dah membuat iha jangyo alan alang tenang abinanan iha geri halanan ha uma besara.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
3: Okay, masa lebih dan lahu ma'o senglarah mani tamlim. Ginah lagu nandang pahapan ni tamlim. Mahu naman kelau ala ngelarah jaka ani. Okay, tina kosong kusi atik ji info mani tamlim. Mi hati atik joh kepe na dermadaha. Sendahana atik 20 da bulan 6 duman 2026. Mi hati gate adon 6 ani. Tino kepe na dermadaha. Sendahana ha Bolivar ta shopping mall. Tiket atelok matoh mapuku na pita na jihma atang puku na ji ngedau dahim mengkelo alang deng dermadaha dahak seng uklo anyih 2 kilogram bahat 2 kilogram merit light oil dahin lahu luti red velvet sekun hati ni ya dahin tek kahum naan kira pengumuman sendah uk mengkelo alang deng dermadaha. Dahin te 20G da bulan 6 doman 2026 hati gate adau migu tino kepen dermadaha andahna petgu dahin dau telisimia ji usun tanah dahin dau jururawat ji usun tanah tino ngawan dahna kepen dermadaha ni ha imat aryam matoh mampukun saya jima atang pukun 2 lebih. Kanan tejoh kepen dermadaha dan aku si menitam lim lebih ane jadi aku ngina mengkelo bake-bake alam teh havah donam dahin do migu ane tena kelo peji dahin daha teh dermadaha kelo ti. Kan panitam pejoh-peji alam segmen ngelarah jaki tetrok leng hiji lagu ala kenan ibawajeng ihati aku ngejuau.

Saya masih ingat di situ sore, saya menyanyi bahwa kita akan buka puasa perang, termasuk jalan daripada Miri ke Bukal. Kita saya berpikir, ada masa tata ujian ya kan? Begitu kita kira, kita akan memudik ke Long Terawan. Hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak aku dengan kereta Monarki Raya daripada Mengudi sampai dekat Mengudi. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menitah, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Lama dan Long Panai. Hingga ada nickname, mungkin Long Lama, si Lama lagi. Long Lama jadi Long Bahun. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun ini tu kita sedang pakai diesel.

0: kanan.
1: Jino
2: nak hamin tiket taran manuk penguinan nan kurik ina payak ke jipa ina lulu ke jila ho
1: jilan na jeri aku
3: jeri wan kelengi
2: radio
3: kaya
4: Kena naji lagu ala kena kaya mapan ni hati tam kayan terlagu negeri itam palapitan mineta pukul 4 lewi. Okey tini baketa bosikah duten selewi de telok manika DJ Baun dah bake-bake hino tua ngavan klote jaka ani. Hanit kajo-kajo do menjih madi ani hak kalau UBB ateng kreni DJ. Hungai telungusan neban lokani bi sedang-sedangkah ihan neban. Sekenap DJ dah hingga bless itam lim lewi daw telok ani senyadui dahin sayung larah man itam lim. Okey sekena manika bosikah duten dan okusi julun daw manadale hudik UBB ajaka ani. Okey tina ku sengkusi aji dengah manitam umpanitam pejopaji alama segmen pengjam tam tino angkatan pertahanan awam Malaysia APM Beluru kira ngileh padang tenginang ngawan alengka tusah lepa pesulah usan bahut dahin ata banget sa naiban. Jadi te dua anggota APM alang tena hadu nyindang anan dah dalam kepala nai hati PBT PA Gedeang Isau dahin PBT PA Spencer Bangit hakuri-kuri ngavan alang tawin had daerah Beluru. Jadi pegawai pertahanan awam daerah Marudi, Lieutenant PA Mirwan Syah Masri Bara, kreni nusite pusat pasan jaki nurepah PPS endaha buka. Telimak ngaban alang endahlana, alang tawin ihati rumah takang, kampung empelam, ulu teru, rumah abok, kampung mulung ulu teru, rumah kalong, kampung rian ulu teru, rumah rendah, kampung Matek Ulu Teru dahin SK Pengarah Enteri. Jadi halahu pehituk nang bangu japan lawat tek tren atak alang apa kalui dan lahu tepasan awi ngavan dalam melonan kira nusi selamat. Okey nana jidengah alang nai man Beluru man itam lim
5: ngelarah jaki miat pengjam.
6: Halo, aku teman MMW. Teman-temanku inilah, meniri ini kah. Balai menitam, usi tak jam nunun, na nunun tak barang-barang tak aleng gak tak nunilah. So, tini ku iseng saya menitam lah, saya menitam. Tip nalah, tip-tip nun deng antena lah. So, ngiyoh pengalaman ku ini awin anin hadui ku peripe-ripe katani. So, saya 10% katani. Barang-barang ini usia tasa lah, usia tasa. So maksudnya barang hati dengan tak selamatkan lah, dengan tak selamatkan. So ini alang tip-tipnya lah. Alang pertama alang guna lo Swiss nanti usia tadang on meng peletu-peletu on Swiss awidang antak buat pelak nanti, antak cabut pelak nanti mensoket hati, mesti antak cabut. Okay, alang kedua, awita aman buka, awita deng buka. Biasanya lim-lim barang ini deng anta buka lah, kawa-kawa nanti anta buka, buka kawa laung nakah, bahida nakah anta buka. Wanan awita deng cabut na soket-soket ataupun konektor-konektor wiring-wiring hak komponen nanti anta cabut. Alam barang-barang elektrik tadi ke ya kata ti peti sejuk tam using mesin tam ti anta cabut kemudian konektor konektor ti tepat anta mayau nah mayau pakai elektronik cleaner te anda juan hak kata ti hak hardware biasa te lah alang elektronik cleaner nanti ti ya nyinga menol ti pa ya spirit ti hadi pakai ti jasih hak tegang awi hak ubersih tegang hak bang pakai WD-40 dia win lekat kata ti minyak usia teh kering. Okey, alang kelima anta lap pakai kain alang bersih lah, kain alang kering anta lap dia pelihara lah. Wati keenam awidang pakai hair dryer lah, jadi tak confirm nak tegang lan ataupun hot air blower kurang dah ada. Alang home biasa hair dryer lah dan hot dog dia ke. Ati dang lim kita pakai ati lah. Ke jasa confirm kata ti tegang lan. Wati baru ni tak sabung balik lah. Alangan tak buka mah dia. Oh, oji lah lan. Ampian tak buka-buka konektor nanti wiring nanti pastikan tak nerana nanda lah ataupun marking ataupun paling saya ulah ala gaben lah jasa tak sabung nak balik sabung nak uli usi tak salah lah tetap sabung nak uli letup ya nak jasa paling saya uti lah ala gaben lah nan baru tak deng tes nak tes hati pun mesti tak perhatian tak on jaki bahi tak lisun biasa sot mesti hang lisun ok lah ataupun tebu nak awih nuti anta off nak pelalau mang tak pelalau anta on anta lak nak tua mang nanunan anta nyenang on jaki nyenang telisun ke am telisun atau tebu nak ke am tebu bututong nanti ke bututong elektrik tulah ke bu nak deh alang kapitan lah awih tak am confident lan awi tak mendang nana, dang lah hello aku lah, hello aku ya teman temanku ini. MMW kedai aku dipa, teman temanku ini. Repair kata nih aku ya, teman temanku ini. Jangan tua lah, pengungsian aku ya. Menitam lah, mengtam mesau barang telah sayang barang tati, tapi nah, mahan barang-barang keren nih pa. Awi tak dang selamat nana nanti, mang pelatu alang aku ulang lah, mang pelatu on lah, anak yang penting lah, mang on lah. Oke, anak tua anak tip menitam. Alang gak lepani dia lah. Okay, thank you. Manakoy bita.
5: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: tinagal waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkap yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kayak anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak tu pun tu.
0: Berak lem. Teka jaka berak. Teka jaka sayur. Pedong te pekabut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nanti.
1: Anak empat tugu ngeliat keliar mana nak
0: nyon. Nak nyon.
1: Dia payah untuk tu di rumah tugu dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak. Mesti sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu. Aksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Aksen saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintamin
0: reh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Teh parah nak teh.
0: Kena tam dah.
1: Teplak daun.
0: Teplak daun.

0: ไปกะกูไปยังไปฮู้แลกะฮู้รถทะละอองกูไปสิหาอุนันฮีโนละอานว่าเอฟเอ็มปะจี้ไปกะละ
1: Masalavi dan lahu mau senglarah menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenalian ngau hati ayau lepat nung agoreng geri itam pula 20 minit pukul nepat alavi dah nanti ni teji info sekusi menitam lima hui naman kelo alantaiha bahagian miri tino anau duto madang te plus saya 26 ya 3 te 24 ani pada jima te pala long liau te plupita na 26 ya 3 te adau 5 tino pada jima ana duto madang te pala long buken jadi manita malang te hadua ngavanana ngina kelo sedia repa ala havah ni kira te plus age kelo kan repa lo te kahi nguyo ataban ya huina mekelang te nguyo taban amalak laan. Okey, dan aja info manitam lim dahin ang panitam pojopaji taiklenghi dengah alavi ala pukul 4 junang ai tam taiklenghi je lagu ala kena pretty ugly hati diari seorang lelaki.

0: Ayaw, yaw na, lasulan daw, dyan na ni. Padong kate, to ata.
1: Dyan dang kanya-kanya guyata ni. Kahit aminan, umagang na, yun ata.
0: Ata, alam ta, kipa, kate, to aga lasu daw ni di.
1: Yan ang selawan, dito taga.
2: Piyatam, laban lagi, tugu taga. Dahol halaman ni, Neyman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mangtusah na senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Saya kena jadi tinggal orang kelas ni, how love it dah, manjeri ni.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okey, masalah vi mani tamlim kreat lapa jo paji alam segmen dengah man hawang adale. Okey, dengah languna lo lene man Washington repa Istanbul tino ji bilun boom B52 Strato Fortress. Kira te lega tegure lo kira te madang ha California te dau satu di dahin lahu tino pegawai seladu akuma. Tino lim dah halan tugung bilodanan engkyo matai ya dahin lahu ken hati ni tek selaung alam abilum alam abilun boom strategic anan dahin ni hati legak alam pukul 20 minit ajih ma ihati waktu tempatan tegu dalok na misi ujian rutin. Jadi menuanan hana dalo pihak kecemasan tepala ngavananan hati-hati mur laut Los Angeles menuhtuk anan jadi. Dari pasukan penyelamat kerani kira tengayat ilo lim daha alang tabin dahin kira siasat. Tabit bilunanan kira tay alegak. Okey nanti dengar alang unak loh alenai men Washington nurepa Istanbul. Kedengar lah ngebeloh le nemen Washington lahu tino jilaung matai dahin jilaung laan kira tega alam kes nyimak ha umaprah Christiana Kerr Wilmington ha negeri Delaware Amerika Syarikat dahin ken hati ni dalam ni nusipayan anha tahan dahin ketua polis Wilmington hati Wilfredo Campos abara dalam tengayat kira menglan identiti kelunan anan. Nai presiden eksekutif umaprah Wilmington hati James Cashwatts abara tino pasukan tindak balas kecemasan umaprah anan anda aktif dan lahu kuna nak nyadu yuma perah anan kira mauk norepah apubat dah alang apra tegutuk anan ajadi. Dahin rumah perahanan alam gaya alam sekatan keselamatan pesuluh kes anyimak anan ajadi ampayan sekatan anan andaha jat angelua. Okey nanti dengar alenai men Washington. Okey manitam lim menana dua dengar men hawan dalai dan kusi manitam lim lovi ani. Dan lahu dengar men hawan dalai dan itam kelenghi te jaka alam piah lovi jima. Dan kerana kusi ngeritam te kelenghi jilagu ala kenal lahung meringi hati alam tugung Yesus.

Nak selamat ke tahu tahun di 27 tahun bulan 6 2026 tahu ketelu. Ilu pekua ngelinga dengar cinta lidio kenya Miri FM temungan ake Polin Lenik. Penguat dale Sarawak jadi ca ukok yang nyedia tenaga yang buek ngenyedia gas asli nak ca kelebihan kuma dale ini menerajui Asia Tenggara pala perindustrian hijau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bada dale ilu Sarawak ini neca dale elektro petro dale yang mepeng dua sumber tenaga pakai penjanaan elektrik. Ia peti siulaa gaya global yang tai pekaliu cin bahan api fosil tai ka tenaga boleh baharu ngan libak karbon ini buka ca awang yang bio kuma dale ilu Sarawak. Uban jaka ini industri ka petipo usun tanah dalam usaha kelo ngelibak pelepasan karbon dalam operasi ida. Puyan yang Sarawak ti ini na ini na ca mepeng tenaga boleh baharu ngan gas asli. Ini lepek sio iktiraf cin pakar tenaga antara bangsa. Ia titira ini sio pejadik ca puyan perasmian kompleks hijau SWG ngan hub penyah karbonan ka Kuching. Dale Sarawak ngan Selangor akan ngebiola gayang pekua ia strategik dalam pembangunan industri kreatif keusahawanan ngan dalam sukan. Menteri Belia Sukan ngan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kuma gayang pekua ina ida nuken pala bidang yang penting kuma kedua-dua dale ini. Bidang yang ida keluk nukan inana dalam bidang pembangunan industri kreatif kaang belia. Ia ti isu ini kuma ida ya alak dengar olepa kunjungan cin Exco Belia Sukan ngan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi ka Kuching. Muhammad Najwan kuma gayeng pekua ia idati ina lebih kepada perkongsian ilmu ngan kemahiran. Dalam binapa, Sarawak akan matet ca pasukan bagi mepo dale Selangor pakai tiga yang pekua membangunkan

0: industri kreatif. Ca projek uyan Jabatan Mading ngan janan ya Mading ya sukat mepit janan nanga belawai tai pala jalan song kapit akan sukat mengembau laa ko mobiliti ngan pelurak laa akses kuma kelunan kado kak dale pendalaman kapit. Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi kuma projek ini neca ngembadak komitmen kerajaan dalam menguatlah pembangunan infrastruktur luar bandar dengan kesejahteraan kelunan kado. Projek ini dati inana janan berturap dalam pengecok 2.1 km ngebayak piawayan JKR R2. Uyan jambatan ini dalam pengecok 550 meter pesedipa ngan batang rajang ngan jabatan cato 60 meter pesedipa ngan sungai belawai. Ia peti isu kat dalam Facebook ya. Ia bada pasen proses perolehan projek ina akan ida pasat ngan telus, adil ngan berintegriti. Ini apa nida sukat nuken kontraktor ya un keupayaan teknikal ngan sukat pelepek projek ina ngebayak jadual ngan standard ya lepek ida netap. Causa bekas kerani kewangan kak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Miri abek ngakun salah kak Mahkamah Seksyen Miri ngebayak 6 pertuduhan pengubahan wang haram ya dalam pengaduk suek cinca juta ligit. Ia ya dalam umun 44 uman ina siok dakwa ngebayak Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2000 ca. Ia pelepek muke ngan ngebuek mung hasil puyan haram cin kudak-kudak bank account anun nyelok binapa kak bank account anun dulu dia ca dalam bulan Februari 2022 pabek Januari 2023. Mahkamah lepek netap teguk 24 Julai kena ini pakai ngatun kes ini ngan serahan dokumen. Hakim Leo Saga Dayo tertuduh ina siok ikat jamin dalam ca to ibu ligit ngan undua usah penjamin tempatan ngan deposit jaminan puluh ayah ibu ligit. Ia pekencuk apan nak pasport kuma pihak polis ngan tai lapor diri kak balai ca liwai ca bulan pabek kes ini tai selesai. Causa laki yak kenakep uban disyaki pengedar dadah teguk siok tahan kak op tapis khas kak kabong. Polis perampas 22 utun stro ya un kelung kristal dadah jenis sabu ngan bat dalam kiok-kiok 2.34 gram. Kepala Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi kuma barang ina un ida teguk kak dalam beg laki ina teguk ida ti ca persak. Laki ya umun dalam 20 ayah uman ina positif dadah oleh lepa idati ca saringan Sungai Sengit. Kes ini da siasat ngebayak Seksyen 12 kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngan Seksyen 15 kurungan ca kurungan A dalam akta ya kuat. Ina tuak dengar to ini dengar lepek sedia kuun Rosita Ampong ngan Monica Gerry cin amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejai ke usai tali dia kenyam Miru FM. Selama sembak ngan penok ku undenga. Selamat kata tahu salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Ya, nak salam pemang kejaya ke usia tali dia Kenyah tu ini. Tu ini, puluh tujuh tu bulan 6, 2026. Atau telur tu ini, ya. Pukua, pemang kejaya ke usia tali dia Kenyah tu ini. Nganake lenik. Cin pukun. Nadai, nading cin pukun telur. Pabit pukun 6, ya. Ikan baru ngelingai lu ke jam ke telu ya pukul lemah babe pukul 6 make nyelamai kem ya nyelamai kem kami-kami pikam ngelinga tali dia tu ini harap ikam on dena on salo on sae tua ya pemung kejai ka usai tali dia kenyang anak tu ini ya ente kami-kami ilu ke pasaloi kem ya segmen kak pukun lemah puluk lemah na ika ilu on metit segmen agat ngan sengelah ya aku maikam ya da, dalam bina apa pakat menawai kem pakat boleh ngelingai lu ka siaran cin Facebook live tali dia kenya ya ikam boleh ngelingai lu cin Facebook live tali dia kenya cin pukun telu papi pukun 6 kata taup dalam bina apa ikam boleh ngelingai lu ka siaran radio pengalai ka pian puluh lemah puan ca FM pian puluh lemah puan tujuh FM pian puluh ayah puan kosong FM dalam bina pe kan boleh ngelingai lu cin siaran My TV tujuh ca kosong ya dalam bina pe ikam boleh ngelingai lu ka RTM Click ikam download aplikasi RTM Click cin telefon gam ya ikam boleh ngelingai lu kembi-kembi cin pukun tu lemah pada pukul 6 kata tahu ya pakai RTM Klik ina ya tiga tahu dengan nake ya uko nu dengar we amai uko sadin seken sadin anak ya ngelingai lu kat tali dia tu ini harap ikam on dena batung dena ladung gam ya tu ini catau dulu kun kidi public holiday ong paling milu ya cuti tu ini ya harap ikam on menikmati tau cuti gam tau ini pokok nge pemung ngan dia panak amin gemung ngan anak-anak laki we amai gemung ya harap ikam on dena on salau catat tau ini ya dalam bina pake ke baca isi dengan awang kumailu mong ya ini dengan awang kenggin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya ke baca dengan awang Kak Dalem Miri ading ya dengan awang ini Kak Dalem Miri taup ini abe on hujan ya Kak Dale Miri taup ini abe on hujan nenek set dengan awang Kak Dale Miri elu tenar dengan awang Kak Dale Marudi Kak Dale Marudi alam ini abe on hujan ya nenek set dengan awang Kak Dale Marudi telu tenat Kak Dale Telangusan dengan awang Kak Dale Telangusan taup ini pa abe on hujan dau ise gedengah kini ni ya Telangusan abe on hujan telu tenat Kak Dale Belaga. Okey, Dale Belaga taup ini on hujan ka ca dua uko ya ne se dengan awang ka Dale Belaga on hujan ka ca dua uko ya. Ya aku mai kam yang ngelingai ni ya ne se dengan awang ka Dale Belaga Miri Marudi ngan Telangusan ya ya lepak kenggin ku mai lu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya kinana ayan te kembi-kembi lepas ini akek ke gini lu kak segmen angkat ngan sengela. Tapi dalam bina apa ke pasal lu ada ngan cabelian ya oleh pai ni.

Ya, ini nak 32 minit lah. Pacin pukul lemah kata tahu. Ya, lo kejaingan ngakak. Tali dia kenyah kata tahu ini ya. Kejam ya, kata lo ini ya. Ini dengar dengan anaknya ikam ya. Lo pemung kejai ke husya tali dia. Harap ikam on... On salau, on say, on pagat manyi ya pemong pekesalau ke usia tali dia kenyangan akik kini ya. Dalam bina apa akik kagusi ambil maju ada ilu lupa ngelingah dau segmen agat ngan sengela pasan sakit jipun ya. Ya on ca dau kena ada ingat hari jadi, ingat gigi ya. Ini ca pakai penawa ilu mong ya tena siok tau tau musit atau kanak kem ataupun happy birthday ngem tani kem gin cek di penggem ke embi-embi klinik ya nyeng atai kem kena ya ini ca pesanan ya penting ku mai lu perlu menawai singgat menawai lu lo lah ya. Okey ke kekusi ca dengar buat pasan tu ya pengado ini pengado ayato 64,000 ligit peruntukan kecil luar bandar MRP lepekan petulat kuma 42 organisasi dengan komuniti kat Dalai Telangusan. Ini pencapaian dalam fasa kedua iaitu ke ti ini dengan petulat penolong ini kat dalam dalam meman ini bagi menyokong kado-kado puyan pembangunan dengan kesejahteraan kelunan kado kat Dalai Telangusan. Ya ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Telangusan Dato' Dennis Ngau kuma pengado ini na ca penolong ya atak bio ya ida lepekti kuma kelunan kado ka Dalai Telangusan. Ya ini pengembada ca komitmen ya berterusan cin perintah Sarawak dalam mepo kelunan kado dalam ida metek pembangunan ka Dalai Telangusan. Ya ini saya ca dengar buat pasal untuk tulung atau apa bantuan peruntukan kecil luar bandar MRP ka Dalai Telangusan ya tagata wes anak e ayan te kembi-kembi lo pemung kejai ka usia tali dia kenyang anak e pape pukul 6 kata tahu pini ya.

Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati dan perasaan orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Karena satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami.

Ya, sekarang nak ini nanti lu pelayan minit lapar cint pukul lima kata tahu. Ya, lu pemung kejayi ke usia tali dia kenyam Miru FM pemung anak ke lenik kini. Ya, dalam bina apa ke keluk ke kusi ca dengar buat pas untuk program nak dah ya ida kati sio 20 atau bulan 6 program dah ada ya ke program nak dah ya ida kati 20 atau bulan 6 2026. Ini siok tonem ya cin pukun pian pabek pukun ca kata tahu lapa bulat tahu ya ida kati ka Boulevard Shopping Mall ka tingkat telu inana ini kengin kumailu cin SOP Foundation ya. Ya, kumaikem, menawai kumaikem ya. Kelok tenak dah tegok puyan ada ti tonam ini. Ya, ikan boleh tay cint pukun pian pabek pukun ca kata tahu. Ya, kumaikem ya lepak ino bandu dia cukup tempoh telu bulan. Ikan boleh tay nesek nak dah akan ngelewai ni lah dalam mesti akan cukup syarat lah ya. Syaratnya cukup lunduk usaha tubuh badan yang sehat agak kemtiga benai se ya kumai kami suka tai tani kam to minggu ini ni ca dengar buat pasan tuk nak dak ke tahun 6 ini ya ya dalam bina pakai ke kursi ya ke baca lah mesej se naik ke Facebook ini nana cin Emilia Bungan Jimmy ya Emilia Bungan Jimmy. Selamat tetahup, selamat pemung kejai antinik dakwah. Ini akik ngening tali dia kenyak kat dapun. Selamat bertugas bib barib. Wah, ada dengan ngelinga ilu kat dapun dakwah. Nah, ini ku akik pindah tepala dalam ge tahup-tahup kena kata tahup nah ke mana ti pengumuman kat dapun akik metit nah. Tali dia kat dapun pakai ngat pesalah wakil kat dapun bina. Tiga tawai ku maiko Emilia Bungan ya. Tiga bina apa ngan Agnes Sabau yang nak tanda good dah wakil na. Tiga tawai ku maiko Agnes ya. Ku maiko pemong ngat lepak nak mesej ku maki. Tiga tawai ya. Lo pemong kejaya ngan ilu kurang cin 20 minit lah kat usia tali dia kenyata ini ya dalam bina apa dalam pesaloikam dengan belian kita tahu apa ini ya.

Kumaika, ya, saya nak kik yang lingai lu ka uska, mimi pa yang lingai lu cinuma, yang lingai lu cinjana nalun, ya. Yang lingai lu dalam krepta apa, dalam masat kemtai, kambi-kambi kita ingat masat tu ini, ya, kita tahu ini, ya, kai kami ulek cin, bergayang pa, ya, binapa ikam dia, ke umat lado, kat daya, tiga tawa, ya, benikam terus, setia, nyukung, amik kat tali dia, ya, pemungan nak kik, pamit pukul 6, kita tahu, ya, kurang cin, puluk lemah minit, lalu ke pemong kejaya ke usia tali dia ya yang terkembi-kembi ya dalam penginapan ke keluar ke kusil aca dengar cah dengan buat pas untuk ya sekolah ini cah dengar pas untuk konsep sekolah ya perlu kanukan dengan lebih lah dengan ini penukan abeknya ilu nukan ke bahagian isu jenayah tua inana menteri dalam negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Badak sekolah patut jadi ca ukok ya cok cin gangguan emosi dengan mental binapa cok cin gangguan bully cyber dengan binapa dengan inu-inu pengaruh fahaman ekstremis dawa ya benar sekolah ini ukok ilu belajar ukok ya selamat ukok ya tiga kata anak lu naik ala ilmu bandulu ala pengenjam ya saya ukok ya sukat ida ngelipau ya na mengecok ida cin jenayah-jenayah ya abek tiga ya ilu kelu pastikan bahawa setiap sekolah ya anak lu taina dalam keadaan ya selamat ya tiga ya dena apa anak lu sukat sekolah ngan tiga pabek de lebau nan mo sekolah ya ini saya dengar pasal tu konsep sekolah ya ya ida kelu nuken lah abeknya cuma jenayah tu tapi dalam kado-kado kado-kado bidang lah ataupun kado-kado aspek lah ida kelu naat kidi ya tiga tawai naja dengar buat ya ke kusi ku mailu ketai tap ini ya menawai kem lah ya kita tahu ini dalam asat kem teulek dalam binapa dalam gayang-gayang kem singgat-singgat tau kamin ya menawai kem apa jaga tiga agat keselamatan lu lah dalam inu-inu ya ilu keti ya ini ca peringatan buat ilu singgat-singgat tau dalam lu masat pe dalam lu masat tai inu tai pasalau kenat silek ka baik kabing silek tau lu bandu besen ya inu ya nyengan ilu umpalai tiga cinawang dah jahat kat dalam gamet dah baik pilu kalau badak jahat lah tapi ilu berhati-hati dalam setiap inu ya ilu ti ya cana ke dalam jam ya bini nak keklo nak tiga tawai ku ma mong ikam ya lepak nyukung akek ka Facebook bina be kam ya lepak nyukung akek ka TikTok ya ya ku mai kam ya lepak like akek bina apa ya Chin Agnes Sabau Maxvia Marx Paulus Lahang Udau Ak Brown Alexandro Anyi Welin Matthew Yang Lido En Sylvester Irene Wang Roland Uchat Fioni Uring Dublin K Baja Baong Seling Betty Ali Tepak Beliling dan Stanley Ingan ya aku mai kami pernah mesej make Inana Chin Asfian Mahyus Dublin K Baja ya Fioni Uring Nyurang Tingai Veronica Sinan Veronica Roland Uchat Fio Emilia Bungan dengan Agnes Sabau tiga tawai kumaikam membandingkan pembong kejaya dengan nakik ke usia tali dia kenyak kumaikam bakat TikTok tiga tawai pembong kejaya lah ya dalam bina pakai ke pasal lawi lu lah dengan belian kenal lu tait petat cin tali dia kenyak yang terkembi-kembi lu on 10 minit lah pekejaya ke usia tali dia ya.

Ya nana sanak ni 50 minit lapar cin pukul lemah kata tahu ya ambil majuk lailu ke petat cin tu se tali dia kenya ya dalam bina apa dalam kedap minit lah kelu ke kejaya ini ya kenya lesa dalam on ini dah salah di no dau dau you know salah dari sengget ya ilu petegok lah kat tau ya dia aja ya. Pagat manyi kumai lumong kuat pengalai ya kek nak tiga tawai kumai kemong ya lepek pemong kejaya dengan akek pemong kejaya ngakcin pukun telu pabek pukun enam ketai taup ini ya kembi-kembi pikam un akek harap ikam un jaga agat kem jaga udip kem pagat manyi nganti dalam ikam tinu ino puyan kem ya ino dalam puyan ya lepak ikam rancang bina pa dalam inu-inu ya kalau ikam kelok ti oh lepak ini ya ini akek lenik akek nak biar tiga tawai ku mai lumong to ini ya patukola atau ke lemah ya ikam ke projek pekerjaya dengan DJ ini nambam cin pukul telu pabek pukul 6 kata tahu biar tiga tawai ku mai lumong tiga tawai pa kuma staff-staff ke MCR kena lepak mepo ke kini ya kuma kawai kuma momong lah ya lepak nyokong akek ka tali dio ya ku mai kem yang ngelinga akek kem kembing ngelinga akik pagat-pagat nukung akik nak biok tiga tawai kumai kemong ya Tuhan memberkati ya kuma inana lepas ini ke pukul 6 nak ilu ke ngelinga cin YFM Imban Kuching ya tiga anak-anak akik ke petar ilu ngan belian ya lepas ini bye-bye.

さらなる前すんな BYFM YFM セグライスチャライ

0: Informasi
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
3: Nintiang malam hari tiga.
5: Tapi ku tentan siwat masak belakang ku lalu berdua.
3: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngeregau, malam kita.
4: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
3: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

Lagu berpadu nyawa kedibai Jimmy Nyayeng ngau Elizabeth Maureen teguh datai ke ilak. Lagu dikenak ketengepun ke awak sada lemai kita ke lemai tuk peninga. Lemai hari 3/17/6/2026 selamat lemai serta selamat bertemu ba awak sada lemai kita ke lemai tuk ya. Tentu ya bergulai ngaku Imelda Johnny tau kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi Merik besar terima kasih ya ngagai kawan aku Ken Michael yuk dah bergulai ngaku kita pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi peninga. Now berita kita lemai tu peninga ngarap ke sama belah lantang serta gerai magang seri tu di Bandar Raya Kuching kelebih lagi tu ngak ke Jalan Piramli gaya hari kita cukup yang manah di luar din peninga pihak magak nuju kita tak ya ke benua mindah jam ke dia tu ya ngarap ke sama belak nyaga penglikun dirimpu serta maga orang bukai ya ke sama tengah ke jalan alun pemagak kita nyangkanya bahari diau saritu nyerumba pengerami awal Muharram nyangkanya bisi berjalai ngelantang kati ngau diri sebilik peninga selamat lemai ngagai kita semua. Okey, jadi tu semua program kita tentu yang ada berubah bah lemai hari 3 tu peninga. Udah lepas tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami Ari Sibu, bak hello Y Sibu, lalu nangkan kenya 6.5 lemai dia nu aku maca pesan berat ya ke bisik di anjung kita bak email kami yfmiban@gmail.com bimaga tau WhatsApp dengan nombor konti kami 0138628422 ya. Lalu pukul 7.30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu ke penudi pukul 8 malam tu lagi peningah mai kita mendiang ke main asal berkenyameh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari Islam lemai ngagai semua bela peninga ya ke mendiang ke kami ngena frekuensi 101.3 FM di Bandaraya Kuching. Tuk lagu ke Dibai Anderson ngalai Nuan Mungkil Janji YFM sada lemai.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Sulu Ninga Namadah, lagu ke Dibai Stella Philip Peningau. Dah menenang kita iba awak sada lemai ke lemai tu ya. Jadi udah lagu Ari Stevenson tu lagi, Selendang Biru, dia kita.

0: YFM Cebu 87.6
1: Ya, selamat lemai ke semua pala peringat yang baru kita dalam Hello Y Cebu. Boleh ngaku nana bakal ke lemai itu. Jadi ya, berita keterubah ke dikunci ku ngebala peningap. Ya, perintah sudah ngungkup ke belanja penyampau 116 juta ya. Dikenak ngegap ke sektor pelajar 40 lima no Selangau. Ngenak pengawak berjalan ke sekedar projek pemansian fizikal. Ngawang manah kage infrastruktur. Jadi ya, nitia kepenerang hari kaban kunci negeri. Asyidak Tamin, Insinyur Christopher Giles Sambang. Madahka ungkup belanja di komprehensifnya tadi nyengkaum dua bengkah projek besai. Yang nyangka baru sekolah menengah kebangsaan Selangau atau ke SMK Selangau. Keberkah 81 juta ngau-ngagak baru pias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta ringgit. Jadi projek tu tadi mandangga komitmen perintah di terus nentu ke pengguna pelajar di pilih menua Selangau terus ditekan serta di kemana lalu pengawak ngagak PPD Selangau ke projek di berdiri ke dirimpu tang sebagi dari agenda pemansa yang tibesai lagi di benua dipercayai ke perintah dikenak ngemaju ke sektor pelajar di pilih menua Selangau. Ya, nanti PPD Selangau ke baru tu tadi udah bisik. Dia ia percaya ke tu tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kenduar kerja ti lebih lantang, kondisif dengan profesional dan gairapan pengajar buat pilih menua tu dalam berjalan ke kerja engkau tanggung pengawak sidak ni tiang hari. Jadi ngenang siliak projeknya. Ia madah ke nyak tadi cukup betul serta signifikan ya laban operasi PPD Selangau sudah tu di berjalan ke buat premis rumah kedai. Ti perengkal guna bisik tatak ke disua perintah. Tajak pihak ku ya sebis pelajar terus di berjalan dengan mana dan perengkal guna ti bisik tatak serta kurang dan setiap dikena mangkup guna administrasi di majak ngeremai yang diperlukan dengan yang megak yang nerangka agenda pemansang pelajar di pilih menua yang kaum projek nanti baru budaya lelaki dewan makai serta ngadu amanah hagi sistem air bersih bak SMK Ulu Belengian pelimpin hari pengawal yang megak ngagak baru ngau nyururi 4 buah sekolah di balak jahit serta patut dikenati ke apakah SK Sungai Sepiring SK Batu 36 SK Dijiah ngau SK Pengulu Imban. Ya, projek tu berguna amat dikena nentu ke nembiak ngau pengajar boleh belajar ngau ngajar dalam kandang endur ke lebih likun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kita kedua, pelajar yang perkara pemun tak berguna dalam nampak perebat di ngembuan penemu lalu ulih bersemekih ngau ngembuan pemanah ulah. Kaman Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi madah ke pelajar tak bisik kualiti ulih ngada ke rebat jemahilak di ngembuan penemu landiak serta ngembuan pemanah ulah ke tegap. Jadi yang harap ke raban sekolah kelebih lagi sekolah primary SK Bukit Papit dekat terus ngatan ke budaya penyulut ngambil ke sekolah tu tadi ulih ngada ke nembiak timujur serta ulih ngemegah kagi komuniti di kandang menuanya. Jadi jakal tu dipansut kia lebuh hiap jadi ke pengerami gitu hari gawai ngilin bidai renggan SK Bukit Papit tahun 2026 apil lama tu tadi. Ahmad Joni megaknya metak madah ke pemerat guna pengeransi yang segulai sejalai serta rundi yang tiba-basa ke pengandiri dalam komuniti dikena nentu ke penyerakup ngap pengelantang antara komuniti seluruhan terjaga. Pengami ngilin bidai itu kediatuan jadi ke platform ngerapit ke kaul antara raban sekolah apa indah kau komuniti di kandang menua itu kelimpah jadi pesaka budaya komuniti adaya. Okey, jadi berita kita ke penuh dia berkaul dengan jualan Rahmah Madani bergerak jadi pengawal itu dekat diatur kena ke hari 6 itu 20 hari bulan 6 tahun 2026 Mbak Uma Baha apa koyan Sungai Sablaga berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 lemai. Okey, enggak berita jualan Rahmah Madani nyata deh nyak ngujung ke Hello Y kami hari sibuk. Terima kasih.

0: Begulai sejalai.
1: YFM sada lemai peninga, jadi mari sama lemai ngaga kita ia ke baru aja. Begulai ngau kami bah YFM tentu ya 24 jam merenang kita sehari peninga kita oleh mendengar kami ngena frekuensi ia ke semak dua kita diau tau ke kita oleh mendengar kami ngena RTM klik peninga ya. Jadi sekali lagi mari selama lemai ngagai kita peninga nak ngira di nialendo kita jam ke dia tu ya. Jadi terima kasih ngagai Nana tau ke Christina yang kudah berkongsi dengan kita sekedar info tau ke pengawak tau ke pengerami ya ke BCD atur tunggak ke Sibukin au bak hello Y Sibu baka ke lemai tu ya. Jadi dah lepas tu lagi dia aku dekat macam pesan berat ngomaga pesan berbatang ia ke bisik di anjung kita baka ke lemai tu ba YFM.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai ari tida nak bidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadi sida ya lakun anak bidi lakun anak bidi udah nadai kena 16/6/2026 ianya kena ari 2 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 17/6/2026 ianya saritu ari 3 Barumeh Galan Sungai Tau Selangau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 18/6/2026 Bapenam Sungai Tau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ti sepemakai ianya Sungai Bawang, Rumah Mina, Rumah Bastin, Rumah Udin, Rumah Jantan, Rumah Jantai, Rumah Jengi, Rumah Ati, Rumah Anti, Rumah Peter Dinggung, Sungai Arif, ianya Rumah Anas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Mawah, Rumah Martin Laja, Rumah Kecendai, Rumah Nelson, Rumah Jonas, Rumah Jack, Piambaga, Kemblayan, Kediau, Bukit Dinding, Rumah Alat, Rumah Jabat Sikat, Melanjan, Rumah Muda, Rumah Kinsing, Rumah Jiram, Pemega Bukut, Rumah Ani, Rumah Suli, Ulu Arif, Rumah Lagat, Rumah Ramba, Arif Ili, Rumah Tugeng, Pelugau, Rumah Liga, Ndun Anak Abing, Sungai Anak, Rumah Dika, Kemena, Rumah Kipu, Tepus, Tama tau ke Inai Mihun Rasan ianya Naun Anak Bantan ngak tau ke Inai Stina Mung Anak Madang Uge Anak Madang serta mega kemelayan ke Bukai ikanalah dirintai ke Dito semua kita dipinta datai magang sampau ngagai rumah galan Sungai Tau Selangau ya penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak BD bernomor telefon 013-813-5692 tau ketida anak BD 019-854-4809 kunanu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai ari tida anak bidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadik sida lakun anak bidi lakun anak bidi udah nadai kena pagi 16/6/2026 ianya kena ari 2 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 3, 17/6/2026 Barumeh Galan Sungai Tau Selangau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 18/6/2026 bak pendam Sungai Tau ya jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak bidi bernomo 013-813-5692 tau ketida anak bidi 019-854-4809. Lalu pesan kedua tu pesan ngetah sulit tu datai ari tuai rumah geraman anak busum ari pange dekat madah ke ngetah sulit serta muai ulit tau ke muai ulit menjadi niang menjadi ya ianya henggari anak busum henggari anak busum ya ngetah sulit ni yang henggari anak busum kena lemai 20/6/2026 ianya kena hari 6 ngena jalai semayang ya jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ya ke jauh tau ke semak ya ke sama semakai ngau rumah geraman anak busum tu semua kita dipinta datai magang ngau aku nandu pesan tu peninga pesan ngetah sulit tu datai hari tu rumah geraman anak busum ari pange nyadi pesan ngata sulit tau kemuai ulit niang menyadi ya ianya niang henggari anak busum niang henggari anak busum kena lemai 20/6/2026 ianya kena ari 6 kena jalai semayang jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ia ke ngelala lebih lagi ia ke sama semakai dengan rumah geraman anak busum tu ya semua kita dipinta sampau datai magang okey. Lalu pesan ketiga tu pesan ngetah sulit mega, pesan ngetah sulit ni yang bino anak dagang, pesan ngetah sulit ni yang bino anak dagang. Jadi pesan ngetah sulit tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedak sebilik madah ke pengawal ngetah sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngetah sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella kena lemai hari 5 19 hari bulan 6 2026 nguan ulit lalu nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi ba rumah terumah manca anak injeh sungai sebaneng bekikik bunau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan baik kena jawah tau ke semak kelebih lagi kampung belayan ba tuah pedai jih kenawit julau mawong lepung bedawek bunau pakuah skuau suai miri bekenu miri nanga tada ngau ka pembelayan ni kebukai kenalah dirintai ke ditu ia kenglala ni yang bino anak dagang ya benerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai usan ba nombor telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 ya kena nak isi pesan untuk peninggal pesan ngetah sulit ni yang bina anak dagang tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedak sebilik madah ke ngetah sulit ni yang bina anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngetah sulit ni yang bina anak dagang tau ke ini Stella tau ke inai usan kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi ba rumah terumah manca anak injeh sungai sebaneng bekikik bunau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai usan ba nombor telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 ok yang tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ba email YFM Iban ke lemai tu.

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live ba Sukan Plus. City lagi main ba Grup I. Iraq ngelawan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi ba TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live ba Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria lawan dengan Jordan di LED ba TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kegi nampuan pesan berat kita kelemah itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai hari bakal ane atat tau ke apai jamba ngau riti anak tandang ya dekat madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau. Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu, tau ke lugu, tau ke ucu atat anak jamba ya. Jadi Nicholas Moses anak bakau tu dekat tau ke udah nadai kena lemai hari 1 15 2026, lalu dekat di intu bebala mayo kena lemai hari 5 19 2026, baru yang paling jelang spek betung, lalu dekat di kubur kena pagi hari 6 20 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Tuan Tony Malang, Batang Spek, Batang Layau, Batang Skreng, Batang Tayih, Batang Tabai, Batang Julau, Batang Kemalih, Nangan Tayih, Sepemanjai Jalai Engkamup, Mujau Kerangas, Tebalau Ulu, Nanga, Staff SK Nanga Lawih, Staff SMK Ulu Layau, Engkerbai Paku, Lingit Paku, Batang Paku, serta Kepembelayan ia ke Semakai Gawai, ianya Melanjan, Raba, Penyelanih ngau Temedak ya. Pihak mereka nuju ke Kepembelayan ke dia Bamiri, Kucing Sibu, Bintulu, ngau ke Bukai, ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai inai acam bernumor 011-598-4046 tau ke inai Fira 013-940-3774 ya. Aku nak isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datang ribah kau anak atat ngau tau ke apa jamba ngau riti anak tandang madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau. Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu, tau ke lugu, tau ke ucu atat anak jamba udah nadai kena lemai hari 1 15 2026, lalu dekat di intu bebala mayuh kena lemai hari 5 19 2026, baru meh empaling jelang spek betung, lalu dekat di kubur kena pagi hari 6 20 2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai inai acam bernumor 011-598-4046 tau ke inai Fira 013-940-3774 ya. Kini tadi pesan pemati, lalu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan ngetas ulit datai ari dum silang anak Patrick Kasan tau ke apai igat madah ke ngetas ulit niang apaya yanya niang Patrick Kasan anak entabau tau ke digat tau ke apai dum ya. Ngetas ulit niang Patrick Kasan anak entabau tau ke digat tau ke apai dum tu kena lemai 20 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 6 jam 7 lemai ngena cara semayang ya, lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kepembelayan ya ke Ngelala. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu ianya bernumor 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai dom silang Patrick tu bernumor 012 0169-669-1968 ya, kunando baru isi pesan. Pesan ngetah sulit tu datai are dom silang anak Patrick Kasan tau ke apa igat madah ke ngetah sulit niang apa ya Patrick niang Patrick Kasan anak tebal niang Patrick Kasan anak tebal tau ke digat tau ke apa dom kena lemai are 6/20/6/2026 jam 7 lemai ngena cara semayang lalu ngupas terbalu ya. Jadi semua kita dipinta datang magang ya ke jauh tau ke kesemak ya kengelalan yang Patrick Kasan anan tebal. Semua kita dipinta datang ngagai rumah yang tumpu ya nyabak nomor 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai dom silang Patrick bak nomor 0126691968 ya. Pesan ti nangkan ketuk pesan ngintu 100 hari ngau setahun pesan tu datai hari Marina Aneradin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang indaya yanya niang siput anak Minsu niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sida ya yanya niang Radin anak Uni semayang ngintu 100 hari ya. Niang siput anak Minsu ngau maga semayang setahun niang Radin anak Uni tu kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 lalu pengawak tu dekat dia tu pukul 7:30 lemai bak nombor 188 lorong B12 Kampung Kude Baru ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kembelayan di kedai Abah Kucing Johor Sungai Daun Meludam Semanggang Tanjung Bija Tawang Keranji Lingga Sebuyau ngau semua kembelayan kenalah dirintai ke ditu magang ya. Penerang kesilik lagi kita tahu bertanya terus ngagai gundul 0138943346 ya. Kunando isi pesan tu baru peninga pesan ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang Radin anak Oni tu datai ari Marina anak Radin ya. Jadi pesan tu datai ari Marina anak Radin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sida ya yanya niang Radin anak Oni kena 20/6/2026 yanya kena ari 6 pukul 7:30 lemai banumo 188 lorong B12 Kampung Kude Baru. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai gundul bak nombor telefon 0138943346 ya. Kunanduk baru 0138943346. Okey. Tadi pesan ke bisik terima kami lalu pesan tinangkan ketuk peningah ianya pesan muain terbalu. Pesan tu datai ari lumam anak entering ari rumah ayai jabu Kampung Putat Seri Aman. Pesan tu dituju ke ngagai gima anak lumam di Mungguk Prin Debak madah ke pengawak muai terbalu niang kerdi anak entering kena 20/6/2026 ianya kena ari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu Kampung Putat Seri Aman. Nanduk pesan tu baru pesan muain terbalu pesan tu datai ari lumam anak entering ari rumah ayai ayai jabu Kampung Putat Seri Aman. Pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman di Mungguk Prin Debak madah ke pengawak muain terbalu niang kerdi anak entering niang kerdi anak entering kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu Kampung Putat Seri Aman.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man.
2: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
3: Sambut me, salam rindu.
1: Donny Lounge, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, lagu ke diba Ernesto Kalum Nuan Aja mai jam kita dia tu 16 minit lepas pukul 7 lemai. Beri selamat lemai ngagai kita peningan yang kanya baru aja bergulang kami ba YFM tentu ya ba awak sada lemai ya. Gi nampung pesan berat ke bisik diterima kami ba WhatsApp ngau email YFM baka ke lemai tu peningan sebab kita mendeng ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi ya. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan pemati jadi pesan pemati itu ianya madah ke jampi anak latan tau ke laki nunduk udah nadai kena 17 hari bulan 6 2026. Jadi ya tu dekat di itu buat kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalan Tekuk Sibu, lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kampung belayan suku Juru ikediau di Sungai Sebedil Batang Igan nanga sepetai Balih Kapit nanga sepita Balih Kapit nanga setekam Setikam Balih Kapit Pasai Siung serta kampung belayan Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Willy anak jampi tau ke Ciwak bernumur 0112 563 7841 tau ke Rini anak jampi tau ke Merini 010-564-5742 ya. Aku nanduk baru isi pesan untuk peningat pesan pemati tu madah ke jampi anak latan tau ke laki nunduk udah nadai kena 17 hari bulan 6 2026, lalu dekat di itu Bebala Mayuh Pak Kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Tekuk Sibu, lalu dekat di anjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20 hari bulan 6 2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Willy anak jampi tau ke Ciwak bernumur 011-256-37841 tak ke Rini anak jampi tak ke Merini 010-564-5742 ya. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan ngetas ulit datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit niang apa ya ianya niang sandai anak nyambe kena 20 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 6 pukul 10 pagi. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan kedia badeluak ulu tapayang pungga ulu talung kari lubuk pantu bengap engkaras deluak skim tapayang Pungga Skim, Jela, Telaus, Sungai Ara, Kawang Ulu, Ngau Ilik, Panggang, Pabung, Sawang, Sungai, Wong Panjai, Ngau Pandek, Skim Sekreang, Lunduk, Miri, serta Kapan Belayan Kebukai. Ia kenalah dirintai ke itu, ia kenalah ni yang sandai anak nyambe ya, kenalah ni yang sandai anak nyambe. Semua kita dipinta datang magang, ngagai tuai rumah nyanggau, tapeng jarau, entambah jalai batu kaya, lubu antu. Penerang ke silik lagi, kita tahu bertanya ngagai Charles anak sanggum, bernumur 011-551-7425 tau ke Mazuin 011-509-8331. Kunando isi pesan tu mendengar pesan ngetas ulit tu datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit ni yang apa ya ianya ni yang sandai anak nyambe kena 20 hari bulan 6 2026 kena hari 6 pukul 10 pagi. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai tu rumah nyanggau tapeng jarau entambah jalai batu kaya lubu antu ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Charles anak sanggum bernumur 011-551-7425 tau
ke Mazuin 012-509-8331. Okey, berkenyak meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM baka ke lemai tu peningan lagi kita ke dekat nganyong pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor kondi 013-862-8422 ya. Pagi-pagi lah kami dekat maca pesan ke bisik di anjung kita ba awak pengerak pagi. 7:30 tu lagi peningah. Mai kita mending ke berita lemai ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

Selamat lemai bergulai dengan aku Imelda Joni berita lemai hari 3 17.06.2026. Keterubah tu batang berita. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pilih menua adab utara. Ungkus kerban berumah ti majak niki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak diperansang negap ke penemu sidak serta cakah berjalai ke tanggung pengawak bak pemansang menua dikena nentu ke pengelantang ulih diasai ke semua orang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perangsang hijrah patut dibaik nyadi keteladan dikena napi mayuh bengkah penangguh yang kaum ubah bak teknologi ekonomi ngau rampak menua. Ia megak ngelala orang Islam ngambil ke endak teparu ngau penyerekang penemu kena demai penguntung tang belalau ke pengarap nyadi ke pelasau dikena ngemuju ke raban bangsa di ngebuan pemeti ati ngau penuh pengelantang. Ia madah perkara pelajar na berguna benda dikena negap ke raban Islam uliah ngada ke rebak baru ti cakah bersemekiah napi ekonomi baru. Ia madah munyinya bak program pengerami ngintu ma'al hijrah Renggak Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri. Programnya sama diguluk Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau bininya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pemuju bak bidang pemansiak semikonduktor elektronik ngau kuasa uliah dikenak baru ngasuh Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Siti Kuni Sahari nerima anugerah penyulut pemansiak serta pemansang berserimai ngau pengerami ma'al hijrah Renggak Sarawak 1448 hijrah di Miri. Ia nerima prize duit RM10,000 disempulang ngau setipikit pengiktirafan kadisuak bak pengeraminya nyadi ke tanda pengeransiang ya bak bidang pemansiak sekumbang 10 tahun tu ke UDA. Dr. Siti Kuni, kemegak Direktur Palan Keusahawanan UNIMAS serta pengelica kanan bak Fakulti Kejuruteraan UNIMAS megak udah ngasih ke 118 jurnal pansiak, 13 reta intelektual ngau Siti Patton bak pemansang teknologi ti merik empas tinggi. Ia megak madah kedekar ransiang agi merik penemu kelebih agi bak bidang semikonduktor ngau kuasa uliah dikenak baru dikena nyukung pemansang ekonomi Sarawak. Sarawak majak negap ke agenda pemansang pilih menua adab utara dengan cara berhati ke pemaduk mana dikena ngurus ke logistik ngau rangkaian pengangkut bersepadu di Hungari. Jadi lalau pemansang timpuh panjai lebuh datai dalam tahun 2035. Sapit Premier Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan nitiah ke penerang ari unit komunikasi awam Sarawak UKAS madah ke penemuai kepala logistik antara Mod Budapest dekat mantai ke Bekau ngau sistem ngurus ke kargo ti lebih efisien. Ia madah penelebatnya berguna benda dikena negap ke infrastruktur logistik ngau rentayan perengkap pengangkut Sarawak ngambil ke uliah nyukung penumbuh ekonomi menua. Ia megak madah sistem logistik ti efisien uliah nyukung nyungkak penatai pemisik menua lalu uliah mata orang ari menua luar meranak ke pukuk serta ngemansang ke industri ti berga tinggi. Penemu ke uliah hari penemuainya dekat dikenak bak pengawak nyedia ke pelin kanan menua Limbang Lawas 2025 kena negap ke pemansang peliliah menua adab utara. Berbak ngonya nitiah ke report hari UKAS madah ke Ombudsman Sarawak dekat nampak sejarah lebuah diterima jadi kaban bersekutu keterubah Forum Ombudsman Asia Tenggara SEAOF tu dikena mengiktiraf pangkuk pengawak ya kena negap ke pengawak tabir urus ngau integriti pentadbiran bak Renggat pilih menua. Pengiktirafannya udah dipejurai bak awam kaban penuh SEAOF di Manila
Filipina kemegak bisik ngemata ke pengawak nyerah ke stipiket penerima ngagai Ombudsman Sarawak. Ketuai Ombudsman Sarawak, Datuk Seri Abdul Ghafur Sharif, madah ke pengawak ngawa institusinya ngayan keraban Ombudsman Andau Ati labang beri kuasa ngau kuing tuju strategik Sarawak dikena negap ke kerjasama serantau berkawut ngau tabir urus serta servis pengerja pengawak perintah. Programnya megak dikemata ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya tingari ke komitmen Perintah Sarawak bak pengawak negap ke integriti ngau pengelurus pentadbiran. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nerang ke pengawak ngatu awam kejuruteraan geoteknika serantau Malaysia 2026 MRGEC 2026 jadi ke platform ke berguna dikena negap ke pemansang industri di Malaysia tebak agi bak bidang geoteknika engineering. Ia madah awam besarnya ando berkongsi ke penemu, penelebak ngau teknologi ari sidak ke pakau bak industri dikena nyukung projek pemansang Tilikun, Meruan serta Tan. Sekedar ari batang perkaranya megak muka ruang ando berandau dikena mutau ke penangguh geoteknika ke majak kompleks nyengkawum innovation bak pengawak ngagak ngau cara mutau ke teknika dalam bidangnya. Awamnya diguluk lebih 700 ikut pengari hari menua tu ngau menua luar di ngawa mayuh bengkah agensi ngau pemekuh bak industrinya. Ngenang pengawak ke berkawak ngau sektor pemansang Datuk Seri Alexander madah ke penambah ungkus kereban berumah ketegau penangguh kuasa dunia serta ngerugak utai diguna berumah dia tu agi bak tikas ulih dijaga. Nakak ke dia tu raban kontraktor hagi ulih nangkup ungkus utai diguna berumah serta nerus ke pejalai projek ngau nadai sebarang penangguh. Ia madah upis Menteri Kerja Raya begulai ngau upis pemansang berumah Malaysia CIDB udah berjalai ke pansik berkawa ngau empas krisis ngagai industri berumah serta mantai ke asianya ngagai Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Ia megak madah perintah dekat majak matau gayanya serta nyedia ke strategik nanti semak rega barang nikit ngenyit tang nakak ke dia tu bedau agi berguna ke agih belanja tambah. Upis Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang MTCP Sarawak ngatu penemuai gawak ngagai tuai sekretari Upis Menteri Dagang temuai seni ngau main asal Malaysia MOTEC dikena negap ke kerjasama strategik antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai bak pemansang sektor dagang temuai. Delegit MTCP Sarawak dibetuai ke sekretari mendam Perintah Sarawak Perambu ngau pemansang ekonomi Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil madah ke penemuainya jadi pelasa besar dikena negap ke agi agenda dagang temuai senutu ngau semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah kerjasama ngau pengawak bergulai antara semua raban berguna bendal dikena tentu ke tiap inisiatif ke dipejalai ke oleh merik pemayak nyata ngagai komuniti ngau ekonomi Sarawak. Randau nyamaga ngenang berkawa ngau penegap Sarawak kemungku pesaka budaya, biodiversity, industri kreatif ngau pematak rampak menua asal kenyadi pengering besar sektor dagang temuai menua tu. 3,869 company ngau 14,447 buah perengkap pengangkut di Sarawak sudah diregister hari baru sistem kawalan disil bersubsidi SKDS nakak 14,006 tu tadi. Upis Menteri Dagang dalam negeri ngau kos penghidup KPDN Sarawak dengah penerang berita madah ke pengawak jalai ke sistemnya udah nerima timbal ke cukup mana hari company pengangkut logistik serta orang ngurus ke stesen minyak. Sekedar sesi lebar urus udah diatur di Miri ngau Sri Aman dikena merik penerang siliak berkawa ngau peminta ke layak proses peminta serta ngurus ke kota disil subsidi.
Nyalai KPDN Sarawak dia kena urus ke siri libat urus ngau konter ngeregister mindah kin kita bak sekedar ndu dia kena ngeremai ke bekawo ngau penerang company ke layak nerima. Tuju inisiatifnya nusun baru subsidi disil ngambil ke datai bak sidak ke layak nerima ngau pengelurus serta ngasi kelimpah hari kena ngurang ke maik disil cara belalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pelilih menua hadap utara. Ungkus kerban berumah di majak niki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Nyadakak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 17 Sarabulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayot di pelabak dekat mulai ke baru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napik cabaran liga ke majak kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambi cakagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak lalu bala penyokong Mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasah ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut ransing lagi ngayan ke sukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyokong. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di dipasuk sida.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

besar wak puji begulai ngau selaka anak budin tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu kedibai Wendy tuk peninga ya dara jala pisit YFM sada lemai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Ambuan idang leban tepi diri kebogamal nyampau po nyai. Nadae ke bekal sedem lanyi bujang tinggi bosi bari. Sair po batang sepi diri kebatu buah mua apa misai nadae.

nanah nadaek bekal sido maulanyi bujang bunga haboras basah ngamuah bungkang tamah gondo abobuak daluang nadaek dekenok

Ang tunyawa juray ang iaku ay na tau nga ga utay. Lan ni anang kebang na tau nya pay gajay babuah ngami aramay. Ay mano menang nadai ko lan ni sangok nya bor panyayengi poraja amai lalai. Kenang ya main kela kenai go ada bangkai. Laya midang tambah gerempuang ujuang tunyua lucua ya kun tak tahu nudua ke mayau tindua kaya bo celua. Pun berang adai ke lania lunyu bo santua ngi poraja mai rusua dinga tajak setua setua nubua ke runtua.

kuyu kena yang ngampuru kaya ta matu labo hangrang tambah garampuang ujuang tunywa juriang aku tena tau mati yang menang iliang kaya babuah ngami epati yang

bujang kering dinga taja redieng redieng kena mpuru kalu rian lu siang munyi se

Bujang bayam ai ngela gua nyadi menaga menaga dua sama sepasang lalu belayan bayam ai lamwa ai nyuruak ga bakal tanduak.

Iya di kayak apa simpan papuang batang ngau sultan tuan tuat berarat ngau tap torabai rajang lalu nyolikap go nengah singkat wae gigi gumbang jemah lengau datu dorman nyelam lubuak dalam nan lalu teko

Cepat jarang jemaah lengau lah nikau pertau langit burak. Saja labuh berak-berak mesai ke rimpak. Pemandang kumang ambi ke ubat nuan lantang anak. Ambi ke nuan nap niti kenyawa diri. Bersepa sulai ruyak ngawur bentak-entak ke bujak tanda. Buka capak anunang awak. Tangkai lempuang jemah lak ngau datuk temenguang nikau perpau langit gaduang. Taja labuah rengung-rengung kau masai apa puang.

bujang lempuang mi kenuan nak miti kenyawa diri besepo sulai pumpuang orang berbuat kekalu nyiwar nyintuang tahu bernuang minta ajang kuluang wae tangkai pisang jemah lo ngau datu to jemah lo nuan ngau seri tamit nikau perpau tisau langit labo lacit lacit mesai asiat wae buah pinang nyambi kau ubat nula menanyi bujang miat minuan enam niti kau nyawa dap sepo sulai tepen seliat ngau orang perjuak singit aman seliat tekepit wae kuto lintang jemah lek ngau datu intai ni kau perpau langit jurai taja labuah kepai-kepai gau mesai abingkai tangi sanglangnya ambi kau ubat nuan lem lanyi bujang besai mi kenuan lep niti kenyawa diri besepo sulai nadai ngau refer jua ketantai bepangtai kau ke bucai isang le getang jemah le ngau datu au nikau perpau langit radu labo letu-letu gok mesai tacu saya tacu utam puruang malang nyambi kubat nulam nanyi bujang tuyu ambi kenuan amniti kenyawa dari sepa sulai pambu ngau orang dulu ngarpu kau diri ngagai antu wae bala nyerang jemah lo ngau bandar lila nikau perpau langit jerah labo hermo-hermo mesai bunga katun suang layang ngami ke ubat nuan lem lanyi bujang meliso ngami ke nuan lep niti ke nyawa dar sepa sulai layang ngawur berperjuak simuak pucuak kuta berbuat kebuah atau halabah rindu meda ya mata dua kepala ga wae tetak batang nyau perjuak singit melanyi bujang mit ya gagaga naban ke kami pugu bulu liat naik ke kami talinsu langgu bangkit seliat kaya de lepi wae sanggul lintang nyau perjuak gadai perendam mamai lalai gagonaban ke kami pugu puluh kirai ngolko balang pugunai tejak kepai-kepai bapegai ngagai tetai wae tangkai bintang nyau perjuak siruak praja merusuak gaganaban ke kemeh buah belinyok bubuak oh ya agak ngan suruak asayuak tebang semaling kuat kebadun uang rebah nyang kuat

Mae ketua es kayu penyurai rumah gagiwat. Tung mae kami no borani nyulut na kuat kebong ibun ino turun pan udah. Sida aya duam ga ada damuar. Wae umai nawang mito ino nyumbo apan udah. Sida pa sino amai lama bolinduang ada tugo. Tunggul ke narang ninyawo inu ngetau pan udah sida pa.

po udah sep sino ama elamo bolin wang da tanggo dua pa nyuang ba cubo gadai udah sida peraja ama elalai berayuan depa mangai papan lintang angkat ke kami no ngebat udah semenanya bujang sigat ga ada tanggo ridan pemerang ngancuri ke kami no negi lebur api udah me sido peruji amai ati kai abati si mansau abonyang ngami ke kami nuknya laku kumbu kan udah me sido peraja amai kuyu kai babuah ke ngami atungku jago butang yang kau ke kami nu ngagok kumu mau dah mesido posinau amai tau kebo tisau.

Udah. Nih si dok mau nanya bujang bunga kayak buah. Nyembah bukan ambil ke kami induk mati yang menang hiliang. Tan udah sebenarnya bujang kering kayak buah ngambil agen turing. Gun siraur mang nyarpet ke kami indo nyungkit depan udah me sido malanya bujang miat lebuh iyo melihat kaya galamiat.

muda. Ni si do po sedam mai dalam po sagam kai korman. Wai tarang bintang kebo mekuang ke kami ana umbuang. Tan udah masa praja mai sangkuang da baru kuruang po rabuang pinang. Keberkuang iyo da.

0: ระวังเหงาปรยุกระไดสประยาไม่ละลายเยอะก็กอนบันก็กมีกะลุปะดะลายตัวเอลเหงาก็บอบไกเงาเกตตายตั้งไกบินตังเยอะไม่ผูกบุลวะกิไรไม่ดอกมุปมันหาตายบ่ละบวงจะใบคือบุใจสังเลกตังเหงาปรยุกสิรวะประยาไม่รู้สวะยามันสุรวะสยวะมีกางลันตังกะกอนบันกะกะมีปุกุปุโลบารสวะงอลกอบาลังงอปุกุปุกุปุโลบารสวะยากมันดอกละโนละโนเต้ามุบวะก
1: Ia peningannya nak kita mendeng ke main asa wak wak puji bukulai ngau selaka anak budit ya. Jadi mari selama malam lagi kita peninga. Ia ke mendeng ke kami bak YFM tentu ya mendeng ke kami nak frekuensi. Ia ke semak dua kita diau ya tau kena RTM klik ke malam tu. Apa yang megak mari selama malam lagi kita ia ke benung gawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift ngarap ke lagu-lagu ke ditebah aku. Bakal ke malam tu ulih merenang kita semua serta rancang lagi ngerjam pengawak kita bakal ke malam tu peningai ya. Bila kita nyangkanya mendiang ke kami baru rumah kini jam ke dia tu nyangkanya baru udah makai malam kini bulan ngadiri diri sebilik serta mega ngau kamu belayan ke bukai kini malam tu sama mendiang ke kami bak YFM serta mega kita ya ke benua bak rantau jalai jam ke dia tu ngarap ke sawa belak berjimat ok. Jadi itu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti Berita ia ke besi dibaca aku berkawan dengan kes berbadi bak jalan untuk neh sikut teknisyen ke berumur 60 tahun ya berbadi nyawa pengudah kereta four-wheel drive ke dibaik ya berbadi bak kilometer 20 bak jalan Pen Borneo jalan bau lunduk ya kena lemai kemari. Jadi kepala polis pilih bau ianya pemangkut superintendent Muhammad ID madah ke mansa tu tadi ke bernama Jimo Sabas di pelabak kedekat nyelih ke sebuah kereta kengenyit pansut dari simpang Piten ya. Jadi berani hari perusahnya dia mansa tu tadi balat bakau lalu ditetap ke hari upis perubat Nadai lebuah ya tu tadi diperubat ke bak spital bau urung dia pukul 3.17 minit ngali hari ya. Jadi sikut lagi ia ke driver kereta ke pansut hari U-turn tu tadi ke umur 22 tahun diriput ke Nadai Bakau ya. Jadi kes tu peningat di pansiak ngena section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
2: Penuh driba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap kena penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke pejalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
2: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
4: Statistik bandang kepenusah berbadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi ari ulah didriba tindak itiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
5: Sana. 9 lemai. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai. Nyentuk.

0: aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kepada Nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya nyajak website terima kasih.
1: Uji ginsit ke mimit agi dah terang mimit tak agi nya baru ya 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

Pengerindu tua, lagu kedibai Melissa Francis Peningang ujung ke jam kita kurang 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam terlagi, mic kita mendiang ke berita malam, berita utama 9 malam ia ke ditabur terus dari Angkasa Puri, Kota Media. Udahnya kita dekat bergulai dengan pengelola program kami ia ke Bukai Nangkan ketuk lagi berawak pemerintah malam pukul 9 untuk ke 12 tengah malam ya. Jadi ngatuk peningat dia kena aku ngujung ke awak sadar lemai kita ke malam tu. Tu lagu Hindustan, lagu berpadu nyawa ke di by Udit Narayan ngau Arka Yanik Meri Mehebo Meri Senam. Jadi ngau tu peningat, apa dah aku. Selamat malam nuju semua. Bye-bye.

0: Hari Berangka Jarup ya, dikenal ngepun kawak Pak Merina malam di YFM ke malam Tok Peninga. Jadi bertemu baru kita malam hari 3 ke malam Tok ya. Hari itu 17 hari bulan 6 2026. Nama kasih lama kita bergulai dengan waktu Sam. Engkau moga tuai rumah kita ke malam tu. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Datai baru malam hari tiga ne.
1: Ya, sudah temu orang di malam hari tiga. Dan tu kita bergulai dalam 2.5 jam ne Sam. Bak program ngenggam semangat.
0: Ya, bak program ke nang diantik bala peninggal kita ini tiap minggu tu ne.
1: Ya.
0: Jadi harap ke bala peninggal kita sudah bersedia meh bak TC Radio. Lebih lagi sidak ke dekat bercerita ke malam tu. Okey, nang bekas selama ni tu rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634 ni.
1: Ya, Sam. Ngarap kita boleh bergulai sama lagi Sam nih.
0: Ya.
1: Barang siapa kebisik cerita.
0: Ya, nah maka selama Andor Peninga berkongsi ke cerita-cerita ke nang udah di asai sidaya meh penanggul penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya. Hanya ke konsep program genggam semangat kita ya. Okey, jadi tua apa perinan dulu nih tua rumah?
1: Iya, jadi kita cerita nih. Saya mikir kunci menonton tuh Arab ke udah bersedia.
0: Iya, kita apa perinan ngau lagu hari Jimmy nyanyi yang tuh ya, sunyi nada.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai kan siwet masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, peningah udah datai ba program ba ngengam semangat kita ke malam tu ya. Jadi kita tahu berengkah telefon mah dia tahu nih tuan rumah.
4: Iya.
3: Kak berkongsi cerita ngau bala peninggal kita ke udah nganti kita
4: ya. Ya harap kurang ke bisi udah ngetaranya. Mana sih sem nih? Ngetaranya apa nama tu?
3: Program
4: menganggap semangat kita itu mah. Harap kudap sedia tajak pun kita itu pada untuk lemah gawai bisik ke kena dekat ngiliang tik bidai
3: ya
4: nya sem
3: oke
4: udah ringa kita ikut perubahan ceneh
3: ya oke ya halo
1: halo
4: halo halo ya selamat malam
1: sama-sama bos
3: aku
1: to amrus to ari senawi
3: to amrus ari kenawi ne.
1: Aku kan mesti cerita pengingat aku membayar 2001 sebab.
3: Okay.
1: Mayanya aku bekerja di Singapura mayanya sebab deh. Kami di tempat itu kami duduk orang ke Singapura. Jadi kami bisa 3 malam kami di kucing dia lebihnya. Bala kami sebuat bala iban magangnya. Balari lubuan turunnya bisik siko ke ngau kabanku. Jadi bisik kulih kuda lama deh lamanya disimpan sedak bosnya dia deh.
3: Aba
1: bilik dia deh nanti beliran deh pun udah temuk pas deh. Udah nyak kena caw kami. Lalu ngirut sedak deh ngirut reak deh belah sedak belah Melayu apa kampung satu adanya, satu bypass dia. Kalau sedangnya tadi nyindir kami semua macam-macam. Udahnya tadi, sejak tu dia aku tadi, kan ngerari ke rempun, kan ngau sedangnya aku. Iban tu koyang lo aku. Ini kedai, ya, aku Melayu yang aku. Kemudian sejak tadi, tokomeh. Ngau kiasim. Aku tu tadi ingat ke penghidup kumayanya sobat membesar aman meh ngau yang ke
3: Singapura.
1: Terus tiba tadi nyau pandai ke aku cerita tau. Musimnya sobat tidak ya tadi pegai kebutuhan deh. Lalu ngau ke aku
4: namanya rumah no tidak dia kita dia nya
1: abah tanya dia ana jauh abah jembatan satu dia deh.
4: Rumah kah? Ataupun kira, rumah kedai?
1: Kira ke rumah kedai ya, tapi abah sekian pulaunya.
4: Sama dia lah, sama Siti rumahnya.
1: Sama dia, tapi pangki yang tadi bersebelahannya. Ngadanya tadi, lalu madiak dia, maku nama dia lalu aku ke Melayu, jangan aku, aku Melayu yang aku. Lawa-lawa dek, kaya nama dek, iban kaya mada ngaku. Nah dek aku lawa-lawa dek, kaku ngulia. Aku tu bakal dek, bakal kerja, kaku ngulia. Dia nyak, tetap ambil siko, dia nyak butuh. Kalau kepala aku, penyesim, ngau terumnya. Kalau kepala aku, ketika aku tadi nasib nak, tapi saya butuhnya, kalau kebiak, mayanya umur aku. Kiranya 20 tahun, besar umur aku.
3: Mabu.
4: Ni mana tahun yang kini?
1: 2021 sebabnya.
4: Bedau punya tu lama ne?
1: Lah itu lama. Kena kerja tadi. Yo tengah me nyu bunga aku sudah aku dengar sedak tanduk sudah baru aku.
3: Au.
1: Bisa ke Melayu ke dia kedua tadi. Yo kasih aku bersilap sih nyabe sih kau mena aku.
3: Hmm.
1: Mena tadi aku turu depan wak sila aku tadi.
3: Masa
1: sip ujung-ujung.
3: Au. Yo
1: sila sekapan beraya banyak tadi deh.
3: Oh, au.
1: Yo bapalok ngebangku mesila ya tunggu-tunggu dia mesila ya aku. Jua kena hempul aku ke bawah yang membiak aku kentuang aku. Tak lari ke sebelah sebelah kedai kian aku lari di tayang kian. Tidak beraya dia me.
3: Aw ah.
1: Aw nak jari aku sebanyak kalau me.
5: Ini orang ke ejen data anu kita nadai sih report ke ejen tengok kita aja nadai.
1: Nah ejen yang tadi kalau me. Nya kan bukut tidak takutnya apa melayu apa kude dia deh.
5: Mm.
1: Nadae aku terumah entah, nadae aku tak habis hati, nadae tersenyak dari aku tadi. Mulai serimpu, mulai hari setai berumahan aku, lepas basku hari hari senyak jam, hari senyak lu lepas kuci yang kecil tu. Oh, lepas bas.
5: Ada yang jadi, ada yang jadi ngekai Singapura ni?
1: Aku sekepol kan kerjaannya.
5: Udahnya, ada nyadi? Leban ditinya pulai?
1: Nah, nyadi aku.
5: Oh, sino ah.
1: Lalu mulai kesempurna aku nyadi tukainya, tadi nyurari tukainya. Buat,
3: takut. Buat
1: supaya apa satu dia.
3: Takut ke tukainya nih?
5: Ada nar, nyadi tukai takut.
3: Oh.
1: Takut, takut ke asal melayu kudai dan mau kita kembali
3: ke apa.
1: Berjalan
3: satu. Oh.
5: Keliaknya dah keliaknya.
3: Oh.
5: Nadai, okey.
3: Ya.
1: Bala kabanku. Banyak ke bala sira ari sepuang dia. Ari sepuluhnya bala sira dia. Bala sira de sepuang sira. Sira damu. Bala kabanku. Udah dulu siranya.
3: Oh.
1: Bala sira dua. Aku sudah aku nanya di itu meh tanya aku nanya
3: di itu nanya di itu
5: ada yang telah di pengkong orang betul
1: dia tahu pedam itu meh pedam bisa beli ya
5: apa-apa darah merti nih nanya yang jual dari hospital aku
1: mau nanya sobat deh nama kebayang cam kebayang kesayanya aku yang aku tak percaya betul
3: tahu
1: Tahu,
3: nah, ila
1: bisa
3: itu
1: juga baru ila sem atau meh.
3: Okey, bros. Auto berubah kota mabe. Oh, baru ya ne.
1: Baru hari kenawian kota.
3: Okey, bros. Au, bisa cerita bukai lah. Tahu kunci kan? Au.
1: Okey.
3: Okey, sama-sama. Nya tadi Imros rekenawiat ne
5: sino tuh tua ini sejak begitu udah lah kita baru jalai nak nemu jalai tungaku yang kibak kena
3: ya
5: atau sem sikoda
3: oke
5: halo
3: halo selamat malam
5: halo
3: halo
5: halo
3: halo selamat malam oh ni tu ne
5: tukar ke sem
3: ngambil stay tau kah oke halo
5: halo
3: selamat malam ya selamat malam bisa siapa wai siapa tadi
6: to ai apa ni cari jalan selalu buka
3: apa ani hari muka ne
6: Orang menyebuah keladan. Kau nak beli, maka buah keladan. Jadi kami dua apa yang yang tadi dan lau kan tidak buka. Nyedibah menyeduli bahwa kami dua kau nanti kian.
3: Oh.
6: Kita anak dan tahu bahwa sudah nanti kami kemari lari di sini ngopai. Ini mau tadi di ngau kita lasa lari kau. Di sini temu ye ku sudah ya. Kami dua tak takut aku. Besar hidup itu lebar dari kukuhung ni ya.
3: Oh.
6: Mana bumbunya sanung ke sini ya.
3: Oh.
6: Hantu rumah dakwah tak? Baru dagu ke cerita ke tua itu ya.
3: Aman.
6: Jadi kami dua tenda dulu tu lah. Mupuak kami dua. Ya dah datai dua bukit teka lain cengguannya tadi. Kedua lutan ginti ya. Dah gini tan sebab semuanya tan ia menyagi gini bisa 50 lebih angkut 40 lebih anda mengah tu gini.
5: Nama kenapa perahu kita nyak kita ke
6: jalan kaki. Nada jalan kaki.
3: Darat.
6: Oh darat dan kerja ke rumah. Terlini bukit yang mana banting menyebut keladannya ke nasli untuk berkeladan.
5: Oh.
6: Tan sendiri sudah cukup menyawanya dari abbas kedua. Nampau ya kan dua.
3: Awak.
6: Nampau. Dia aku lebih 30 itu. Mungkin 40 mata. Lebih 30 itu.
3: Oh, mayuahnya.
6: Dia menyuah lagi. Mulai ke dua. Dah saya raban ke dia aku ke dua. Dua kali babas. Angkat dua ke dua. Datai dia kayu ibu. Ibu api akan menulisan ke dia aku.
3: Awak.
6: Hidup ke dua api bertelur dan dia.
3: Oh.
6: Ini kena tempat ribuat. Hidup api dia. Udah kami dua nulu istan siku-siku. Dengan temunya saya dah cari. Ili. Temunya mana indah untuk teruk kau.
3: Okay.
6: Mana siapa kau? Tapi ni okey, nampak mumi saya. Aku lupa dua diri nak kawal untuk kelajir dunia.
3: Oh.
6: Lama di semaji semuanya.
3: Oh.
6: Udahnya udah semaji ni dua tadi. Saya layan mumi, saya sangat kuat ya.
3: Okay.
6: Saya nak kau, nak kuat, saya tahu deh.
5: Hujan, mana hari ke bisa hujan memesik hari ini dah?
6: Hah?
5: Bisa hujan mainnya nadai?
6: Hari ini hujan lagi. Kalau hujan tay, kalau hujan tikio.
3: Oh.
6: Nah, hujan nak kau pulih, tenaga itu, tim nak kau. Itu hari di tikio dia ulip tu. Ribuan di pintu dia betul dan dia sikit aku sudah bawa. Tu aku pun bawa tu tu. Tim yang berani, nama yang kau lagi kalau berbah nama yo, kau pulih. Bukan ya, mesti ya. Lukuk punya itu tuak kau ya. Ya, dah beliau tadi. Bagai ya, lukuk saya lama lagi.
3: Oh.
6: Tengok. Betai bersemati. Nanti kita ini ya, udah pedau. Ini buat mengenai buah ikut nuan.
5: Bapak ya.
6: Tahu tak dari salah pemang yang berarti kami duanya.
5: Kau makan ikannya kini?
6: Ukai, kamu kilo gamal ya. Kita cium kilo itu.
3: Awak.
6: Tidak cuma cemang apa banyak. Dari mana tinggal dukung penebas punya kuno. Ukai bulan-bulannya terima.
3: Ah.
6: Cemang dukung ban. Saya anda ukai bosuan bal berenganya. Tua tu dengan setia. Lalu tinggal dia dengannya.
3: Apa?
6: Jadi orang ini. Udah ya, sudah ya lah ini tadi kami dua meninggal dia pada.
3: Oh.
6: Upang dengan kita usia dengan turun.
3: Oh, aman ni.
6: Nah, dengan turun raya-raya. Saya ambil engkau ya. Engkau lu pada kuat dari pengembangan ya. Kuliah ni dua kisah dengan Siti Siku pindah balik pindah pulang. Lama kerja lah gua sih bengku. Nada lagi dia tahu. Nada semua tu lagi. Banyak lama punya dah. Tangan tiri dah cukup abis tu. Mula berdoa saya bertanya. Upai sini nak ingat ingat ya. Saya baru ni mahu nak kuat ya.
5: Udahnya. Bisa demi seroy kenyap nadai.
6: Hah?
5: Ha? Bisi dah mai dah kenyap nadai.
6: Bukti malam nak pun itu ni.
5: Ha.
6: Ko ya dah dah sampai dua dah si pulang dah sini dua malam.
5: Ha.
6: Itu salah ko ya. Aku dah celap dengan air tadi tak bersinduk ko ya. Tak dekat kau kita ambil lalu dengan baju ko cahaya ko ya.
5: Hmm.
6: Dia di lanang kenyap ko ya.
3: Au ah.
6: Jadi ko tuainya tadi tu apa yang nyangkut tu nak? Tu jauh. Ini sepuluh kali kita dengar tu nak. Kita ada dua orang nak. Orang nak. Nau dah macam kita itu yang. Tang kita takut. Lebih yang nak tahu kena kutip saya itu yang nak kau. Amatnya aku
5: nanya. Oh, nanti kita, nanti kita ni buat ni buang ke ngekuat ke kita ya kedai? Kita dah tahu. Bukino kia. Nada orang kan nanya demam. Kati ni.
6: Engkau ni nala ban bunyi ni awak sedih
5: ya? Nyak nyong kau dulu, ini nama kayak duku payak.
6: Jumpi kami dua, saban tindak bulok sedih kita kuat. Nada tidak berbuat, lalu ditinggal kedua kami. Siang hari bu, kedua kami pian. Nada medok darah. Amal dengan putus darah nada berpedok. Kami dua muat jengkinya tidak mengali amat pada siang hari. Tahu amat sudah ni situ-situ pada dua berdua kuat. Kan nak kena nyok bagi kita aku
5: dulu. Mana-mana macam aki-aki ni.
3: Apa
5: ni?
6: Nak banyak.
5: Dia bisa cerita minggu dulu di retai baru ke?
3: Okey.
5: Apa ni?
3: Ya, ya sama lam. Ya, ya apa ini dari
5: jalai selangau muka.
3: Muka dari ini.
5: Ya,
3: ya, ya cerita. Aw bisa kagak gesek ninggal
5: dari ini. Orang mantap entu.
3: Aw, ya, ke okay, peninggal kedua kita ke malam tu nih ya, ke rumah.
5: Ya.
3: Oke, okay, ya nganti. Kangau ke Bukai.
5: Ya, semari kita ke nganti berita pukul 10
3: malam tu lagi ya. Okey, okey, habis itu.
5: Terus kira sem.
3: Okey, ya halo, selamat malam.
5: Ya,
3: selamat malam. Siapa tahu? Apai
7: kawan dari Pulau
3: Utuh. Apai Dawon?
7: Kawan.
3: Apai kawan dari Bintulu. Okey.
5: Bisa ceritakan kunci melatu apai kawan?
3: Nama dekat tu si.
7: Kami ke berjalan di rumah abang yang berubah tapi je.
3: Oh, okey.
7: Jadi kita tahu cerita pun.
5: Okey, terus kerja apa kawan?
7: Sebuah bat kami sekabat.
3: Uh-huh.
7: Ibu kenyebut nama lah, ngondo dia ibu kenyebut. Ayat pengawak tau. Jadi, cara ni mak dia lain, minum malam ni. Dia masuk dalainya tanda ngau daun dalai dari lorai lama ni. Oh. Nah, mesti duit dalai ni. Si orang dulu mari ke bawah kami kanan masuk sama belah masuk ke alang.
5: Oh, nama arti ya nana bukannya ada apa kawan?
7: Si kita dia dah mendat tanda orang kita nula masuk ke alang bisi orang kan dia. Ya,
5: Michael
7: dia pernah mana lah.
5: Ya.
7: Dalai kami buat sampai kau malam. Sebenarnya sembah babi banyak lagi je. Main babi pada tiang sama kayak bersawiat eh. Ini yang babi pak berbukitnya. Pendir kan dia punya kekayaan. Gadai kami empat. Tudin. Aku nombor tiga. Sebab aku mesti ke dua laut lah. Ya semuanya kian. Ya semuanya babi yang mamat. Kan imbak babi ni. Dia nak meletup nak pengen orangnya. Dia nak daik kom tara dia dia bokong bisa entara kami mati entara kami empat.
3: Semai amat ni.
7: Pernah yang mana kan dia yang malik pula
3: kat dia. Amatnya. Bahaya.
7: Aku kredit dia mata gengam sungan.
3: Kain dah.
7: Sampai dia tok naik aku ngau dah gini nau pun maksudnya. Takut
3: masuk
7: dia. Gerang.
3: Au.
7: Tidak ada mendak kami nak mendak tidak ya lebannya yang dia mendengar lu imbak kau mendak tanya.
3: Ngakai.
7: Ingat amat kau nya sampai dia tahu kau ingat aku kena nya.
5: Bisi nadai badi ke mainnya nadai badi nadai anu kita.
3: Ada nadai case
7: lah. Ke strom tinggal mana penting pernah yang ting kemunya.
3: Kay ama sema manyo semiwap nya. Au.
7: Ba ya ko ko ti ko ndara kami empat jam mimpi.
5: Bisa lelaki ada buat. Bisa babi
7: nya. Jadi ni yang dia tahu.
3: Hmm.
5: Babi nya bisa uliah apa apa kawan?
7: Talah babi nya. Timah hidayah ya.
3: Au nak kena ni.
7: Mesti tiga babi di dia nama ni jalung kecil ada di rate timah hidayah ada.
3: Hmm.
7: Aku dia kena baru ngau hidayah ya aku deh. Aku nak bang ke tempat debat dia. Suka tak kau kalau saya ngemai.
3: Au ah.
7: Mau jadi ngono ada awak. Nak mau jadi timah.
3: Au. Nak nemu nya style nya ame aku deh.
7: Au.
3: Au.
7: Dia tahu kau mesti dia lama sudah.
3: Oh.
7: Oke, bujang aku bawa.
5: Au. Udah nya bertemu berkelala ngau pengen diri lah kita.
7: Malah pengendara ini pucat, mau tidak. Kami malah pucat. Nah, kalau kita kau sikau kami kami empat, tidaknya berkenal
3: enggak. Okay, bahaya.
7: Ya, aku mende. Okay, kalau buka ya lah, nanti udah hanya kenal lah. Bahaya aja lagi malam, tanya. Tapi kita jago lawa babi, udah beli itu. Nanti saya nyari nama-nama. Semua kita.
3: Aman.
7: Kita nak kita semua nampak nupai.
3: Aman.
7: Okay.
5: Okay.
3: Terima kasih ya, pegawan.
7: Sama-sama.
3: Okay, selamat malam.
5: Hanya tadi pegawan. Nes,
3: Sam. Pegawan.
5: Siapa Sam?
3: Okay, to. Okay. Oh.
5: Sawa Sam.
3: Okay. Ya, halo. Halo. Selamat malam.
8: Halo DJ. Tu Imban hari Binyo.
3: Imban hari Binyo. Okay, bertemu baru Imban.
8: Okay, kok aku mesti tu gerak mengat tu DJ.
3: Iya betul.
8: Ya, kalau aku dia pelan ini ini. Kalau masuk aku bermula mombil.
5: Ya, masih
8: ada. Ada yang ingat lagi ya. Tapi kita tu DJ, nak kerja kayu tu DJ.
3: Oh, kerja kayu soba.
8: Kerja kayu bakau.
3: Oh, okay.
8: Mula kata ini je tahun 1974 DJ.
3: Pura raya penglama udah.
8: Lama aku mainnya umur aku mainnya 13 tahun. Jadi begitu dia DJ deh.
3: Okay.
8: Jadi kami kerja tu bakau tu kami hari uban lalu ke pelasu kian datang pelasu. Jadi orang kerja bakau. Kau ingin aja sepet ni tak kau lah kami hari pelasu ke kenang raja angka gereja dan dia nemu gereja non dia
5: nadai
3: nan mau di ni
8: gereja semua pun pujang kalam semua dia
3: oh awak
8: itu kita dia tu bedau kemudian tahun 1972 boleh kita angkat
5: oh kola rejangnya
8: aku kola rejang buat angka raja angka itu jadi angkat sama nyari hari nyabuan tadi kayu lah sehari-hari di pedok 8 jam dia kami kayu lah kemarin dia bolong di pedok kemarin lah dia boleh hidup magang balong aku 80 buah perahu kami sebab sikunya 2 buah siku 2 ikau sebuah perahu 3 ikau sebuah 2 ikau sebab barayuan dua lah kayu lah hari-hari mai bekal mai periwak mai petak macam lah semua nak kerja ke kau tu bakau
5: sebut besai perahu kayuhnya
8: nah dari besai nah perahu iban kita nyawa kemudinya jangka keluar jangka ke perahu kayuh mungkin kita
3: nyawa
8: buat cipol sebuah dua nah besai kira saya sakit lebih yang meninggikan doangnya perahu ban kayuh kayuh mereka punya sehari-hari awalnya perahu hijang kurangnya di malam hari siapa perahu hijangnya pasang orang api pasang orang temiti ya. Pedok pulau kijang. Mak kami berbayar sang kami ke mantapnya subuh. Hari ini pulau kijang pun bukan hari ulu pulau kijang. Kayu kami sehari 8 jam itu kami kayu ada je.
3: Hari-hari.
8: Hanya di datai kami di adik kerja dia nya jauhnya ke bakau. Kerja bakau. Jadi datai dia ngambil langkau ngambil barang, saya ngambil ngambil berat beli lah baju maju burak anjil baju maju belacu banyak sudah bawa jadi bakau punya 12 kaki pun jadi je nyeri harga bakau punya 4 nyeri lebih batang punya sebab je baru sibuk ya orang Melayu
5: nama kena ramainya kena sibuknya tungkang itu kapal kapal pitap
8: kita bau tungkang pitap di tungkang ada krem deh main ulur
5: main ulur main angkat
9: Aku kami hari itu nyelam. Dia nyata kerja, ambil barang kerja. Tiap hari kerjanya. Yang habis lawak. Ambil barang baru kami buat kerja dia. Bawa pergi untuk kerja dia, nak jauh. Udah nyata dia, jadi ujung ayah kau cenang nak kami. Ujung bapaknya. 4 inci atau 3 inci ujung ayah kanya 12 kaki. Jadi pun penikah pemesai ya. Lepas kami kerja dia. Datang aku kerja sendiri. Lepas kami ikut sebuah perahu. Lepas aku kapak umur je dia. Kapak aku lukan. Kenal namamu. Nanti cinta aku dia tahu umurnya. Tebang kayu pelancarnya kayu lalu melat aku nak menumpu apa aku lama aku mulih je lempu
3: okay.
9: Tinggal apa tau
3: okay. Aw
9: sudah tiga menua aku nanya satu pokok mudahnya sudah bakal malam hari nanti air lepas kaya senyum malam harinya itu ada yang tahu nak jangan tak sungai jangan tak sungai buah juga namun aku ngomong buah sikit-sikit kayu sikit kayu juga dengan dua bos buah perahu enggak kok kayu melintang dia nyok kumbar dengan dua ya
3: kau dengan dua
9: dengan dua anda bakau bakau nyok mana langkang buat biang ini kalau lukan kami kaya-kaya ngeduku mayu lukan di gereja dia sebuah dia
4: kena dunia keliak gini tahun-tahun Tuhan
9: tau tak aja melukan buat entah mai lupa-lupa ada kerja bakal tak mas bantu setiapnya bunyi magangnya lukan buku buang dah yang ruku nyam kalau tak lebih kami nyawa tadi kami ke kayu tadi ni DJ ni kau karam DJ buat dengan rejangnya buat baca air rejangnya masa basah mu aku jauh karamku bakumbak saya cukup punya gol-gol sebuah perahu jauh saya tu nganu mana pandiri umbak dia umbak kamu main umbak gelombang dia betul siap
4: nyong lebuh nyak ke tapi ya
9: kenapa masuk buah kejang
4: ngelebuh kolanya
9: dah tak buah bayi tapi kejap bayi lepas saya yang keluar lagi surut laju kerajaan kami kami kayu aku cik siku dua hari ini tadi ada nengok lihat bakayu hari telah paris bapak sebab kami kayu kau berbuai kayu saya ke tengok malah ribut kau nyaku kemudian kita 8 jam kayu mayu dia berdua hidup dengan aku kerja kayu ya tu dia berubah dia jadi dah kami ke kerja jadi saya itu tungkang di sibu ambil kayu kita jadi aku tenggelam dari airnya bayar naik di sini naik udah di sini bapak dia tua selam kau kayu dalam airnya lu tarik engkau tali ini tungkang kau bersih keren nak dari mainnya
3: kaya
9: kau mesti beli apa ni jadi orang di tungkang kalau aku mata tungkangnya hari ujuang aku masih dalam airnya air masih udah ke nyawa habis kerjanya buat bulan-bulan nyanyo pulai mak kami ngaji tu kelinya terima aga gua nada itu cukup gaji dia memparinya ke batang
3: ni
9: belum ni nyabar semuanya nyaw tu ke esanya di je 2008 tentang beras
3: ya
9: maya subuh
4: beras kaki batunya kelana main kawak main timbang main
9: belum mudahnya main 2008 nada beras bukai pilih-pilih tiba tiba nyaw nyaw selama dia balai baru ngigo kayu orang ngigo kita ngigo dia aku 2 bulan dia kaduk kerja dia aku ni nakal kerja
3: ahu ni
9: lalu ni kami aku karam nak putih hati dia jatuh karam nak dia mati dia aku nak ada main pelepuk dia nak ada main tuang minyak besar semua berat dia karam nak ada main pelepuk aku dia tahu main majik yang kami aku karam kami kepada dia perang kasi lebihannya ini gandung perahu nya ngabar-ngabar batal-batal ajaan ke
3: okay.
9: Buat nyawa lah di sini mati jauh dah aku tahu
3: mana
9: dan nyati mak menyo pulai baru 8 jam baru aku pulai hari-hari dari pagi sampai pukul kira-kira pukul 3 pukul 4 dia datang pulai baru kayu lu pulai ke rumah aku maduk ya dia nyawa nak nyawa cok berjaya dia cukup mengutak minyak berjaya kau Di karam sudah mati je, nak jaku lagi dia tu. Geli menang ketua. Masuk, masuk pulau kijang tu geli macam mirok para itu semua.
5: Ya, segi segi segi bekaya keliak macam yang kita ke apa penemu kita lalu nama kita segi nak nemu takut kita kita banyak.
9: Sama di.
5: Magi biar segi bekaya.
9: Tak mati dia je, nanti tengen berai kami tu melayanya kubo. Bumbak lepas bumbak ni minyaknya kayu lah. Nak kau nyom aku mencok dah. Mencok bukai tenok mencoknya kayu ngan batang rajang. Merakok sebelah kin ke. Hari ini nyen nasi bekerja api ke. Kejap-kejap nyen tu kami sangkai. Orang melek ya aku melek gurang minyak. Ni nanti panjali kau mati ke kekaram. Apa mengambil orang aku. Jadi bukai cakap baik ke bekal, baik ke pelewak.
3: Tahu ah.
9: Kini habis nampak, dahi meh.
5: Minggu baru lagi.
3: Okay, man.
9: Okay,
3: ya. Minggu baru bertemu ga?
9: Terima kasih DJ.
3: Okay, sama-sama Imban. Ya, okay. Tadi Imban
5: hari Binyo.
3: Hari Binyo.
5: Ya, tuang itu dulu sih, berperinan dulu sih. Sebentar kita ke Ninga berita pukul 10.
3: Iya.

Pukul 10 malam, dia tu kami nak bor ke berita malam. Perintah besar dekat madu ke company concession dikena ngadu ke jalai red line bas pemanjai jalai besar Pen Borneo Sarawak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Rantalinggi madah ketuk mengukur pengawal ngadu ke jalai ke boleh 136 km pemanjai. Lalu jalai red line nya dekat diadu kena agih belanja 900 juta ringgit.

Lima ganturung peniau ba bianah padawan udah dipilih jadi palan tika dikemeran ke dalam langgur pemansang dagang temuai ti berpelasar ke pengawal tanam topi dalam sita Kaunsel Negeri Mambuang. Kaban Kaunsel Negeri Mambuang, Datuk Dr. Jerib Susil, madah ke langgur pemansangnya dan dikenal ngelati ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Lima ganturung pendiau tu enya Anah Rais, Sadir, Si Bakar, Si Muti, Ngau Si Buang. Tundang sebengkeh hari perkara, TBC dikerandau ke, ianya Ngau Gerempung Bianah Padawan. Sama bisi dikerandau ke, ianya sekedar langgur strategik ke dikenal ngangkat ke produk dagang temuai, tipe pelasar ke pengawal tanam topi, budaya Ngau Pesaka Orang bak kandang menuanya. Ya mengkau bisi mansut ke pengeran hati perintah ngagai pengawal tinyukung pemansang menua pesisir ngena dagang temuai tiba pelasar ke pengawal tanam topi tiulih bersemekih serta meruan. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat bersawup ngau upis pemansut hasil menua Malaysia MPC kena berjalan ke projek reformation penanggul birokrasi. Ke tahun tu, DBKU dah milih projek lesen papan iklan berpremis tingati Kediri. Ngena projek tu, pengawal ting benar ke peminta ke lesen papan iklan ditaga oleh dikurang tengagai 30 hari aja. Tunangkan katur baru tinetap ke kuasa ngemenar ke peminta ke lesennya. Dan hari baru upis Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawal berumah ngau perintah lokal. Projeknya meka dikarap kuliah nyawab ngurang katur birokrasi serta boleh ngangkat ke pemanah servis ke dipejalai ngagai Mensia Mayuah. DBKU meka benuang berunding guna sistem tiulih nyukung pengawal ngenatai ke peminta ngau merik pemendara ngena cara ti berurun lagi. Agensi Penagang Penusah Gian Dadah Nasional AADK Pelilih Menua Sibu bising atur pengawal pemandang tiba kaul ngau pengawal ngelaban penusah dadah ba sekolah SMK Belaga. Pengawal pemandangnya ke diatur berserimai ngau forum pemertiati ke perkara Rama Community Belaga diatur ngena sawab hari sekolahnya ngau gerempung Raban Bangsa Sekapan Belaga. Programnya mucur ngampuruk ke 150 orang di nyerangkum bala nebiak apa indai ngau orang mayuh ba kandang menuanya. Tundang sebagi hari jalai ke semampai diatur AADK kena ngingat ke rakyat menua pesisir ngambil nyeliah ke diri hari penusah dadah madah ke pengerusak ketegal dadah serta negap ke gempuang tara mayuh bengkah raban pa pengawal tinggalaban penusah dadah. Nyanakan abur ke berita malam, nyari berita tu ditusun Rusita Ampuang dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Daunya selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, Tuan Roma.
4: Ya, Tuan Berpun baru ni, Sam.
3: Ya.
4: Nyambut telepon apalah kaban kita iki dekat berkongsi cerita engkau dalam program Ngas Semengan bekal malam tu.
3: Ya, jam kedua engkau ke tiga atau lagi ya. Yang tu ke 12 tengah malam, atau lagi. Okey, terus telepon dia tu peninggal. Andor kita boleh berkongsi ke cerita kita kena mandak ke malam kita itu meh ni Tuan Roma. Selain ke sida ke menung gawak pelabak ku bisi mendiang ke kita ke benar belalak ya. Jadi ba jam keterubah tadi bisi empat ikut peninggal kita
4: betul.
3: Harap ke ba jam kedua atau ketiga tu
4: meh lagi balak kita ke berkongsi cerita ni Sam.
3: Betul.
4: Jadi kita lagi apa nama tu lagi nganti bala ke kaban kita itu bisa dekat buku saya cerita bakal kemana tu. Jadi bakal selama saya nih bakal selama tua tu nasi ki di sedang kurang uliah buku lain cerita buku si ke cerita ngagai ya terima kasih ya mah ngagai Emrus keterubah tadi tanya cerita ya tu bisiknya nyangkut mimin minta ampun lah malah kita ke sini usah nyatang utai
3: cerita lama
4: utai ya kalau main cerita ya betul
3: ya
4: memang gak pani ini sehari selangkah ini saya cerita nginti ya ke untuk pertama kali aku ingat orang boleh minta antung Sam
3: sama
4: terubah ya oleh orang minta antung apa yang kawan dari Bintulu tadi cerita nimba ni Sam
3: nimba ya. Tadi
4: mayuh sekedar Sam mayuh ke nimba mayuh ke begiga bajelo mayuh kita ini nga orang ke udah babadi mana Sam
3: betul
4: babadi mayuh ke beburu begiga ke pemakai jadi mayuh ke begiga nyanyi nyoba tukar atau buka itu tu sigi nak ukai utai ke nama tu ukai ke tempat ukai ke degaga cerita begitu nah sesi mampainya di kita ini nga mayuh kias kita ke nama tu kita ingat orang ke bertimbak pengadil ukainya sengaja Sam. Kadang-kadang utai dalam babas tu kita sama nak nemu bunyi ko apa siapa tadi tu ya ke apa yang ni tadi Aris Langau bukaan tadi
3: utai kena
4: ya utai
3: tak ada sadangnya
4: kita mensia pun tau nyadi babi bak mata kita
3: mat betul
4: jadi kita dari kelekat tu tu nyot peninggal kita ikut Sam.
3: Okey sudah habis peninggal tu Romeh
4: ya
3: okey ya halo
4: ya nak jadi
3: lawa ya test line 885 antara ini telefon baru wei
4: baru ya enggak bisi nak datai arus telepon baru tanya itu nyangkut nak nyangkut ni Sam
3: ya 0885 ujung lumur teleponnya tadi ni tahu telepon baru ya ke bisi penanggul tadi ni
4: ya
3: lalu cerita imban tadi ni tu rumah ke kap gawa tau ya.
4: Ya tadi.
3: Hai, nama ini.
4: Namanya. Ya ke gawa ngigak pemakai 8 jam pakai Yosem. Tentunya hari pagi datai ke lemai.
3: Ya.
4: Udah nyengat keluar moralnya Sem. Aku ningat cerita leban aku kuala kelia niti jalainya na Sem. Niti jalai munyi ko yan tadi sigi Jawa. Hari laban munyi ko anti de pedak kapal Pulau Kijang bangkai kapal Pulau Kijang ke karamnya Sam artinya ngelebuh tasiaknya Sam
3: jauh amat nih
4: halo
3: oke okay, halo
4: nama apa nih agi takut sih datu Sam kesal
3: ngawak ya tahu telepon aja peninggal
4: telepon aja munyi ko imban dari Sam dari kelia enka dunia kelia enak tu siga Sam nih nah bakari ke dia tau sigi munyi ko yan tadi enti iya ngela apa tu nyemerai kia semertinya tadi sem ya hari ngulu batarajang keluar hari batarajang keluar dari nanga rajang tu.
3: Oh.
4: Artinya puak kaki ba.
3: Oh,
4: sebut sem.
3: Mhm. Okey, hello. Yeah, hello. Selamat malam.
4: Oh, nama atas sem ni.
3: Okey, ya, harapkan ada penanggul
4: meh. Penanggul mah balan kita tu.
3: Ah, okey. Hmm. Okey, hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam DJ.
3: Ah, ya, selamat malam. Siapa tu deh? Siapa wei?
5: William Ningam tu DJ.
3: William. Ya. Hari ni non?
5: Hari Taman Meliha.
3: Oh, Taman Meliha.
5: Halo, selamat bisa DJ.
4: Mana kami dua itu?
3: Berita cukup mana? Oh.
5: Tu berita personal atau berita?
4: Ah ya, sikit personalnya mah kemana? Ngambil kita nak nak orang.
5: Jadi aku tempai lama.
4: Boleh adik, Madam William?
5: Okey, so.
4: William padam
3: ke dulu atau ke jauh ke
4: minggu? Nangkap tu.
3: Oh.
5: Pijak bersibu mainnya. Tahun 1990 tujuh apa kenal lah.
3: Oh, okey.
5: Oh, gawat bersibu. Si pangan aku nya. Baik, aku ngambil buah. Nak nanti nemu nama siapa nama dinis ke namanya miat ni tengok aku.
3: Ah, kapa andanya?
5: Kami dua ini enggak ngambil buah. Jadi buahnya lah baru rumah pangai sih bah. Nanti tinggal ngambil buah sen siapa nanti tinggal. Nak tu nemu menua Basalim Sungai Salimnya. Jadi ketemu kami buahnya tadi, ngambil buahnya tadi. Jadi mana aku bisa duitku ngaku aku nya tadi. Sudah ya gagal, gagit mendak ngemiak nurun kainya tadi. Sudah ya ke kai, jadi aku bisa aku tinggi bimit lah. Karena nanti aku udah aku menangga anakku. Itu mayo aku kedai aku menunggu anakku nya tadi. Saja aku bunga kita kata angin mendak ngeninggal gini.
4: Nanti baru aku.
5: Jadi siku umur anak anak aku tetap meduanya. 4 tahun. Ya ke tuanya 9 tahun bekerja. Apa-apa seduanya mesti kan tahu titi turun kai deh.
3: Oh.
5: Seduanya tadi nggak mengagetkan betul melihatnya. Anak-anak ke dalam kembali pun dapat bu. Sudah nggak tahu kita ada melihat rumah panjai. Mandi berumah kembali ke pabu airnya. Kali tetang nyuat anak aku nya tadi menduanya tadi mujur anyuat nak tenggelam.
3: Okey.
5: Jadi aku nya tadi menong nanti menang aku mujur aku nanti minat bukai. Sudah siku tanyuat mujur tetang nyuat tadi anyuat tadi banyak nanti ada tenggelam lah lagi anyuat bukanya. Jadi tolong aku didi kuluk ya. Aku ngelak suruh jen ngelak kasut saya buat lagi.
3: Okey.
5: Tadi sempat buka ngan tu je.
3: Oh, lalu terjun.
5: Tidak terkayu lah sempat. Kan terjun aku nya tadi. Betul tangkap aku bau nya tu. Tadi dah tanya tuan ku Tuhan Yesus kena aku. Bila aku terjun aku tak nak tangkap aku bau nya tadi. So tangkap aku tadi bau baik aku ketebing.
3: Oh.
5: Mesti ngerak baik deh ke rumah dah dia. Ada ikan ya. Tak memang genggam semangat dengan DJ.
3: Kena.
5: Kalau kita maksudnya sampai kita tahu lagi mesti ingat. Tu DJ hanya ada bercakap aku.
4: Okay, William.
3: Okay. Terima kasih okay, William.
5: Kasih,
3: selamat malam. Nah, okay, William mari taman melihat.
4: Kadang-kadang kita itu nyamasem.
3: Penusah, nak sedang nyari.
4: Mbak cerita tu atau sikit genggam
3: semangat. Ya.
4: Tiap-tiap penusah sikit ukai ada sedang, tai ukai ada giga, ukai ada pinta.
3: Aman.
4: Sepakat tuntung penusah.
3: Betul. Lebih lagi ke berkawal nge-support kita.
4: Betul. Ya, ya. Semampai kita itu nama ke tadi semampai berjaga-jaga mah
3: nanti
4: kita yang maya kita itu bekerja ke pengawak dini-dini kita yang maya kita gagawa
3: kadang berjimat kita itu rumah
4: ya.
3: Lebih lagi kita gagawa kena misin
4: betul
3: tadi. Berjimat bukan nak berjimat tangnya tadi bisik maya kita yang tadi ilap bisik maya kita yang tadi namanya penusah menyatakan
4: penusah ya
3: tapi
4: sigi pengawak kita siti-siti pengawak ndang sigi bisi dekatnya di penusah.
3: Betul.
4: Tak kelimpah ginti kita nyau nak nemu berjimat.
3: Aman.
4: Aban utai tajak lebih lagi bakal kita ke numpang kereta ni saya. Oh nyamai kereta kita nyamai kereta sana udah kena kita ya.
3: Oh.
4: Nanti kita nak berjimat pun tahu jadi pun jadi.
3: Oh badi ya.
4: Iya.
3: Ya. Okey, William peninggal ke 5 kita.
4: Aman.
3: Okey. Okey, tu Romah.
4: Sambut Sam.
3: Okay.
4: Halo.
3: Halo. Ya, selamat malam.
6: Malam. Malam.
3: Selamat malam.
4: Sepatu gini.
3: Ini Cia, kai?
6: Ini Cia.
3: Selamat malam.
4: Cita ini Cia.
3: Nanti ngawak ini Cia. Okay.
6: Aku kak, jadi kita ini kubuka deh. Jadi ini kuto. Tanya
3: ngejak lawang
6: namanya,
4: nama dia
3: lawang. Lawang? Nama tu lawang tu ini
6: cia. Lawang, lawang empat babi.
3: Oh, subuang.
6: Aw, saya belak.
4: Keladi empat babi.
6: Aw, keladi. Keladi. Citeknya lawang nama. Kami melakukan.
4: Oh, lawang. Nah,
3: lawang. Lawang.
6: Bak rumah no suayanya, nusa babi, nusa manu mak suay dia. Kau ya kile kian mantun lawang mantun buangnya. Jadi penyanya namanya apa melabu umum bawa muh dari kalah berinya.
3: Nama kan tadi?
6: Kau melabu nya.
4: Oh melabu awak.
3: Melabu.
4: Nemu.
6: Awaknya umum bawa.
4: Awak.
6: Umum bawa. Jadi ini kita mantun lawangnya contohnya. Melihat ke baka senya maka cek dibuang
3: mungkin. Oh.
6: Alia kamera tadi. Pada otak ni siang ya dia mana ya. Nak boleh ya ni ko bang ni.
3: Aw.
6: Nak boleh.
3: Aw.
6: Tante dan tua dia. Yang sama dia sama mantu dia. Ke salah aja sai ko ya. Pego anu senya ko ya. Tu atu tu ko ya. Buang ni apa lagi senya. Ayo ko ya yang pak aju ko ya kole senya. Halo.
4: Iya ini Cia.
3: Bisa ya?
4: Bisa dengar Cia.
3: Oh.
6: Oh.
3: Ini nuak dengar cerita dari.
6: Oh.
3: Oke.
6: Lawa ini nggak cerita ini. Bukan boleh kumnya kian. Kalau boleh kumnya kian, agak kaki entar rumah masih tua ini. Kayaknya saya pelak kuat kuat ya.
3: Oh.
6: Sebenarnya kita kuat sama orang tua dia. Kuat ya.
3: Oh.
6: Saya pelak ini saya antu untuk kuat nak tadi sih.
3: Aku
6: kata. Aku. Nah, tadi itu yang alam. Ya, aku ini sih ya.
4: Nama ame antu antunya tahu ngeri siang kini. Engkau pedih kini antunya nah.
6: Tidak, ada itu.
4: Kan.
3: Nama ada ketawa.
6: Aku ketawa mungkin
4: ya. Antu ya teng resi yang kakak bangetat ke bira gini apa.
3: Jason King.
6: Oh. Kuat aja lah, kuat ngigak sebelum babi yang
3: gitu. Oh.
4: Bisa kemudian mantu ngeresi yang ini aja. Tang antu tu sikit nak metabur kantu sikit antu mana mah pediau ko deh.
6: Ya.
4: Tapi tak punya. Ni buah padah kita pediah ba sikit dan sikit bekenya pediau antu.
6: Ya lah bumbu muak katanya.
4: Berapa umur dia tu ni cia?
6: Dia tahu.
3: Oh.
6: Oh aku kan.
3: 69. Oh,
6: 69
4: tahun.
3: Oh. 69 tahun. Ya. Tawa kantor polisi yang tadi.
6: Oh, jauh.
4: Okey, Necia.
3: Okey, selamat malam, Necia.
4: Boleh nak kantor tentang polisi yang. Okey, kita gali ya, sing polisi yang sikit pindah jahit ni sana. Kantor tu.
3: Jo, Palis. Halo, muda.
4: Halo.
3: Muda apa pilih yang muda?
4: Halo. Halo.
3: Selamat malam.
7: Oh, hari kapiat tu.
4: Eh, sempat tu hari kapiat. Jauh mana ni?
7: Oh, bantah tu.
3: Bantah. Hari kapiat.
4: Okey, bantah terus ke cerita dia bantah. Ngai kelainan putus lagi.
3: Nama dekat tu si tu dah.
7: Oh, tu cerita tu kaban ku buat luar ke gawa di tu.
3: Oh.
7: Jadi kaban tu tu ke gawa jaga malam ku rizim eh.
3: Oh, jaga.
7: Oh. Oh, udah makan lemai.
3: Oh.
7: Udah beranau-beranau. Mumpuk tu kaban yang nalik sendiri.
3: Oh.
7: Ya kira aku tu biar kenya. Kita start meluri ni. Apa aku kata ya?
3: Oh?
7: Nama siapa yang tak ni kau kuno ya?
3: Apa?
7: Baikku ya, apa aku ke? Nah, aku beran, aku takut deh. Belum kena pijat tua ya kade.
3: Aau.
7: Tengah unai kurang kenyataan luri ya.
3: Nyetat luri di rumah?
7: Aau.
3: Aau.
7: Nyau tua kian baikku kian, kian kau lah kau kuno ya.
3: Aau.
7: Nau dia aku sih kau aku berampi ya nengah deh, saja aku. Yang aku nau dia sih kau kuno ya.
3: Aau. Aau.
7: Aau kian tua daripada orang yang naik ke lurinya tak hidup.
3: Nah ini.
7: Yang mua-mua sebenarnya.
3: Aau.
7: Laban ke sikit bisa ke penemu diri untuk pir
3: aman
7: denya mena kenua madam kengai padam kengai denya macam aku ke ya tu ada saya belakang yang ngal ku kuono ya aku ngadu ketua lagi ku kuono ya nya udah nya tadi udah disiangin burin tadi kau macam jalan tak jalan surut ke kuluring dari laban ke si kaya buat itu apa belakangnya
3: aw ah
7: nau lihat luringnya ni ke saya nau lihat ni ke kaya buat padam ni kan berani lama tuan tidur aja sampai aku tiga lebih apa nya
3: aw
7: seno jam tua tidur nyamati aku mengalir amat bunyi kutai entah ya ke nyalang kira kan tu, nak patut kau kuli nanti ke kuda tubuh.
3: Jangan
7: punya kuda tadi kan, kan jaya jaya ngaja kini tak semangat dan mungkin
4: ngadai sih merau kuda kini.
3: Tanya tahu luri ente hidup ne?
7: Aau.
3: Hei ne.
7: Tanya mu hidup luri nya juga.
3: Aau ah.
7: Saban punya apa? Nemu punya tahu tanya apa ya?
3: Kai.
7: Ya, mata mata tinggal sebenarnya nanti nyalan tu buaya atau ramen?
4: Ya, kau kena.
7: Nanti kita nyalan tu, parai untuk kawan tu kuti kudian yang tua, kuun tino, kuti lebih baru tino.
4: Okey, okey, nadai berapa ne?
3: Nadai orang.
7: Nadai
4: mungkin antu mana?
7: Ramen.
4: Nak kan tu temu nyetat ke diri makan tu nyetat pedak orang nadai ke
7: nadai ama nadai
4: nya tu men kini
7: nya mak sidai nama ke dia nak ambil beliau luri nya hidup
3: tau
7: dengan pala muta nya di ni hari la aku ku hati tu selain lah tai kutikudin ku pun hidup
3: tau
7: nadai nemu luri nya tau hidup
3: sama nyelai
7: bahaya hanya amat tengah semangat aman pintu tamir tua yang cemin tamir
4: seru itu nyaga lupuan lo arti ya kan
7: nyaga usut tua ya taban orang pulai ku enam lemah pulai orang tua sekitar kira pukul lima setengah segitu udah tamak
3: gawak
7: tau tua benul gawak bak
3: usuh. Oh, jaga malam.
7: Jaga malam.
3: Amat nya. Ya, anun deh na ko deh.
7: Ba,
3: ya ide.
4: Nadai ke sore rumah ka lari me nya ne.
3: Au.
7: Nadai rumah lari te menyam pintu cermin tabia tua ya me.
3: Au.
4: Dalam luri ada dinop ya.
3: Bapun doa.
4: Bapun doa.
7: Laban tua te bisa puas nya ka deh. Tamiat cermin pintu tamiat.
3: Aau.
7: Napa yang apa ke bisa?
3: Aau.
4: Oh, nanti ngawanya.
7: Ya sama aja kutai. Ya sih kita punya kutai nanti yang ngalah antu nanti kan kerjaan pikir pantap ya.
4: Ina ngapai kan ni apa yang ni tadi depan tap antau uliah hanya.
3: Mayuh cerita nuan tau orang jaga tau. Okey sama-sama. Nyata de bentar rekapit sida kejaga malam. Untuk sikit mayuh cerita tu ne. Tu rumah orang kejaga sekolah.
4: Sikit sempai.
3: Jaga hospital.
4: Orang kejaga macam-macam.
3: Ya. Okey. Ya. Palinga ketujuh kita. Bentar rekapit tadi ne. Okey, jadi okey, lalu ke kita ke Bukai meh peningah.
4: Ya, harap kau boleh berkongsi ngau cerita ngau kita meh. Terus ke bercerita ngambil ke pulai ke pengerinduk peningah kita.
3: Betul.
4: Kapan ke teban kita ke baluar di Nasem. Terlebih lagi ketua terperindah Nasem.
3: Ya, kadang nak nyawat ne, kadang Nino.
4: Kadang nak nyawat Nino. Anang irau. Nanti kami dua ada yang ningah. Anak nyawa artinya kami dua itu ningah ke kita.
3: Fokus.
4: Fokus.
3: Okey, tu rumah.
4: Ya, hello.
3: Ya, hello.
4: Hello.
8: Hello.
4: Ya, selamat malam.
8: Nyatan di Pakan.
4: Siapa?
3: Selamat malam.
8: Jonathan.
3: Okey, di Pakan.
8: Kita
4: tu. Terima kasih.
8: Selamat malam,
3: DJ. Selamat malam.
8: Kau tu di rumah.
3: Ya. Selamat malam.
8: Aw cerita mana aku ke gawat di Senanjung Jin berjuhur Jin. Aw baik ke banku.
3: Aw
8: kerja Singapura aku ya.
3: Aw.
8: Mai aku kerja Singapura. Angkat saya dah beli aku magangnya.
3: Aw.
8: Kena masuk Singapura kian dah. Dari ngadai ke. Dengan si ke banku mai kerja berkilang. Angkat berkilang Jin. Sebab umur dah tuai kaya kan terima. Aku ngomong dapat gambar besar tu, aku dah kerja lama je. Ada orang tua sedih, kekunan. Orang ni sudah lama ke. Abang ku tu supply saja, supply kulit.
3: Aku?
8: Dah datang ke bankunya. Dia main aku. Kanya diskusi dengan ku, anak ku. Kak, kekunan ya. Uji ngepak tu, kekunan ya.
3: Aku?
8: Aku suruh jaga, aku suruh jaga buat hostel ku. Bakilang orang ke... Orang ke Balau Induan Balutai dah buat hostelnya dah. Kami dia buat suci puas nak. Tiga ikut. Nayuk dua, nayuk Sabah. Kau ajak kau dua dia. Anjung bus dia ke kuku. Siap malam. Lalu siap malam. Ya, mendatai buat mansaknya. Teman ku masuk. Akhirnya hari ke depannya. Dia jaga hari ke depannya. Polis kena mati rumah kitarnya. Tetapi bas dua yang tadi nak berkata jahit pun dua yang. Tetapi aku suak kurang gak air. Suak kerintap. Aku berkena ngintap ke aku. Tak ngintap. Ya masa dua aku ke sebab ban dua yang ngintap dua yang. Nanti duit dua yang. Cuman mau sekapalnya ngintap dua yang. Ya telefonnya aku ban besi telefon dua yang ada telefon. Ya telefon aku nak ke pegawai aku terus dua yang kemudian. Dia nak buai orang seluai. Buka pai tuai orang Kelantan aku tuai pai tuai orangnya.
3: Tuai ke tuai
8: orang. Amat tuai. Tuai ada badu. Jaga ada tahdian aku. Kata cilok ngap. Kita remban aku.
3: Okey.
8: Aku tak remban lagi tau. Tak tuk tiku ding.
3: Bukan ni ke?
4: Ini jaga abang Singapura dia lah suruh adik.
8: Kak Johor dia. Bagi Johor dia jaga. Dia
3: Remban berkena entar ni?
8: Remban tak jadi ke dua. Tak lagi entar main tulang ke remban dia. Dan ini dia ikut. Dia cindu aku banyak. Awak pergi tulang ke lelumai. Ya pagi madah aku ngegai bos kami ya. Dia mau saya jaga sini ke aku. Yang itu tambi ni. Sana biasalah tempat kamu jaga kurang aku. Mas siang hari jaga siang aku dengar. Jauhnya nak datai. Aku ke siap malamnya. Ada yang tahu. Ingat aku teruk man. sadatai bala dan tambahin tadi ke masuk dalam banyak. Tak cuma masuk dalam tu magang nama orangnya. Lokal kereta. Bekal dam boleh aku pilih aku boleh ride. Kadang mah sedanya kang los barang. Kadang kunang masuk ban itu bos eh. Kalau aku bosnya ban ku dah kena rusuh baik ini ngirup dah. Dah beli car, beli car ni ke daya bus kami kau kami semacam ini dah. Ya malam kita ya mau nyampe jadi. Tapi ke bos kami dia. Nama kita malamnya ni kerja malam kita pun ukal dah. Tuanya mau tuai dari Kelantan. Kuya, satu kita jangan saya tua kalau ramah ambil kuya. Takai sam siang wei tu kinoi de. Ka nang sul masuk takut. Lewat terbunuh di lama kan. Apa mau makan ke belanja aku ya aku kena duit ku de. Pu ketika ku dengar sama bantai minta bantai ke surat surat tinggalnya dari polis eh. Ambil ku bantai ke ku dengar de. Bantai ke ku dengar. Kepan ku siap melalui Kelantan tu juga siap ingin keluar. Motor yang dia start motor tu. Bila dua ingin dia motor ke tanya ke dia motor 6 bulan tak bayar ke kita Cina. Cina. Kalau mak ni tak datai Cina. Tak kan lekat lah Cina nya.
3: Okay.
8: Tamai tanya aku bakal main Kelantan dalam pos dia. Keluar kamu ke santam kamu ke. Nah, aku mata kena bak ku rasanya. Nanti saya masuk saya salah. Keluar aku. Keluar kamu santam kamu keluar aku. Cina nya. Dia pagi. Madah aku ngebel bos kami nya. Dia tahan saya juga sini aku. Dia pulang aku dia. Saya mau balik kampung aku. Tuan tua masuk hospital aku. Awalnya aku mula dia.
3: Mula
8: kan. Sama aku sana. Tidak. Kalau dah semua pasal balik sini, aku buat ni kau ada.
3: Awal kemula ke?
8: Awal kemula. Awal ni lalu pada aku dah kau ada.
3: Awal. Amat nak nasa sekali kena aku deh.
8: Awal. Jabat tempat kita baik melayu Kelantan benda berpositifnya je.
3: Awal.
8: Jadinya baik pindah tempat sistemnya. Semalamnya.
3: Awal.
8: Kamu muka kan mau buat tambahnya. So muka dia kau kami susikuk sistem. Lekas ini dah.
3: Awal.
8: Anta so anta laporan. Aku nak mau lokasinya. Kini aku bukan buat lokasinya dan. Nama orang nak mau buat lokasinya. Ya, aku lewat dia aku dekat. Tang aku ya. Dah lama aku dia. Madah badu nak tahan dia jaga malam aku. Jaga siang aku dengar. Jaga siang aku. Cina aku. Cina lepas tak nak buat. Cina ni. Kamu jaga apa sepil lain. Kena ke kat Nabi tu, kita jaga pasal pet lain. Kita isin dua senang, kita isin dua. Aku kadang isin dua
3: senang.
8: Ya, dah aku jawab babahkan, baik mabuk nak sebutua ya. Nak tak mabuk tanya kam senangnya tu, apa ya. Dia gambar orang, seorang jaga bak kilang dia nak aku. Ya, kaya berkilang dia mana, macam TV saya. Kaya berkilang dia kan. Dia mana dia dia jaga kilang Cina Singapura bu kilang. Dia ke belah kami ya kejai komplain aku. Bila mas kuriti dah. Komplain aku. Mai maka gini buta aku. Sejak madah aku ngagai Cina nya. Itu orang selalu mau kacau saya aku ya. Lalu Cina tu ke Singapura dah. Bagus kamu dah keluar tu dua itu anjing kau. Ayo, itu dua mak saya. Aku keluar aku. Ya, berdua ya, berkilang ni tau, saya berkilang. Aku malah getar lah. Dia tidak kacau kamu, ya. Ini, dia sudah tahu baju, dia tidak kacau, ya. Ya, takai bawa kami tadi. Kak kami ke biak dalam. Apa ada anjing ke siapa suruh keluar tutup ke aku tidak ada komplain aku ni komplain mungkin tutup ke dengar tanya kata hari mana hari perbalik banyak saya ngabang ngai ngabang di sini bala bala luas dalam ba tanya berkilang dah. Asok ya tapi enang lama satu. Enang lama. Nah, nak empat hari empat malam ku nak dari rental. Ya ku badan cuba.
4: Okay, benar meh kerjaan eh.
3: Ada gaji. Oh, ada meruan
4: meh. Kati, kati itu nak boleh gaji dia empat hari empat malam renukar.
8: Lama. Nak bayar ti ku deh. Gaji bayar.
3: Oh, nak meruan kawa menuan tu.
8: Oh, banyak pula itu semua ada kerja bakilan kita masuk basan debi. Maya kami semua dia nak bayar dia meruan.
3: Oh,
8: dia meruan dia. Banyak sih main dua orang dia. Kami semua simpan semua tu.
3: Oh.
8: Dia madu dia nak tu berapa mah? Kami kos kami kena tu berapa? Kami um lagi. Nama sampai kat palau. Saya kau ni saya kau orang saya kau terengkau. Macam dia ni kau.
3: Nama.
8: Oh, nya
3: aja
8: terima kasih.
3: Okey, Jonathan.
8: Okey.
3: Okey, terima kasih.
4: Kadang-kadangnya masih sana.
3: Nasib siko-siko nak sama. Bisi orangnya tadi gawa apa Siti itu alo meruan.
4: Meruan.
3: Bisinya tadi mayuh macam bekang Jonathan tu
4: meh. Ya, mu kita kita mana orang gajai.
3: Ya.
4: Toke mana orang gajai.
3: Orang gajai, ya.
4: Ya. Orang gajai toke kena mana. Sige bekaya
3: menya. Ya. Ya nasib siko-siko nih terus meh kita ke belalang giga ke pengawak meh. Okey nyong mula ke tua yang sakit tadinya.
4: Nyam pula tua sakit. Jin tua damai sakit pemautai. Nyam tua ke tempat sakit nih je sen. Nesem.
3: Jadi nak hidup ke sebut hidup ke nyawa.
4: Nyam tua ke sakit. Yang gay dan tua mas sebut. Pandai gak jenah tentu tua ya sebut sakit gay gak nyebut apa indai kan sen. Kelipak dengan tua. Nang boleh tahan enggak anu tuh. Nang ketawa cerita sige baka kita siku-siku tentang sige bisa pengujung. Lebih kita ikut kerja pengawa. Ngambil ke bisa ke Tegal kita nak gawa. Bisa ke Tegal kita nak nurun. Orang mati bisa keban ke siku sebab kami lagi dalam pengawaknya di pengelikuan sebab ya kapulai ke menua setahun dua kali kalau tahun Siti ini ya mati tahun Siti Aki ya mati tahun Siti Apai ke mati tahun Siti Indai ke mati udah 4 tahun dari tahun ini Aki baru ke mati.
3: Aki sepian tua kan
4: ya. Halo.
3: Okey, halo, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
3: Siapa wei?
4: Halo.
3: Siapa tadi?
9: Aku tu Adam tu Arisibu.
3: Adam Arisibu. Okey.
9: Okey, macam mesti punya cerita. Kita tu berlaku dari tahun 2019 bang.
3: 2019. Okey.
9: Malam ni aku lagi berdau punya, aku suka lagi sebis bah Navy suka eh.
3: X Navy
9: jadi betul. Kita ya mayanya aku nurun kenyalah lah nurun inte lemai deh nurun inte tasik kian deh kira ke pejalan ya lebih kurang 2 jam lah mungkin lokasi nurun inte ya deh nurun aku malamnya udah aku nurun kata menurun inte telepon saya ini tuai ko telepon madah ya ulit tu ada deh kan dia kulit lain kok kemudian aku belum bertransfer dia kemudian nggak jadi pulang pun nama deh nanya ya nanya ya madah aku tanya nama tu Bilia anak kita nya Emma nya deh ya anak aku yang bisa ninggal orang nebeh gitu lama aku kadang-kadang aku main aku pergi aku nebeh kita lah jadi kira ini malah nih punya bila anak punya bisa orang nebeh kita siap main lagu punya ada nama tu off the slow nya ada hati nuan hatiku jadi nade nade nade ya gitarnya simpan ke dalam dia punya dia gitar kita nade simpan ke dalam tidak boleh nih lagu
3: Oh, ni.
9: Ah, ninggal nama tu. Oh,
3: orang nebah gitar mana?
9: Oh, itu orang nebah gitar. Gitarnya nebah rimpu, tapi bisa suara lima orang belagu.
3: Hmm.
9: Nah, dahnya cara. Kebetulan ga, mianya nama tu bisa maya aku. Nama tu maya aku paman dengan tamak alam bilu. Nada apa lah, tau sarinya. Ngaya, dejuk ini tu aku ngaya tamak biliaknya. Ya aku mainnya bisa sesuatu lah dia. Jadi aku mana mengenai itu aku nawal pergi lah aku tanya lah ngadu ke rumah punya. Ngadu ke rumah punya kira ke baca ayat-ayat lah.
3: Awak.
9: Baca ayat apa semua yang ambil ke likun lagi apa semua. Yang ante aku hari situ ngadai aku dengan tanya-nya lebih lagi deh.
3: Awak.
9: Ya, ditanya sikit simpan ku sampai dia tahu takut kadang-kadang dia ku nebah ngai kan ya nyadi baru deh.
3: Sekali nyaja sira ninggal munyi.
9: Sekali nyaja tang bisi sita dage anak aku tu bisi ninggal orang ngetok tingkap. Bisi ninggal tak dedi ada orang ketok tingkap ku ya.
3: Oh.
9: Laban rumah kami nya bab luarnya kami duduk bab tingkap satu.
3: Oh.
9: Ya aku pikir aja ini orang yang ngetuk pintu pintu kalau ngetuk tingkapnya padahal hanya tinggi. Aku tunggu nyegak bulu pegawai yang tanda nyengok aku. Kenapa tu orang bisa ngetuk pintunya
4: ini bak kotas bak tiu DM lumut den
9: kotas nebi dia
4: bak lumut den
9: bak lumut dia blok kenyak B1 dia. Ya aku sampai kita tahu mereka ingat kena kadang-kadang ia sehingga bulu tu yang pegang yang betul medak situasi itu katanya. Tapi setakat tu aku dah minah dari itu dah fikir apa semua ada lah rumah pun ada apa-apa.
3: Amin.
9: Mina anak kata ya special ini ya udah medak ya udah ni lah aja.
4: Ya bisa mata batian lah.
9: Babi baru dia bayang ada tingkat satu kita duduk tingkat satu datang dia medak TV ngorak apa semua yang medak Didi ada babi cukup
3: apa bisa ini
9: memula aku nyengok lebang tingkat dapur aku tiap aku nyengok aku akan boleh nama tu nyengok belakangnya belakang aku nyengok kebun baru aku nyengok bisa tinggal pakai mayang aku kadang-kadang aku malam hari mereka pakai mayang jadi ya ni lah yang ada babi. Nengok lah aku. Memulai aku nengok. Kali pertama ni. Nah, dah lah pada aku. Pulang aku nanti. Sekali dengar aku. Bukan dia yang tinggal. Namanya. Nengok baru aku. Tapi aku beri kau babi. Ya, bak cerita saya dia tak boleh. Okey, ni aja lah.
4: Okey, Adam.
3: Terima kasih, Adam.
9: Selamat malam.
3: Okey, selamat malam. Adam dari Sibu. Tuh pelopak kau keterubah tu nih terubah. Kau tua. Bawa program ngam
4: semangat. Adam dari Sibu.
3: Okey, tua nyawa tau gak?
4: Halo.
10: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Siapa tu kini?
10: Dari Sibu.
3: Siapa dari Sibu? Eh.
10: Kalau sudah ada sim di rumah.
3: Oh, tanya tu. Apa J?
10: Iya, iya.
3: Ingat kan nih.
10: Malam
3: ini aku jenak
10: dulu ke sini tim rumah. Kita baru itu tahun 2025.
3: Tahun yang kemarin
10: bilik aku tu. Kita mending tidak kita hantu tenda dapat tak kan? Namanya bulan 7 17 hari bulan 7 pukul 12 lalu biar mana saya ke rumah. Jadi aku tu tindak bilik besar. Malah aku ni tindak depan kiang lepas kiang ngantes tindak bilik besar. Dia tindak besi ke 12 lalu baru ke lelap aku dengar aku orang tetok tuak cermin aku pintu kerja mengi deh, namun deh cermin kita ruainya di dari dalam, dah dari luar dan luar, nama dah di dalam dan macam macam luarnya deh.
3: Awal.
10: Lepas kami ke bisi kedai kedai rencit lah, kedai kedai besar yang mana. Dan mau dari nai tuai ke penjual. Dan rumah panjai menyat ke dua kena dari rumah panjai muka bicing garam kedai mien.
3: Kedai rencit mien banyak.
10: Ya. Dan nyah deh. Dia nemu atas laci nya nemu si Alengka ada seliang ketina mien segi empat yang deh sem di rumah. Dan nyah dia seliang selusian kediri. Dia seliang nama ada selusian kediri. Lalu ada nungsung maya nungsung gila teh kasi lebih 50 sen nama nungsung.
3: Ya.
10: Dia seliang seringgit nya sekediri nya. Engkau batas mari, tiap mari nyak singin, nak gerih rana. Ya tata bekal mari, lai tuan engkau tibi nyak. Kontinasi empat nyak. Dinamin. Aku tinua udah baru kelap nyak sem di rumah. Dengok mampu di seliang, asal mimpi si kuai ku, orang rasa aku. Dan yang angkat aku. Ambil aku pikir dah sem di rumah. Siapa nama tu? Dengan yang betul aku dah seliang aku mengambur bawa tengah bihia.
3: Nah ini.
10: Ni ada dia je nanti namanya di mari aku nyasi ingat dah ngawak dan di mari lengkap di bihira tau ada.
3: Mayau nada ini.
10: Kau lengkap aku ya.
3: Tak
10: mengambur dah seliang 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen nada. Dan yang angkan menantu aku. Kami kasih aku bedak ngai kaku pula. Kangau aku ke bini aku ngai kaku pula bedak. Bedak ngadu di seliang pergi lah. Mengutai ya. Mayanya si buku harap aku ke belajar nasihan di rumah. Pukul 1:10 minit. Udah nyak.
4: Engkau tu yuk kini.
10: Udah engkau ya jangka aku. Dengar lagi dah. Kok kamu mayau, mayau semua aku dia nak nang kebuat tindua. Nak puas hati aku tadi dah. Tengah aku picit sebelah mari baru kaki nada itu dah. Buka kopi nada yang muda cip nama semua dia.
3: Nada orang.
10: Nada dia. Padam kopi, ya, aku berdiam. Kau yang bersih pansul bertelepon. Rekam aku nada habis. Kaki men mari baru hanya mijau semua aku nada yang sistem di rumah. Tapi nak aku takut bila ada empu.
3: Semina ke Iran aja meh.
10: Nyanya aja masuk ke Iran. Nyanya teka 3 hari saya datai menantunya dia. Pada aku yang menantu. Tanya tu Iran apa yang ada pada dia datai aku. Dia selianan musinya nak lah benda ngituang aku 50 sen 20 sen 10 sen yang nak dituang deh. Tanya mengambil sebuah bilian lah. Nya pagi aku masuk apalah dia tu namanya nantu kau ni tu ayah kena ngatu kena tu ni ada kira buah malam aduh kan lah aku lah habis dah tayar ke nampak apalah budak beli kerupuk beli tenyan lah. Yang ni ke betul nak tayar ke dah ambil ke mimpi
3: nak tayar mimpi ni
10: nak tayar ambil ke mimpi di rumah. Yang aku ngambil video nak tayar ke pasuk ke telefon. Kanya tuyul ni kan ngai tanya na ngai de pedak kin na takut kini
3: au irau ketuyul cari duit seliang
10: ya
4: ka duit ya ke bela laman dai
3: mencuri ya ya salah ringa tai na
10: munyi kunai tuai na tadi dia nya takut kan yang ngeri siang takut ngindak duri kan na mu ikir ke bawah kan ni au
3: ngeri siang ini duri kini mah
10: ya jadi gitu saya cerita pedau ko tanya lah ya lah mesti
3: baru lah ya PJ
10: baru
3: okey PJ
10: ku kan lupa 29 dan nyakat tu dan sawit.
3: Tahu nya ne.
10: Gigi-gigi tahu. Nu punai nang hidup tua nya nu mun deh. Masih nang mak rusua deh.
3: Lagi inti nu ada orang lagi, de dengar ada orang lagi. Telepon baru ka.
10: Ya ke minggu baru
3: lah. Ya.
10: Okey lah. 5 dan nya.
3: Okey.
10: Okey.
3: Okey sama lah PJ. Okey.
4: Ya. Tadi apa PJ ne?
3: Ya, bisa cerita lagi cerita aku ya. Okay. Nanti minggu baru. Okay, peninggal ke 11, 10 kita.
4: Ya.
3: Apa je hari sibu ke yeah. malam tu. Nak berasa kita nyo 3 minit ke jam ke penodi ini tu yeah. rumah. Jam ke penodi itu ngarap ke GBC meh peninggal kita ke bukai.
4: Ya.
3: Lagi tua nyengok si daya kenyapa tua apa Facebook.
4: Betul.
3: Tina daya ke bertelepon lagi nih.
4: Nah betul. Nah daya ini saya menaik.
3: Ya, bisa mewah malam tu.
4: Baru sejam lebih dah 10 ekor dah. Nak dikira kena gaya kan nak di apa nama tu? Di ya kena ada sambutnya.
3: Aman. Bisa meninggi kau. Nak mau jual tadi ni.
4: Bisa ini ngantung ngeri siang tadi ni Sam.
3: Bisa. Nak ngeri pun saya tu ni.
4: Kita pun. Maka tu lihat bertanya ngekai. Aki aki justru uban kini nama kebuahan tu ngeri siang. Harap kia bisa ni ngam malam tu. Bisa kepun lagi kini. Leban tu leban aki uban kai aki uban kena nemu gini. Nah, yeah. kebuahan tu ngerisi atau kali ke gambar jai kini, kali ke ketat burit kak birak kini, kali ke tepi jat nuri.
3: Ini nuri,
4: ini nuri, ini apa je? Nak nemu mak kita ini saya.
3: Atau
4: ke segi peniaw segi jai kini, ini saya nih.
3: Kau berkelala banyak, kau tundi berkagai,
4: kau tundi berkagai ngembau orang. Tang kebetul aja, ya kedinga aku antu tu segi ngenuan kita aja, ini saya. Sigi kang nuan kita aja semua jai. Tak jarang kita ninga orang ke nama kebuah kita takut kan tu.
3: Nama gamal jai.
4: Gamal jai.
3: Siti ke yang ada peda tang tu munyi.
4: Munyi. Tang kita takut ke munyi. Munyi yang tu kok kita ya.
3: Yang tu. Tu nilian yang nikil tu. Tu rumah. Benar kok ketawa kesedawai di. Siko antara madah kentua ke nyonadai. Mama tua nanti tua ya lagi dua peninggalnya
4: ya. Tempat ke amannya ke nadainya pula kita itu mak kita enggai kita ka nama tu tadi enggai ke siti-siti nya tu sigi bukanya mana sem
3: ya
4: sigi macam-macam
3: kadang
4: cara bukai
3: ya, nama sakit tau ke para itu nauleh nauleh di tinya kengai ketoke
4: enggai kita
3: alah na asuh toke meneh tak kita kena nyamai ne
4: nyamai nempak tua nelan tua nyergah kumbai mati kai tisam ada yang guna nanti bukannya aneh saya
3: nanti tua ni ngah kok nilian yang nikel tu bukannya badi ngapa
4: bisi hari di burung
3: carut harus burung tua aneh aku de kumai
4: kumai de mati kon tua kai deka kena aku terus de mati kau
3: okay, macam-macam cerita ni
4: nilian nikel tu neh
3: kan tadi ni bantah kayak bantah Jonathan Jonathan
4: kan tua kemati bantah
3: tahu Jonathan nonde deh jah Jonathan
4: sikit bekam
3: ya okay jam ke penudi peninggal 11 malam
4: tu pul tu kaban kita jauh nih ngat saya kenal ngerti am klik di Bali minggu itu
3: sama
4: malam terumbu hari menua ribai deh hari Dublin Island dan ke benar nih ngak pukul selamat malam
3: ya sama malam
4: balik nama yang putih dekat itu dan mula kita di Bali minggu
3: di Bali minggu
4: ninga kita hari menua ribai dan hari Dublin
3: Island dan
4: Island dan
3: kita bisa ke rumah
4: mayu atau siam jadi baca atau siap kenyapa-nyapa atau aja tu maksud kali pun mana tu siam ni hari cau no bisa sejam ke udah sebenarnya pak ketua hari simpang jalan semujan Ellen omang tui selama bisa ingat tua agak sidah ya terus mengajis kaitan peminat setia ngangkap semangat ke selama malam
3: terima Jessica. Kasih
4: ya kalau mana
3: kalau cerita tahu
4: pasal ya kira Roy Kuang semampai buku lagu kita ya terus saya mesti dari Sreman segi hari tiga segi ada kala direngka Emilia Amerika tu pun semampai USM Pulau Pinang selamat malam DJ ku ya.

0: benang gali mendingan ke radio di pebali minggu tadi hari Ellen menuari Biden mak rabung alap selamat malam mari sibuk ya semangat tetap bersemangat ninga ke program mengenggam semangat
1: ya.
0: Harap ke suruai terus manah malam tu gerimis bisa Sam
1: bedau
0: gerimis selamat malam DJ Sam tuan rumah ku ya selamat jalan ke panggung megak nuju balap peninga YFM nya ada semua sekali saya muka itu sebenarnya tua peninga YFM pun diberi selamat malam selamat malam Catherine Robin selamat malam DJ Sam terbang peti yang selamat berjalan ke pengawal Sigi sister Sigi udah sedia ninga ke program mengas semangat ya setiap malam hari tiga Mami Abah selamat malam DJ Sam nyapa tua Nita sapirkan rau pun tari sebuti seloi sebuti selamat malam orang sebuti MSM.
1: Ya, orang sebuti.
0: Henry Orlando Nira. Oh, selamat malam DJ sesuai. Selamat malam di seruai. Mana hari di sibu tu ke? Pihak mega ngagai sidak ke bak peluga ruban. Sebab bisik kala bisik barandau ngaku sampai ninga ke apa nama program. Tu program menggam semangat sama malam kita udah bertemu kita ngelama tu meyakirami orang melah pinang mayanyen sobat 29 hari bulan nah, sama malam si enggak berandau minta ampun meh nak oleh nyebut nama di tu Agnes Indah Robin selamat malam ngagi tua ku SM harap kesudai terus mujur bersemangat ngenggam nama tu meluar ke program
1: Ngam Semengat
0: Berita Hari Miri
1: ya
0: Agnes Indah Rubin bedau tu Sam ne
1: bedau ne
0: engkau ya sidak tu lalik ni ngaku kumai aja ku pesan tu Sam ne Sam
1: aman ne
0: selamat malam Anita Nawai DJ Sam terima betul bertemu baru buat program Ngam Semengat harap bisik cerita mana lagi ke mana megang cerita hari malam tu
1: ya macam-macam tema malam tu
0: Antu tuyul ke gerinang geringgo aki kempas. Antu tuyulnya cerita ngai ngi sidak Melayu kini selamat malam ke.
1: Antu tuyul.
0: Kamatnya kini sem. Kita itu bisik antu tuyul. Nada ini. Cerita antu atau tu tuyul bagi tai menodo. Ya ketemu buau nemu ko.
1: Buau bisik ini.
0: Tuyul menya. Selamat malam David Buah Meniang. Selamat malam terumah ku ya. Tu tinggal ke ditok dulu nah Sam. Ngenang ke nama tu antu tu Sam. Munyi ko jaku ke penudi tu nah Sam. Dalam mensia
1: bisi antu
0: dalam antu nadai mensia. Sambut Sam.
1: Okey. Ya,
0: halo.
1: Enggak peninggal ke sekali tu. Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Apa wai?
2: Agi
0: mesti
2: masal.
0: Oh, agi panjang.
1: Agi panjang itu. Agi sejam agi.
0: Siapa tu kini?
2: Aku tu Jaya.
1: Jaya.
0: Hari ini Jaya.
2: Aku udah bak di tu bak kuciang itu bak betul kawah itu.
1: Okey. Ya. Nama teka di kongsi ngobala peninggal tu deh.
0: Jaya.
2: Ya, nanti. Aktif bukan bukan di cerita lama kelihatan.
1: Cuannya.
0: Cuannya. Terus kedek je.
2: Umur sudah nyaw enam umur lagi biak kelihatan cerita lagi biak kelihatan.
1: Cerita lama tu.
2: Cerita lama. Dia tu nyaw umur dah 60 lebih ya. 60 lebih ya. Kira ke 40 tahun dah cerita tu. Tahunya kunci ni tuan.
1: Huli.
2: Men cita tu nang ada di nang diingat ko barilah cita tu cita le buai lepas tu nang dia le diingat malah diingat bari
1: au ne
2: cita lagi bujang-bujang kelihatan tu
0: terus ke dia Jaya
2: jadi kelihatan tuan kami tu kelihatan dia di kampung dia di kampung dia lagi jalan ngayap lah kelihatan
0: jalan ngayap hampir ngorang ngayap na
2: hampir
0: aku hampir makhlia
2: 65 aku lahir 6 tahun 1965
0: nada jauh tu lah
2: lebih nyangka aku umur aku bisik ke dampir ke 20

0: Luah lah sebenarnya. Mm-hmm.
1: Oh, ya, yeah. Okay, bujang mak.
0: Dia tu dah 60 lah.
1: Oh, puh.
0: Mak kita dah.
1: Awak.
0: Tahu ni cerita tu.
1: Tahu, boleh. Awak. Dah lama.
0: Terlihat dunia lagi berburuang. Lagi kena buruang lah, kena orang.
1: Awak, ya.
0: Lagi berburuang.
2: Ngayah merau.
0: Awak. Jadi menua tu adalah wak kami. Ali menua aku hari mentau kelihat ngagai menua orangnya. Kira ke berjalan 6 jam.
2: Ni mudiang
0: ke pantuk kian tu ngak ke pantuk.
1: Tau.
0: Okey. Udah tadi. Aku kira ke baru pertama kali lah baik kaban ku nya. Berjalan ke menuanya kian ke nah kampung tu kan. Nengah kampung jalan. Dari si jalan saya kelihat kan.
2: Tau. Ya. Hari mentau.
0: Hari mentau, hari menua kami ini mentau. Berjalan sehari-hari, kira dari paginya, hari tengah hari ya, tengah hari aku diangkat. Nyo lemai ada tadi, segi berjalan, segi ada yang turun-turun, nyak gila lah ketinya buatnya. Segi ada yang turun berumban lah. Segi ada, kalau lemai lah, kenyak ada tadi, biasa lah kita berjalan itu, jalan ngayam. Jadi kedua tadi, dalam rantau jalan. Kami dua ya tadi. Bisi ningal tai ningal buruang.
1: Oh.
0: Ningal buruang tadi. Ngembar kami dua ya. Aku kuliah nama buruang. Nemu teh nama kutuk, nama muai nak kurang tapi kita ada nemu.
2: Munyi ya.
0: Bagi ya. Ya kepada kerja ini tu nemu. Nama buruang ngalah kuliah ada ketupuang dah. Jalai kedua. Tiga dia gembar kutuaknya bari kedua.
2: Nama gembarnya bari. Ai betang strapnya di semrainya kelah.
0: Kedua dai. Ada teman dai. Ya. Hutan kelah. Lagi bedau nya tu bedau si dambi ada balak kelah. Lagi bisa bersai kayu kelah hutan tengah.
2: Ngayak nggih kerenggai nggih semua.
0: Nyamnya. Dah tadi. Oh dah. Dekai baknya kedua sehari tadi dapat bak tintiang berhenti kedua di gambar kutuak di bari burung nama kutuak. Berhenti ya berhenti yang di tiah kedua bari. Dekai bak menua renyen nyo kada pedian. Nyo sabo petang kedua pedian.
2: Ini menuanya tuan.
1: Pantau.
0: Ya, tunggu kiamnya. Semuanya. Udah antre tuan dete, bak buketnya kedua tadi. Berhenti dulu, leban narinya gi. Badan agi siang lah, kira ke pukul 6 lalu kena.
2: Jadi ini nyekanya di ini tuan ngeyap segi siang.
0: Ya.
2: Duku.
0: Ngai ka ko jaku tadi. Ngai ka temu orang dete tubuh, nya kejayaan.
2: Ya, betul.
0: Berhenti dia kedua tadi lagi pak saya ngono aku no kayak tanah ya kami ratu tapi yang tua gear aku lagi tuan orang baru wah saya lagi dah jauh ada rumah saya ngono aku ingin saya amai gitu kan kira kira dia ngaku ke mana wah berhenti dia kedua kira ke pukul apa nyokap pukul tujuhnya lah
2: kira bisa target menyatu aneh.
0: Ya, aku tu ngerembang tu katanya lah. Lagi ngau ngerembang.
2: Ngerembang.
0: Orangnya kira udah.
2: Udah bisa target lah nyerti.
0: Orangnya bisa. Aku tu kira ke ngerembang katanya lah. Udah nanti. Nungku ninsap. Mendua kaban sih kira. Baru kan nungku ninsap. Tak berbunyi meburuang muah. Ternama muah ni cai-cai. Aku teringat ke niang apa niang apa yang kami keliat. Tidinga burung tu dah pembar matahari gitu. Ada badai dom ke keliat. Dapat tu segi burung tu, no kan? Tidinga galan kau tau pindah tak ke? Ada tau burung tu maya tau bunyi ke? Burung muat. Mungkin dress ya, mungkin muten ya sen.
1: Ada.
0: Kita ni ya. Cara tu yang ngaji tu dah.
1: Tu rumah tu nemu.
0: Muanya
1: rambau kau ya.
0: Kemai kau dah ada lagi ter rumah lah. Kemai kau dah pincian lagi.
1: Agi reka.
0: Panjai tuan.
2: Tanya numpang kau mati dia.
0: bendaok bukan nepang mati nepang pikiran sambo baru kesehatan
2: okey sambo
0: dan dari tuan omu puak mu de bapak kan aku ade padah teto kan mu puak tu baru wah kan aku nurun ku de tadi amai de jauh ke rumah ke betul-betul salah kelala aku datang ke rumah betul-betul salah kelala menong baka kan ini berita saya sebab petang ya kira
1: sesilau kenyak mana ne
0: sesilau kenyak alu ngetok pintu tertuju ke dua nya nggak belakang ada puara aku jalan ke dua ini tadi ketok ketok ke dua tadi tiak ke dua ini bisik ke seliang anu entah seliang dinding ne teriak ke dua nya benar makai gitu dah karena ikat kami ini kan ngal ngal ngetuang ngetuang ngai muka pintu tangkat orang ambil ciruak kan ngetuang kemudai ngomel kemudai tapi nyamun halo ngemegau kurang di rumah panjai ni kan lo begau lah orang tadi bersuluh kemudai
1: ku jakup ngai temu
0: ku jakup ngai temu orang
1: okey
0: dan tadi oh begau ya berorah berkelala kemudai namanya namanya yang sana ika sana penuh yang terik dan tadi tuan kalau lah juga kita tuan eh penyai kita tuan
1: okey nanti kawal nanti kawal
0: dan nanti nyom sambut orang makai dah kemudian mandi nunggi nampai makai dah kemudian lemain tadi ia pecukur jam biasalah pejalan bujang tadi kemudian tadi lo ngigak belakaban dengan juang muka pintu nanti tuan dan tadi oh bertemu lah ngobrol kaban dengan juang dua ikut kaban kedua yang dengan juang kedua yang ngom kedua yang empat saya buka rumah sepiak no kami dua itu tujuh kami dua rumah panjai itu sepiak tujuh kami dua rumah ini sekalian berjentang itu sepiak rumah panjai tengah tu tengah laman sepiak tujuh kedua itu rumah panjai baru sepiak kan jadi punggah penyambang menunjukkan kalan yang tinggi tangga sebenian tangga segala aku ya
2: mai bungkus ngayap mai nanti bekenya munyinya ne tuan
0: nak tawa ta
2: ada ya nyemang ada ya sih mana
0: ada ngulu kesia siam kaja
1: nak tahu lu
0: okey ini ada dan dre tuan lu berundang pengalaman dia dulu kami bala kami sebuat jarak berundang di rumah ni dekat rumah apa dekat gue suang kan nganjuang kau dulu ni tadi kena
1: target house
0: ya dahnya baru baru kan ngan tadi tuan baru kan berputar kan iki tangga tadi tangga tet mana kami saya tangga yang kak aku besair tong giah tuan tangga orang kaya.
2: Ya.
0: Besair tong giahnya, besair tong giah kita ini. Itu darah tinggi ya tunggangannya. Baru kan berputar. Jadi mata aku bisa menda orang ilat mata aku bakat bisa orang nicik dulu pada aku. Aku mikirnya kaban ku teh nganjuang ke meduanya tadi. Kali baru aku melihat baru kamu lihat ya minga tangga sudah merentum patah tiga
1: patah tiga
0: tiga lumpuang tangga itu patah tuan pada aku kaban nyagi ke dia dua ikut nyaga ke tempat lagi bisi dia bisi orang dulu tadi kanya ngayung ke buruang tadi dan
2: ya
0: buruang yang ngat tadi menang kita yang nitiah ke meduai lalu merentum tengahnya begaum orang dari rumah panjai ini ngat ini merentum lah buah
1: dua kali
0: susu-susu harang oh dia nyati tinggal ngayap ya
2: rugi metuan eh udah ngayap kai
0: nanti itu kan nyati ngayap malam metuan lalu ngayap kemas pihak nian bulu kunyo jadi mau bulu lagi nyo bawa bulu pegu nyo terangkat berdata begini dan tadi ni sepiak ni kan lalu kada bukut apa yang duk semua malam ni kan
2: Lapan nas salo sekali itu tuan.
1: Lain tua.
2: Lain ada play naik bukut bukut lah.
1: Tua nya.
0: Mungkin ada lebih beruang cerita ni.
2: Ya enggak man itu.
0: Tahu. Ya sedih hati kau tuan.
1: Tahu.
0: Pemulai kemudian yang tadi rumahnya lu angat tuan.
1: Oh. Tahu deh.
0: Tenda tunggu-tunggu tetuai dia nyo seminggu ninggal minggu ninggal tinggal kemeduainya
1: oh
2: mai tinggi buruang satu ini
1: mana-mana mak buruangnya
0: udahnya orangnya lu ini betulah bala tanpa nyukul
1: nyukul ngampun punya ngampun
0: ngampun lah kira baru kurs mengat lah nanti gik lah kitanya bukannya kita kelihatan tu kita tu nang tubuh hampuna diingat ke mama mai bari kita tu kan ada kalah aja jadi kita terbuka tapi tu nang
1: nang
2: terlihat kelihat namanya nang wall ni tuan kayak jadi tu ni kayak
0: ya lah
2: mai bungkus ngayapnya baru mai bungkus ngayap ni tuan eh
0: penyerungkang terang tuan
2: kata aku kayak
0: menyukan dapur orang ya
2: aku bunyi kode kelihatan kati deh nasib siti menua lah ngai kepada kade udah jalai selalu lemainya target dan sikit tayp pukul 11 pukul 10 nya mah udah selalu lemai kami sebelah siap tuan betul betul gapai tu airnya nemiaknya bisi madah ke kami giang belegiang beka kita itu bisi bekaban nya ngayapnya tadi udahnya tadi nyon eh sano apa sano nya bisi anu nya boleh bayak pagi tadi makai bayak lo
1: jeung rumah lawa orang
2: ngai gerak lo ngai ngaya makai bayak perut dah lapar keun main jawahnya
0: boleh jani ya matane boleh apa
2: indo
0: boleh
2: jani
0: ya.
2: Oh dia ngaya mana? Ada kayak babi. Kau ini pedih boleh babi kelia.
0: Udah ya
2: tuan. Okey tuan.
1: Okey. Terima kasih.
0: Kurang mesti tak telefon juga.
1: Okey. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih ya.
1: Gimana ceritanya? Okey, sama-sama.
0: Okey, berjumpa boleh.
1: Okey.
2: Cerita baru aja ya.
1: Tahu.
0: Tahu. Makasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Okey, ya, ya tadi Jaya di Batu Kawah dia tahu ya. Ko ya.
2: Jaya tekak malu-malu sih.
1: Ah,
2: menua tentu ya.
1: Oh, kapan gai kengka bisi ke agi ngelala ya punya ke.
2: Ya, ada ini Batu Teh kelihatan ada ini nya dan mesin. Ada apa-apa.
1: Okey.
2: Teh bekenya sigi pengawak biasa. Teh bergaya, musuh gaya ke.
1: Ya.
2: Aku kelihat SM ngai apa bola kayak bisa ke siti rumah panjai ngau gayap kelihat ya agak kelihatnya tadi apa nama tu pintu nya lagi bikar hutan lagi bertatiang ke bagi bisa tatiang pintu kalau ada merah pintu punya SM
1: nadai nampir
2: tatiang pintunya jadi pintunya ditolak dah lagi ya nemu nutup diri jadi bisi tatiang dah baru hadian deh. Bisi tatiang dah
1: baru. Pintu lama.
2: Pintu lama. Jadi penekal pun nada itu bisi insil. Ngau lalu ah. Orang keliak nekal pintu.
1: Kena nekal pintu.
2: Bisi kasih ti rumahnya keliak.
1: Udah target kena punya kena.
2: Sigi targetnya. Amai bajian lah. Sigi nanonya. Bisi ke rumah dah beri kami cap tungguak bisi nyamai ke muka pintu rumah Indo. Madik mak tungguak. Mat tunggu, sikit boleh buka pintunya Sam. Nanti dek nan laban kelihatan ada bangku dah. Jadi mat tunggu kan ada mat tunggu. Jadi siko demak dia tunggu siko nyelur jari. Buka pintunya kayaknya. Induk cap tunggu. Dek ni ngayap ngagai induk cap tunggu kok. Udahnya tadi tinggal ke pintunya tadi buka buka nggak jadi tulak tulak nggak jadi ketika jadi tulak tekal ngalu nggak se nggak sekali ambil anu sehingga sehingga bapak baik pisau gak kelihatan ukai pisau duku baik laban kejalai ke rumah panjai sti jauh ada sem ini temu kular barantau jalai kini ini kita temu udahnya tadi ketah anu nya insial pintunya itu kan ngerutan merentum
1: Tanya lu
2: tumbang. Tumbang apa kita nah? Tumbang ke kita kia kati deh. Pintun tadi. Jadi mudah bekenya tadi. Dan ni murang kita tu. Hei, kita tu kai ka ngiap ka painain do. Ka ngerubuh rumah. Lari ya sen. Lari ngagu jong tanjuk kan.
1: Nemu urang atau nemu urang?
2: Nah, kita nemu ka nemu kate kena nemu. Ya kita nemu ka na nemu kena dai kita nemu lari ja. Ya udah ga gay orang. Ngalunya tadi kena ka pintu kena galau. Terjun nah. Terjun ngagu jong tengah tanjuk. Tatai itu jong tanjuk bisi sangkar babi labuang ke sangkar babi meruyak ke babi. Akai mai tisa. Udah terjun niki terjun renya moy diri ke bawah kan. Di nemu peguang kan bisa mayo nama kecambang ko kita ini. Wata namanya. Ukainya ada pedak malam hari itu namanya kejaruk ko kita. Kecambang nya ne. Ukai ada sebekang ko padang terjun ke dalamnya. Udah dalam peguang dia.
1: Jempua me ya.
2: Nadai berundang lagi pulai musuh menya pulai berjarat baru 2-3 jam berjarat pulai baru nadai pukul 1 pukul 2 pukul 3
1: lalu lihat tagi
2: nadai nganti sari siti lagi asai kejaku tetau kelihat tukar tangga tetai di rumah penyai pintu tu tukar nge spenyin tangga spenyin tukar nge tangga tukar kai
1: bisa mana
2: cerita ngayap tukar tangga nge spia udah kerungan manuk. kerungan manuk tukar jadi kan keliak rumah penjai turungan manuk atau sangkut baru rumah tukar nge kerungan tukar nge rumah penjai rumah seti nyin tukar nge pintu spia nyin spia tu tukar nge pintu spia nyin nge kerungan manuaknya tukar. Ya tersangkut de baruah kan kelihat engkah kerungan manuak bana engkah kerungan sangkut ba apa nama to?
1: Baru rumah.
2: Kerungan manuak tukar kelihat.
1: Kena ngelai namanya.
2: Kayak kena ngelai nama nukar kerungan manuak begau ah urang rumah panjai sare citi. Nama ga kerungan manuak deh. Pindah ke kaku gitu.
1: Tuyu nene.
2: Ku nadai kelihat sikit. Taban ku ngok ke kerungan manuak bae pula kerumah. Udah lingat ngetah pintu urang ada ulih.
1: Gila. Nyuk kayak ngayam ngetah rumah tu nah. Naban ke mana tunya urang.
2: Curi manuak.
1: Curi manuak.
2: Kelihatan. Bas itu tempat abis itu rumah. Nama dia tau nyu jadi ipar dari empu.
1: Ne. Ya ujuang ne.
2: Betul.
1: Okey, pelabak ketua apa perinan
2: dulu nih.
1: Apa dah bisi peninggal bukan?
2: Ini orangnya lalik dengan cerita aku.
1: Ini cerita ngayap tu nih. Ini teringat ke diri pun punya kedok.
2: Betul.
1: Maya kaki bujang sobat.
2: Betul.
1: Pengerinduk dalam penguji.

0: Ya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, 11:30 tu rumah nah.
4: Ya, kita bisa gitu pun 30 minit lagi ni saya.
3: Ya, setengah jam
4: lagi. Okay. Masih kudu lagi. Hmm. 4-5 ikut pun boleh. Ya, dia akan cerita lah. Lagi dia pandang ke kita ni Sam.
3: Ya.
4: Dia panjai ceritanya lama ke kita ini. Panjai lagi ya. Mayang lagi ke kita. Pakai boleh berkongsi cerita.
3: Ya.
4: Ngobalah kaban kita lagi. Lagi nganti cerita.
3: Okey,
4: itu. Hari kita.
3: Empat tin dua. Tapi mayu madah ke kadang tadi. Nanti program tu ambil ya, seteru mayu.
4: Ya.
3: Laban rindu ninga cerita bala ko.
4: Ya.
3: Okey. Jadi kami dua itu rumah. Okey, nanti kita atau peninga.
4: Ya.
3: 082-258-633 ngau 258-634 nanya ya itu rumah.
4: Ya.
3: Okey. Ya. Okey. Halo. Selamat malam. Halo.
4: Oh, Nayan.
3: Nayan dari Julau. Okey, Nayan. Ya.
5: Sampai
3: sama lemai
5: ke Sri
3: Wai. Ya, sama. Macam cerita malam tu, kau deh. Okey, Nayan.
5: Aku tu kak cerita ke kami kemarin. Kemarin ai besar jan malat buat kami di tu kak. Buat kali jan di tu. Aku tu nak dalam ijat kemarin buat rumah kami buat bukit kemudian di tu aku kemarin. Yang paginya tadi kalau mau ketua aku dia nak kau nurun kau aku tu numpang oyang ke rumah kami perlu buat layang rumah kami dalam ijat. Datai buat ai, mesti ai besar. Terau pak ai, kami lintang masa ai, kena masa yang malat.
3: Apo?
5: Pak ya, kita terau saban, saban ketua itu gawatnya. Nak lintangnya, kita tahu dia, kita lugu. Tuk ngal tu, kami main wah pelak nurun ai, kita nurun gawat. Kena, kamu lihat kena, aku tu tadi ngal tu ngal kena.
3: Aau.
5: Jadi ya tu tadi mulih perawat yang pula tu perawat juga aram yang penting itu bimbing dia nanti kuai tu tak dilihat tak tolong tu nanti tak ni tu sini ya juga aram sebabnya nampak semua tu sino wah tu macam lah punya kebala aku tak tak ni mak perawat ya lalu tu bisa apa tu buat perawat di sini lalu dia nama tu seram tu pasak kan dia
3: okay
5: dia memang apa tu ambil ambil tengah tu tak terpulsa ya tak ada punya bau kita lu sangka punya lu angka minta nak gede kutung bau punya anu tu punya kok ke rumah dia tu tak gede bau nya ni tak tak ada dia ketua
3: yo
5: laban ai kenawe terza sama no benar benar kami dua tu tadi dia ketua itu ada kali ya dia pun tua ngejo dia tadi uliah tau tadi ya nyu uliah tau itu waktu pasti. Kami nak kahram. Tiba aku sudah tiba dengan tahu perahu petuan itu. Dia kenal tidak petuan itu bawa sudah tiba kita. Nada ingat tahu pokoknya punya tak kahram lagi. Jangan aku. Dia tu tadi sudah temu ni bapa lu mukua ya. Aiy, betul mah. Bapa ni lah dia kuman tu. Antai, anak guai mengantai. Ai nyemir dia tu nurun di tai dah pun anu tai ngai tak dulu dulu ni lah tu tadi dia meo dah gua aku tu juan dah di tau ketua itu tiba tu nak tadi sudah sudah la lagu kau nak dah di ai tai gua aku kan ambil uyut aku ke gua tinggal aku batang aku tu juan tapi titik perahu ni dah tai hari ni kan nuju tak ni apa ram semua perahu dia
3: okay.
5: Okay, kau betul tak tahu deh. Masa tak ban cai, nak haram buat ni. Yang kebenaran teras ni. Kesal mak itu. Lama itu saya komnasi kesal mak itu. Tak tunggu kau yang niat ni boleh cai tahu ke dia. Tapi tu tak tunggu tahu mak itu pasti kau dia.
3: Tambah.
5: Tahu. banyak tidaknya ini mudia memakai laban tidak betul pun bawa ribau sampai sulitin banyak tak kami dua itu ini dia pulung air hujan yang terkait ke mungkin air hujannya kan mungkin tu mau kena kena kuat masa dengar kalau tua tak terlintang nak lari aku dia dibuli salah tangan air tak nak udah dia lanjut ni dia tidak ya masa kuat aman tu dia mendapai ke rumah kami dia tak tuh tu pulung dulu sesuai dengan itu mah aku dulu, aku nganok baru mohon dia oleh aku nak ngalai dulu dia.
3: Oh.
5: Amat takut amat aku kemarin. Dia air, selalu bisa air.
3: Hmm.
5: Ya, ada ni kita tu.
4: Okay, Nayan.
3: Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih, Nayan. Ya, peninggal kita. Nayan, dari Jolau ke malam tu. Okay, peninggal ke 13 kita ya. Malam 17 hari bulan 6 tu peninggal. Okay, ya, okay. Mayuah awak tu peninggal.
4: Ya.
3: Kami dua itu rumah tu nang.
4: Baik, nanti kita kayak dekat-dekat. Bukan saya cerita, ni Sam.
3: Ya, tahu telefon aja. Ke dia tahu jangan nama tahu nyau makin kurang orang ke bertelepon tu neh tu okay, rumah.
4: Biasanya ya. Rendah lawan tu Sam.
3: Ya, kira anda berebut mah kita ya. Ke malam tu. Mayu hawa kita ke dekat berkongsi cerita. Okey, tahu lah tu rumah.
4: Ya, yeah, sambut Sam.
3: Okey, halo. Selamat malam.
6: Selamat malam. Makin pita tu.
4: Ya, bisi orang minta di telepon. Panjai yeah. Umur dekat pita.
3: Okey.
6: Sini tak
4: ya? Betul.
3: Sekian ngelak korang dulu.
4: Kapan kau ada matang pun bisi gini, nanti di bercerita ke
6: bekan. Udah ngilang bilai.
4: Bedau tu.
3: Bedau tu.
4: Baru ke hari lima ilak lusa kami di ngagai apa tu nangasan. Lebuan tu dia.
6: Nyangkong-nyangkong
3: au. Ni tahun dah.
4: Ni tahun dah. Ya.
6: Jadi cerita aku tahu entah juga lama deh, tahun 2001 supaya.
3: Okay.
6: Jadi kami balut kami di tahu lebaran baru boleh load. Dumbur agak rumah. Orang kesebrai jalan ya kunya. Udah datap rumah ya. Agak udah sampai di sini ya. Udah benung agak rumah aku benung rejimin tiang. Aku kematangnya rumah ini. Jadi bis bini aku ibu aku kami seruai duduk pergi di tangga. Di tangga orang kesebrai. Aku tolak mata kena tulang saya. Ngautin aku. Tu tak duduk aku tak ada. Tapi kena mana. Cepai aku. Tak bintang tujuh daripada aku. Aku keterduduk yang tadi nemu. Tapi bisa tiang. Tiang grill yang tadi. Sebelian empat-empat yang tadi. Kurang lebih tiga kaki. Tak mambaknya mua aku.
3: Okay. Nama tahu kenyak deh.
6: Enam. Ngelai aku ke kedemuanya. Dua patah.
4: Ya, gigi penanya.
6: Hari atas patah dua. Hari bawah patah dua.
3: Okay.
6: Nadai tepenya. Kan ada mana mua orang pada aku. Pedih sama aman
3: apa
6: ya patah mua depan dua-dua. Dua hari baru dua hari atas patah. Apa kak nganu siapa ke danu deh. Tapi tangganya aku cabut ya.
3: Nggak
6: buku nak tangganya lagi.
3: Nah
6: dah saya memudih mulu aku kudai berdarah aku nyak aku gemau tenggeli. Ya udah nyak tak deh. Ini betul kutak magang tu buka ngeli aku. Tak ada anggar cabut-cabut aku pun nak ngau ke hospital punya ngeli lebihnya betul kutak.
3: Nak taban ke hospital ya?
6: Nak.
3: Okay, makar yang.
6: Nak taban ke hospital.
3: Tapi ngidup lirim pun meh.
6: Ngidup lirim pun itu dia tahu ngeli aku cabut-cabut. Kau tinggal lima itu lagi.
4: Rumahnya kita.
6: Wah nyampau ya patah kutai lah. Pamai patah empatnya kau dah. Mana ya saya mudah-mudah nyaukai ke tinggal lagi pengat tadi. Itu ke jantungan kasih ke tebak utai. Dah kan nganu udah siapa ke danu dah. Bantai yang kau tiang kriang tek.
1: Amat ku cabut yang kerja ni, aku nanya dek.
3: Oh. Akai, kasih.
1: Akai, nada itu mulai. Kini aku tak mampai hanya parah itu kena mata.
3: Oh, nujuknya.
1: Ya, ya, ya.
3: Ah, nujuknya.
1: Ukai, nuka nujuknya.
3: Oh, ah.
1: Kadulu kini tercangkut dia. Nudu tak berkali ya, aku jago. Tidak datai buri, aku pun kau ngempas. Jadi ini tidak balat
3: yang ini. Nada yang kadang sekali ni kau deh.
1: Nada yang kadang kadang.
3: Tahu.
1: Tapi jangan neng. Nanti tahu dah bungkam mata akan lay aku. Empat emas temu. Nah nyaman bapa pada ngelay. Jaga geria hanya tadi. Nemu di tangga hanya udah gaga ya. Pala-pala hanya bersegi.
3: Tahu ji kau deh.
1: Pala tangga empat empat udah gaga ya.
3: Ini
1: aku tak mampai seginya tu.
3: Aho.
1: Nah itu mudiannya. Kita tak bintang tiga ada peda ya.
3: Bintang tujuh.
1: Bintang tujuh ada peda. Ia punya memang ada tiga langit.
3: Amat.
1: Nah, itu mediahnya tadi.
3: Oh.
1: Waktu aku membeli yang sebelah kian dia, aku berbari gila banyak ngelai kena baik pada iku.
3: Ya, nanti anak miat, nanti orang ke anak miat indah pediamannya, kipita.
1: Oh, pedih ha. Lainnya kita itu aku, lepas kita ini ngali anak mangsa yang agak ini kapu main ah. Ini macam. Aku nyungguh nanti cerita aku. Ingat deh saya motor rumah.
3: Okey.
1: Ngenes ti cerita dengan nek ngayap tadi.
3: Oh.
1: Di pengepung gang ngampir kelio. Ngenang bala aku tadi. Ngenang bala aku ke ngayap tadi. Nginjau tangga orang sepia deh.
3: Oh. Oh.
1: Nginjau tangga segala sepia. Kena nikit ini lah sepia.
3: Oh.
1: Angkat pulai ya tadi. Nggak ingat di pulai ke tangganya. Angkat apa tuai resiko tadi. Lepas saya akan beri manu waktu pagi ini. Kita menunggu ya tadi. Kan ada undai. Dia boleh umat. Lepas. Lepas ke. Buat pintu. Bisik payah. Okey. Bisik payah. No. Penyakit jalan ini. Oh. Kita nyingkang nge-nge-nge tadi kumai bisi pala tangga kita ngelepuk di pala dulu kita seluak ke depan aja
3: kei kei nanai nanai nemu tadi tangga nyana dari dia tu deh tini benar nyana
1: dangkut tangga tangga segala kena dikit ini lah dia nama menak mulai kenyana deh
3: oh
1: Kulitnya,
7: ada itu sih. Tuh, kayak gue mengingat semangat.
1: Nggak dengar semangat, ya nyantinya bisa ngomong pala dulu. Pala istri dulu.
3: Patah pegau ke...
1: Nah, ada itu. Datang nyingkat-nyingkat ku semuanya.
3: Tengah dia menaruhnya.
7: Aman tak berengin, berengin ku naik ke
1: bawah. Nah, ya mata. Terus
3: lah. Oh, kalau
1: tadi nagaannya, oh. Tadi temu tadi bisi jari di nagaannya. Oh, iya. Saya nyalu pala.
3: Jat. Kalau lanjutnya kemarau kena.
1: Ya ke nangkin seluaknya.
3: Aduh, jujur bos kan.
1: Oh. Ya dia oke nya kita kopi makasih tinggi mulai nyentuh. Ya. Mulai sampai di kakak.
3: Mesan ora ke ngayam tadi anak ni murek ta. Tanggal ne pe.
7: Ya nanai jakuk ngayam lagi media tu ne.
1: Mulai mulai mana-mana. Kan telepon masa oleh muka.
3: Oh, aman. Anak-anak
1: punya.
3: Aduh.
1: Okeynya jangan.
3: Okey, okey kita.
7: Terima kasih, okey kita.
3: Oh, okey kita. Tenang sikit mayu cerita ne.
7: Kita, okey kita. Temunya pun nembuah.
3: Boleh imagine kopet wan.
7: Katin ada mas singkang ada pula tangga ini. Amat tak akai. Amat tak cel. Amat tak. Celap pun yang pansa angin kemarohkan.
3: Sekelompok. Masa ke depan bilur.
7: Ada. Ada ya jalan. Saya ke depan bilur. Okay. Aduh. Macam cerita kita.
4: Amai ke nama mina mulai ke tengah. Nama jak tu sungkak sama kaki Siti udah ngelebuah ke Warudin mende dia beribut. Amat tercelap lo baji nurun ke Warudin.
3: Nanti tua ketawa di rumah.
4: Ih kiro. Kayak ngedak aku.
3: Aduh, hai.
4: Kami doa lagi nganti kita. Okay, tu kai program ngas mengata. Jadi kami
3: doa. Aku boleh bijian yang India nya tu rumah. Boleh yang India ku suangnya.
4: Halo, halo.
3: Ya, halo, halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Ya, halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Ah, siapa ini?
8: Aku dengar cerita apa sebenarnya. Ini kan kusung.
3: Aku tu lagi kama tu kita.
8: Kami cerita tu.
4: Semua deh betul besar ke program enggak semangat.
8: Apa nak punya tadi?
4: Oh, kita hanya
3: ya. Kita hanya.
8: Oh, orang ni enak.
3: Oh, okay.
8: Mulia.
3: Ini bagus di kau kurang tu dah. Oh. Okay.
4: Okay. Siapa tu tadi kini?
3: Ah. Siapa tu tadi? Tawa dulu kau ya.
8: Tahu. Kapan? Kapan juan? Tahu dah. Kau kita bercakap.
4: Siapa tu kini?
3: Oh. Oh, siapa tadi dah?
8: Yang bisa ikut mungkin okay. Kita kemera,
4: nah, tinggal, eh,
8: kekurang kan mayu kabuak semua.
4: Mayu
8: atau
3: tak? Okay.
8: Jadi aku tak mungkin cerita lama tunggu tu. Dah nih cerita saya kabuak. Jadi cerita tu di rumah. Kue di Jason. Udah pada kepula pun 5 kliya tahun 70. Tahun 73 apa. Andainya Maya ngetau, gua orang dorong ngetau. Maya cuti, oke cuti sih udah pada sekolahnya. Nyo, benung angkat kira bujang. Ngetau sekali dorong turun ke kali kapan punya pagi baru belum tahu kami punya tapi laban langkahnya jauh hari lo kami kena tahu baik kamu kami cidiang atau kelanje menyimpan tangkai padi
3: lanjut
8: lagi tidaknya dia simpan dalam guni turun jauh penuh laban lanjut tangkai padi ada gunanya
3: sudah.
8: Jadi adanya betul penuh sih untuk kami yang titi ya, kupat kayak sudah ada kebayang titi. Tinggal aku tanya bisa begini ni. Namanya betul. Kemudian madah aku lepas kapan aku kempu main, mana kemun itu? Nampu, kau ya, majak. Buang dia aku gusak aku batangnya masih tunggu dia gusak batang gusak tapi aku gusak kawat aku tepan juga ino manya yang
3: memungkinkan
8: ya kai beri itu aku naik dalam kau dia ni naik beri lak dengan aku pernah yang ingin semuanya lak Belanda ngege namanya pengkalahannya penduai tak ada pecuduang ngenak kidiang tapi kurung dari alam kidiang ya
3: belalai dia
8: belalai betang set ngenak kidiang lama di mungkji lama di mungkji ini nanya tangkat mungkin mali yang nung tu kemduai dia yang berkait hari kemduai dia bekeni ke hari ini kukung dia tu mayuah maudah maluat tu si dia balut ya tu lagi nak bana mekuya kisah ke kiri yang tu ya bertangku punya kedua kedua amarnya bebaik lari lari rasa gugu ku patah kiri minum aja nak menanmu kunung tu kiri yang ni kini tiah kedua ya kian main Muhammad Belanda. Data yang merai sungai, terjun ke sungai ni. Hanem, aku cerita tu bayar sebab pasal bisik etik terang ni mana, degar gaya mana. Jadi bisik bayar ada sungai, aku umurnya. Nggak boleh nak, kau yang nak nak hari rangkau ni dia jauh, kau yang nak aku terjun sendawa yang aje lupa. Itu orang aja kan bukan. Ada yang kemudiannya. Ya, gemanya hamba rebat ya. Lalu kabinet saya minta kabinet baik lagi, ino banyak kumpul balut-balut sebelah kasihan. Lama telah buah mutai ayat ayat. Huk, nama dia pun nampak dengan air. Kumai kemudian bayar rari pantai. Rari pantai itu hanya belakang menuju langkau kian. Tapi dalam tahu dengan air rawah ngangau dikit untuk itu dua mukul. Iki buang udah gantung, tapi kita masih buang minai dan gak tapi kemudian. Tapi bilang kalau awak udah gantung minai iki buang, kapan namanya yang ini dia? Tama iki buang dia ama, sama kami tu dalam iki buang minai ini celuam iki buang dan mungkin buang yang kau makan. Tapi, udah ini pintu itu tutup. Nadae macam yang gak dengan nyulama, dengan nadae gak macam, hampir nadae mahu aku takut buk macam itu macamnya.
3: Baru nak mah.
8: Amatnya tenggelam sudah gak aku takut terjun kayak baru buat. Ngaji kena ada bayar. Tunggu kalau buah aku mau bayar. Ni gak kayak. Ni aku. Ya, ya, mencerita ingat cerita itu.
3: Okay, terima kasih. Okay, ilah bertemu baru kan eh. Macam-macam cerita. Okey, sama malam.
8: Sama-sama, sama malam.
3: Okey, bertemu baru ni. Okey. Ya meh kena enggak paning enggak ke penudi kita. Nyong nyadi jako kita tu tu rumah.
4: Okey. Cerita lama cerita kita tu.
3: Okey, terima kasih Mayuh peningah.
4: Ya.
3: Cerita kita ke malam tu merindang hati kita meh. Bala peningah kita megak di luar.
4: Biar megak. Terima kasih yang kita suruh. Enggak bala kita ke udah begulai ngok kami dua hari pun program tadi sampai ke tengah malam.
3: Tengah malam tu. Terima kasih Mayu.
4: Ya, bertemu baru kita minggu Siti Nila.
3: Jadi Jakob mundur di bakal selama.
4: Ya, dalam sia
3: bisik
4: antu dalam antu narai mensia. Ya, kemana hari petara?
3: Pengurang penglami hari kami doai.
4: Ngonyak mupo dulu selama malam.
3: Bye bye. Bertemu baru peninga.

0: Memang Kerabat Awas. Perangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

2026. Hari 4, 18 bulan 6, 2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulah dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. City lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulah dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Ulah dipedak di LED Bak TV OK pukul 3 tengah ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 di prati ke nane mayo kes histerian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida batrika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pada sida mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet enti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang besi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sida tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti besi re.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu untuk diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi mega bak kaum kita Dayak ini serta ngelanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah istilah bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kumayu kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai okai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisi megak hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ko nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi kau nya

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jaman moden tu, pastor. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini ngeramak jaman moden ke bisik, pastor. Yang kan mula boleh berkunci ke ngau bala peningat kita.
1: Mana nau tek ada sebuat nama yang suruak ne.
0: Suruak.
1: Jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi kelia bisi baru rumah ne leban suruak kita dia. Awak kepala kita nak bantu gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuana peketo laban kerama zaman modern tu nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama kerama zaman modernnya. Ya, engkerama modern tu ukai semina utai kau dia diteguk tu aja. Tau kan? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tan mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
2: Lasar Jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Kucing 101.3 FM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Malcolm Musim Lamu, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di Sempulang ke, Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

manan mu ati mensia tu nemu berubah nanti sida bisi ati jai sida boleh ngaga utai kena mana ngaga kitai siti age anang ka password kamu tamat baka nombor tinggi hari pengada tau ke 123456 labanya mudah ditemu orang pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culik atau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok pansi dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Matang Etino, macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi mega bak kaum kita dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kada tai maya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 float kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisa mega hari menua luar kita bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya jaja. Terima kasih.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

26 hari 4 18 dan bulan 6 2026 dalam grup K Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Bak grup L England bersatu dengan Croatia boleh dipedak live pukul 4 dini hari bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama boleh dipedak di LED bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Boleh dipedak di LED bak TV OK pukul 3.30 ngala hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

nda mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis ti bilang, bisi mga kala nyebut jaku timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul ti nuntung kitai, bisi megak peluang dikenak kitai. Bisi kenak kitai medak peluangnya. Patutkah kitai ngasuh penanggulnya ninggang hidup kitai sampai kitai ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kitai, bisi pintu bukai ti terbuka telengok. Lengkok kemih perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung. Bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai penghidup kebembang seminak 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mega, kena mai berkat ngi orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kami minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Pengerah Pagi YFM.

0: Pagi rewind. Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke Datau. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
1: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun ne tuan.
0: Oh, lepas na punya ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu na ibris walk ke kebun.
1: Utai yang sama ganya ne tuan.
0: Ya sama punya darat ke kebun.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.
0: Dulu beri sama pagi, ngagai semua balap tinggal dia selampur menua Sarawak Tanah Kenyalang pagi tu. Ti udah milih YFM jadi ke station nung regas ke mata kita. Tentu ya, bak awak pengerak pagi YFM. Sekolah silai baru kita, bak awak pemuan semuanya 24 jam sehari. YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi belabuh di pukul 12:30 malam. Dia tinok malam kita udah ditimang. Kami di pelandai ngasuh jenak agi bak awak timang kerbak tawas. Dia tu udah berbalik wai. Sebedau mana ngkukuak dia kami dulu ngkukuak ngergas ke mata kita pagi hari tu. Inya pagi hari 4-18 area bulan 6 tahun 2026. Area ke-18 tidak berasai. Nya udah tengah bulan kita ini wai. Nya meh lawan bayi pejam celah. Nya udah berasai. Temunya udah tengah tahun. Okey, jadi terima kasih moga kita lebih dah milih YFM ke pagi tu. Bakal selama bawa penggerak pagi YFM. Sebenarnya kita yang nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu berperindang gawa lagu-lagu ke tanda terima kasih kita ngagi petara laban ke udah nampun support kita iba dunia injau tu. Lalu pihak mega minta berkat bayar lebih lagi bapak pengawak ia kereka di pejalai ke kita semanyai hari atau lagi. Jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh nalama bila kita bersampi dalam hati diri. Lalu sampai pagi kita ke pagi tu di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Nuan Tuhan ti penyinu, Nuan ti amat mentas serta berpenguliah. Kami tu pengasuh Nuan, ti dilindung di baruh penabat Nuan. Tenggau kepernyang pengasih Nuan ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansia kependiang kami, serta pemerhati ngepengerindu kati kami. Asuah semangat kami, gaga serta lantang, ninga berita pengaga rinuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalai nuju ngagai perintah Nuan, lalu hidup kebaru semua kami nengah seput Roh Kudus. Sikap berkami penghidup timeruan, lalu ciri ke kami basa tindak putus. Serakup ke semua mensia, lalu perenciang ke dunia mensia. Awak ke semua kami nitiah kenasan Nuan. Lelengau ke pemanah penyamai Nuan, lalu ngigak misteri perintah Nuan. Oh Ptara, gempuang semua kami, lalu jantil ke hati kami ngenak tanggam Nuan tindak putus. Amat bendar, Nuan mehtip pemeri, Nuan sikuk tinelap, lalu Nuan ti pemadu tegap. Abdul Baha. Kebun ti endur semacam ajak bungai tumbuh, endak manah di pedak. Kebun bungai ti cukup manah, di pedak ianya ti bisik mayuh macam bungai. Tajak bungai ti tumbuh bak kebunnya endak sebaka, tang semua sidak sama dipanjah air hujan, serta sama dipancar mata panas sitik. Tu sebaka bendar engkau mensia ti datai ari mayuh raban bansa, serta ngembuan curak kulit ti ndak sebaka. Tang semua bansa mensia, endang sama datai ari petara siku aja, lalu asal sidak megak sama. Bansa mensia ti mayuh macamnya, patut nyadi kepenatai pengerindu engkau pengaga, bakar reti munyi tabuh, munyi ngau rentak tindak sebaka, dipegulai ke lalunya di siti tabuah di manah didinga. Bahaulah udah ngagak turai penemu, dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia tu. Kitai patut sama-sama nakak uliah, narit ati sidak ke dalam penyerakup. Lebuah kitai bertemu, tau kebegulai ngau mensia, ti ari pupu raban bangsa, datai ari mayuh bengkah menua, niti mayuh bengkah pengarap, serta ngembuan mayuh macam penemu. Kitai endak tahu ngasuh semua utainya nyelapat kitai. Dalam rundiang kitai, sidaknya bakar reti, mayuh macam bungai ros ditumbuh bak kebun bangsa mensia, siti ti cukup manah. Lalu kitai patut gagal.

serta lantang laban ti begulai engau sida. Bahaulah nyebut, langkau kain penyerakup udah didiri ke, anang nelah pangan diri nyak temuai ti ndak dikelala. Kitai semua buah kayu sepun serta daun basitik dan. Lalu ia nambah, cukup besai benar kuasa panca penerang penyerakup, lalu ia uliah menampak keserata dunia tu. Dalam sembiang tu, kita minta petara nyerakup ke semua bangsa manusia. Oh Nuan Tuhan tinelap, Nuan udah nempak semua manusia ari asal ti sama. Nuan udah ngeletak tangkan semua endang dekat dimpu ruang bilik ti sama. Bamua pengudus Nuan, sida endang semua pengasuh Nuan. Lalu semua manusia dilindung di baruh panggau Nuan. Semua udah sama bergempuru bemija pemisik Nuan. Lalu semua diperencing dengan penampak penabat Nuan. Oh Petara, Nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap ikut. Engau semua manusia ngenap penau engau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasik pengasih Nuan. Oh Nuan Tuhan tinelap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju. Lalu gagak semua menuanya di siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebilik. Lalu semua dunia nyadi sebuah rumah. Awak kesemua sidak begulai ngau nakak ia saati. Oh Petara, diri tinggi tambai penyatu bangsa manusia. Oh Petara, duduk ke pemayak ti pemaduk besai. Tanggam Nuan, oh Petara, semua ati segempung. Oh Nuan apai tinelap, Petara, kelantang ke hati kami ngenarengut pengerinduk Nuan. Terang ke mata kami nengah penampak iriang Nuan. Gagak ke pendiang ngenak pelandai leka jakut Nuan. Lalu lindung semua kami dalam kuta penabat Nuan. Nuan meh ditegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu Nuan meh ia sikut ti endak medak pengurang semua bangsa manusia. Abdu Baha. Nya ajak terima kasih.

Ante nadai pengaman, semangat endang, endang ulia mansang serta mujur dalam semua. Dunia petara, dunia petara.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk kenaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban naka.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubu antu 2026 kena 19/6/2026 ari 5 baru majuel nangesan lubu antu. Berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Pagi rewind.
2: Ku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki kita bantu cukup buruk bebaso capak. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso cak. Ya kemana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin bebaso capak. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya bebaso apa nak?
3: Ya aku menda selalu dishwasher.
2: Tapi dishwasher deh. Ya yang dia baso capak capak lu tengkah deh pusuan aja. Ya lu tem masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh kalah dah itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup aku sekali aja boleh pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel. Pernah ke oh nya hotel ke jelu dishwasher aku.
4: Antep pia ada tu kan. Au menyi kenoan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke wala rinot tadi.
2: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
4: Nak kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu dikaya kota semua.
4: Nah, lapan nu anda nyebut tadi deh. Anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
3: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Anda mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalan.

Jason pernah merenang kita dengan lagu ya Buya Pengrindu pagi tu bawa pengerah pagi YFM lagi lalu ke peningati baru aja mulas ketua radio ke frekuensi FM ya ke semak ba alayan luar kita diau pagi tu. Okey, jadi bawa pengerah pagi ya pagi tu berkongsi ke mimik berita ya ke bisa dikeluar ke kemari kalau ya bah, berita kemari kalau perintah besar ya sudah mereka agak belanja kira boleh 2.17 bilion ringgit dikenal berjalan ke Mayua Bengkah pemansang kelebih lagi bagi pelilih menua kapit. Jadi penerang itu dikeluar ke dalam post Facebook Menteri Kerja Raya Menua Malaysia yang tadi Dato' Sri Alexander Nantalingi lalu yang mendah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ia ke udah. Jadi sekedar hari projek yang kebisi yang tadi yang kawan pengawal ti ngagak jalai muak ke kibak mudia batang rajang nangga semaram nyentuk ngagai nangga serana. Okey, jadi ba projek tu mungkin dipejalai ke dalam 3 ringgat yang kawan pengawal jembatan meraka batang rajang ngimbai nangga suweng ngena belanja semak data yang di 900 juta ringgit lalu sama mesti dipejalai ke meganya projek ngaga induk upias pulias pilih menua kapit ya kebaru kolej profesional mara pihak mega projek ngangkat ke mana hospital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur ya kebuka Datuk Sri Alexander ya kenyadi kaban parlimen sita kapit mega ngarap ke kerjasama antara rakyat uli hadi gaga tegap kaki ngambil kemayu macam projek masa uli di pejalai ke kayaknya tadi ya berita ya kemisi dikeluar ke kemari lalu apia mega siti mega berita tu berkawal ngau jalai mega kalai projek aduh ke jalai penama ngagai genturong pendia limbaku pinang balimbang dekat ngemudah kaki orang ting lawak kandang menuanya kelimpah hari nyadi ke penyungkat sosial ekonomi ba menuanya lalu post dalam Facebook upis parit ngau tali air menua Sarawak madah ke projeknya dikemudar ke upis menteri pemansang tumpuk peniau ngawal wilayah berita pihak mega kena makan banyak ke 173.65 juta ringgit pelabuh hari satu tu tadi lalu disadang dekat tembuk dalam bulan 6 tahun 2029 nyin ila lalu batang komponen ke dalam projek tu nyin kawan pengawal ngagak jalan ti belakian panjang 14.8 km ngagak pengawal ti ngagak 3 jembatan semin lalu jalannya dekat nyambung genturong pendiaw bulan tak genturong pendiaw limpah kupinang ngopi muka sekolah SK limpah kupinang serta kanan dua tik ngelingi menuahnya lalu dekat bisi jalan besar muka nuju ngagai pasar limbang. Okey, jadi jam kereta mesti mayuh bak genturong pendiawnya nang lagi berpanggai ke jalan air ndur nguliah ke peringkat serta sebis bak pasar limbang dia. Okey, ini tadi dua berita ya ke dikunci kaku dua-dua yang tadi hari penerang Facebook. Jadi sebab kawal gawa penerang Facebook tu nyame kadang-kadang nak semua ke penerang ya ke dipekunci kenya amat. Jadi pansi gawa silia dulu tiap-tiap penerang sekali kena dikeluar ke orang yang pula kadang-kadang marga dunia dari tu mayu orang kak hack-hack account pangan diri deh. Okey, jadi datu lagi buka sama kami di Kang Nataika pesan berat tipsi di Kiroma peringat bahawa pengerap pagi YFM tang sebenarnya perempuan dulu ngelagu kedebaik Heli pagi tu pelakon.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Podcast. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan kita ia ke terubah pagi tu, pesan ke dikirum taran anak liun tau ke apa ya lini ngari hidas biliat. Jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia kengala utas anak gelimang nak milih dini alain dur diau. Jadi pesan tu madah ke utas anak gelimang, utas anak gelimang tau ke indai misi udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang utas anak gelimang, niang utas anak gelimang tu dekau dintu bala mayuh barumah Roslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelalan yang dipinta sampal data yang gesah penusah rabat tahun anda baru pesan nanti dikirim tajan ana liwan tau ke apa ya lini ke pagi tau nyari pesan tau madah ke utas anak limang, utas anak limang tau ke indaya misi udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang utas anak limang, niang utas anak limang tau ke indaya misi tu dekat itu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 baru Maruslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 Jalai Sibu Bintulu sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke di pesan sampal data yang sah pengusaha Rabatu. Lalu pesan kita ia ti kedua pesan ke dikirim miang dua boleh nama lagan anak cundau nyadia pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke dia ibu semuduang berayang kedua dabai pemga bala dilicua ngau ia ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala umah anak liwom. Jadi pesan tu madah ke umah anak liwom, umah anak liwom udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang umah anak liwom, niang umah anak liwom dekat di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 ba rumah lagan nang pakuah tapang hujan sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke di pesan sampalah data yang sah penusah Rabato nando baru si pesan ke dikirim miang tau ke dua beli nama tadi lagan anak cundau ke pagi tu jadi pesan medakin daya yang nya umah analium, umah analium udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang umah analium, niang umah anak liwom tu deka di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 ba rumah lagan nang pakuah tapang hujan sebedau ke di Anjuang pagi ya pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia kengelala tau ke depesan dipecah datai sampal ngesah penusah Rabato lalu nguyang ke pesan ke nangkan ke tau inya pesan ti adi kirum Michelle Wilma tau ke B yang dia pesan tu tadi nuju semua kabana belayan ia ke dia bas batu sebungan jalan Bintulu Miri pemga bala ke dia ba ulu kakus ulu anak kucing Bintulu tatau bala ba jalan tatau sibu ngau pia mega kabar belayan ke dia ba sungai Jelai bala ba rumah Edward Jalian ulu kakus tatau ex rumah muang kakus bala ba rumah jauh rantau belak tatau rumah pedas Jalai Sangan rumah sedian Jalai Sangan pemga bala kedia ba rumah was rumah nibuang rumah radian ulu entah juam tatau ngau pemga bala kedia ba rumah ros anak jaluang nang buan tatau ex student rumah baru barau ex student SK rumah tayai ex student SK rumah Begiau ngau pemga ex student SK nang anau ngau ex student SK tatau staya kenala dia rintai ke ditu ti ngelala Jonathan Philip ya nyetaukan tadi apai Francis nya dia pesan tu tadi madah ke Jonathan Philip anak buyah Jonathan Philip, anak buyah tau kapai Francis, udah nadai bahwa hospitalnya bau kena 16 hari bulan 6 atau tadi. Lalu niang Jonathan Philip anak bunyah, niang Jonathan Philip anak bunyah atau kapai Francis tau dekau dintu balamayu barumah mawang anak angkat kilometer 6 jalai tatau sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 5 ya ke pendam Roman Katolik setia. Okey, jadi ngagai bola kamu melayani ya ke di pesan kita sampal datang ke sah penusara batu. Lalu nanti kita ke nemu sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Francis Menggana Jotun Philip Toka Peulis bernumber kusung 19814-3091 Louis anak Jonathan Philip abang nombor 03829-8544 tauka ngegai apa itu abang nombor 011-1666-9599 dan baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita ya ke datai hari Michelle Wilma tahu ke B nya di pesan tu tadi madah kaki ya yanya ex pengajar Newton Philip anak bunyi ex pengajar Newton Philip anak bunyi atau Cafe Francis udah nadai ba hospitalnya bau bintulu kena 16 hari bulan 6 tu tadi. Lalu niang ex pengajar Newton Philip anak bunyi yang ex pengajar Newton Philip anak bunyi tahu dekau di tahu bala mayu ba rumah mawang anak angkat jalai kilometer 6 tak tahu sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 5 19 hari bulan 6 ke pendam Roman Katolik setia minta kita ya ke ngelala sampai letai ngesah penusah rabat tu. Lalu tika nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Francis Mengga anak Jonathan Philip atau kapai Julius bernumber 019-814-3092 Louis anak Jonathan Philip atau kapai Junai bernumber 013-829-8544 atau ke ngegai apai bituat bernumber 011-1666-9599 Jadi ya ke situ tu setiap moga pesan pemati ke dikirum peningal kita jadi pesan tu nuju bala ya ke dia sungai sebedil batang ikan nangas petai balih kapit bala ba nangas peta balih kapit ba nangas tekam balih kapit ngopim gabu kabelayan ke dia wak pasai siung serta ia kenalah di rintai ke dito ti ngelala jampi anak lantan tau ke aki nundu isi pesan madah ke jampi anak lantan jampi anak latan tak laki nundua udah nada ya kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua tu dekat itu bala mayu bakampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 jalai tekuk sibu sebedau ke di anjuang kena 20 hari bulan 6 tu ila ke pendam cukan teku. Okey, kita ke dipesan diminta sampal datang sah penusah rabatau lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tahu keciwa bernumber kusung 011-2563-7841 tahu ke ngagaya Rini anak jampi dua beli nama Rini bernumber kusung 010-5645-7742 Nanu baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita jadi pesan tu tadi madah ke jampi analatan jampi analatan tau ke laki nundua udah nadai kemari area 3 17 area bulan 6 lalu niang jampi analatan niang jampi analatan tau ke laki yang nundua tau deka dintua balamayu bakampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalan Tekuk Sibu kena malam pergi lah malam 5/19/2006 sebelah ke di Anjung ngagai pendam cukan tekuk sibu pagi hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 kita akan dipesan di pencana tai lalu kanmu silik lagi kawal ngau penusah Rabato ulih terus bertanya ngagai Wiliana Jampi tau ke 12 nama ciwak bernombor kusuang 11 2563 7841 tau ke ngagai Rini Ana Jampi 12 nama Rini bernombor kusuang 10 56 45 7 42 nguyang ngagai pesan kita ia ke 5 pagi tau pesan ngetas ulit ke dikirim sanggung anak Sandai yang dipesan tu nuju balaya ke dia berdua ulu tapang pungga ulu taluang kari lupa pantu pemegah bala ke dia berbengap engkaras dulu skim tapang pungga skim jelak telau sasung era kawang ulu nga kawang ilik panggang pabuang sawang wong panjai nga wong panda skim sekarang lunduk miris tak kebalayan yak ngelan yang Sandai anak nyambai. Jadi kita tu tadi ada penjalan natai kediri ngagaya rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya luba antu kalai nur ngulu pengawa ngetas uliat keniang Sandai anak nyambai ketika dia tuar kenari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi kanemu sili lagi uliat terus bertanya ngagai Mazuyen bernombor 011-2509-8331 nanu baru pesan ngetas ulit ke dikirim sanggum anak Sandai ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya yang niang Sandai anak nyambe niang Sandai anak nyambe dikadiatur kenari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi jadi kita datai ngagai rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya lubak antu sekali lagi tau bertanya ngagai Mazuyen bernombor kusuang 11 2509 8331 lagi ngatai ke pesan kita bawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu pesan kita ia ke 6 pagi tu ianya di kirum dom silang anak Patrick Ngkasan tau ke apai igat lalu pesan tu nuju kabar belayan ia ke bisi datai maya penusah rabat niang Patrick Ngkasan anak tabar tau ke digat pilama tu tadi ianya dia pesan madah ke penguangeta sulit ke niang Patrick Ngkasan anak tabar niang Patrick Ngkasan anak tabar tau ke digat tau ke apai duam dekat diatur kenari 6 tila 20 hari bulan 6 jam 7 lemai jadi tembuk pengawal sembiang dekat ditangkan ke ngau pengawal ngupas antabalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai duam silang Patrick tempuh bernombor kusuang 12 6 6 9 1 9 6 8 nandu baru pesan ngetah sulit ke dikirum dom silang anak Patrick Kasan tau ke apa ingat ke pagi tu nyari pesan mudah ke mau ngetah sulit ke niang apa ya tadi niang Patrick Angkasan Anan Tabar niang Patrick Kasan Anan Tabar tau ke dua belia dingat tau ke apa duam dekat diatur kena lemai hari 6 tu ila jam 7 ba nombor 454 lorong B2 Taman Satria Jaya BDC Kuching kan musi lagi tahu bertanya ngagai dua mesilang Patrick jumpa bernombor 012-6691-9-68 lalu nguyang ke pesan ya ke Siti tau inya Siti juga pesan ngetas ulit ke di kirum pengajar Joseph Selima atau ke apai makiang ya nyari pesan tau nuju balai ya ke dia bak mawang raya kerangan krian kerangan bau ngepe mengga bala ke dia berasan matau selawat setia kenalah dia rintai ke itu tinggalan yang selima anak merdan ok jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang selima anak merdan niang selima anak merdan dekat diatur hari 6 jelak 20 hari bulan 6 jam 8 lemai bak rumah ramah penyakai akai macan kenawian kan musih lagi kita tahu bertanya ngagai Joseph anak selima bernombor kusuang 13 57 1952. Nanu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum pengajar Joseph Anas Lima atau ke apa yang maki yang ke pagi tau pesan madah ke pengawang ngetas uliat lalu main terbalu serta berantau ke niang apa ya ianya niang Selima Anak Merdan niang Selima Anak Merdan dekat diatur kena hari 6 tulak 20 hari bulan 6 baru marambah penyakai akai macan kena uian. Dan mesti lagi tak tanya ke Joseph tempuh bernombor 0357719592. Jadi pesan kita ke 8 atau ianya pesan di akhirum liang tau ke 20 nama ligi anak bungian ya. Jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba, semanjai batang sebelah, batang sebetan, batang awiak, batang krian piamga nuju kaban belayan bagi tuan Dominic Cungat ngau tuan James Bali di Kuching pemgan nuju Dr. Profesor Spencer Paliang di Kuching ngau kaban belayan ke diau di Kuching Miri Sibu ngau yang kenalah di rintai ke dito pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang silang analiang niang silang analiang dekat diatur kena hari 6 tulah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai ba rumah tugau perayang kemuntan ruban sebelah meja balaya kenglala sama datang ngulu pengamak tu ila nanu baru pesan ngetas ulit ke dikirum liang tau kada boleh nama linggih ana bungian ke pagi tu pesan madak pengamak ngetas ulit ke niang anak ya yang silang anak liang niang silang anak liang dekat diatur kena hari 6 tulah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai baru matu gau berayang kemuntang ruban sebelah minta bala kita ke di pesan sama sampal data yang ngulu pengamak tu ila pesan kita ia ke 9 pagi tu setiap pesan pemati ia ke beromat diterima kami jadi pesan tu datai hari James Baker tau ke apun lalu pesan menuju rumah ia ke sama semakai merabat bakabala berumah sibat penurian rumah Harry Gerji Atas rumah Gilbert Kaki Wong rumah Tony Nangapa dia rumah Mergi Pedanum rumah Joseph Bulantu lalu piamga nuju kabar belayan ia ke dia rumah Bulo Lubantu Cangkul Semangki Panda Kumpang Nyelutuang piamga bala ke dia ba Suriat E Pasar Atas rumah Buang Jugir Jungkal Tanu kabar belayan ke dia ba Saka Melaban.

Yes, ngai balam mayuah baru mahnyungin nengah maja padiah betuang malam pergila malam berlima 19 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 ke pendam tembawai sabut maja bala kepesan dipincar datai ngesah penusara batu lalu kanemu silih lagi tahu bertanya ngagai nombor kusuang 12 89 53 148 ya tadi ngagai James Baker tahu ke apun anu baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita dari James Baker dobre nama apun pagi tu pesan madah kapayon dari unggang anak nayang unggang anak nayang tahu ke dikalagi guna maribuat tahu ke laki bidang anak anggir udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang unggang anak nayang yang unggang anak nayang tau di kalau mana meribut tau ke laki bidang anak anggir tau deka di senggai bala mayu baru mayuin maja padih betuang kena malam pergila malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 kita akan musili lagi berkawal dengan perusahaan rabat tu tau tanya ngagaya James Baker atau kapun tempuh bernombor 012-895-31 jadinya nak kami menatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
6: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya? Lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya.

0: kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Tu Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi enggak bak kaum kita Dayak ini serta mengenanya yang enggak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak mega ngau dari kontijen mega dari Kalimantan Indonesia mayanya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang mampu saja dan mega bisik mega hari menua luar tu bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari ini dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya saya nyajak dari website. Terima kasih.
1: World Cup 2026 hari 4 18 bulan 6 2026 dalam grup K Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Bak grup L England bersatu dengan Croatia boleh dipedak live pukul 4 dini hari buat TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana, Gelaban Panama boleh dipedak di LED buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan, Belaban dengan Colombia boleh dipedak di LED buat TV OK pukul 3 setengah ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Ya, sama pagi ngai bala kita ya ke Benum Brisbane jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan dadanya berdarat kurang ngau.
3: Oh, segala mana tuan tahu nya dia tunyu mayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
2: Tahu lah bana munyi ke canggih moden lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke buan.
3: Utai yang sama ganyana tuan.
2: Ya sama omnya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' kita berulai ngaku email Rajoni bawa berita pagi hari 4, 18.06.2026. Keterubah tu batang berita. Pengarap penemu ngau teknologi penyungka penglantang Sarawak Jemah Ila. Memansang dibagi menua kapit, Perintah Besar meri agih belanja 2.17 bilion ringgit. Sekila ekonomi ngau pemansang kemeruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke dimuka. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak udah diasuh balat agi merti ke ajau pengarap sida. Sida megak patut sedia nelebak ke diri ngau ubah dunia dikena nentu ke Sarawak oleh mansang jadi menua tu maju serta lantang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia kemaya hari itu betapi ngamayuh macam penangguh tinyeng kaum ubah iklim penyerekang geopolitik ngau teknologi ti jampat benda mansang. Nya alai mansia mayuh patut bersedia nelebak ke diri ngau ubahnya serta pintar ngambil peluang hari pemansang teknologi kelimpah hari timaja nguliah ke penemu serta merti ke ajar pengarap ngambil ketau nyadi kelalau dikena sida nangkup pemau ke Jemah Ila. Ia mansut ke Jakutu bak pengerami ngintu ma'al hijrah renggat meno Sarawak di Miri. Bejaku bak pengeraminya, Premier madah ke Sarawak udah majak negap ke penduduk diri bak tikas antarabangsa pengudah ti jadi palan ke terubah ke bisik kluster perindustrian peralihan TIC hari baruh inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Tungujung ke Sarawak dia tu udah dalam raban 39 kluster industri di serata dunia tingulu ke transformation industri ngau ubah kuasa. Tungayan ke Sarawak uliah ngulu ke singkang transformation ekonomi ti berplasa ke kuasa kebersi teknologi baru ngau pemansang ti meruan. Kena 11.06 tu tadi, perintah udah ngelancar ke TIC Bintulu, ianya TIC ke Terubah di Malaysia. Projeknya dipesau perintah besar ngau perintah menua serta sekedar agensi ngau raban ke bekawa ngau pengawal industri. Perintah besar udah meri agih belanja ke buliah 2.17 bilion ringgit dikena berjalan ke mayuh bengkah pemansang dibagi menua kapit. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Elizabeth Nantalinggi madah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ke udah. Sekedar hari projek ke bisik di Sengkaum, ianya pengawak ngagak jalai hari muak ke kibak mudik Batarajang hari nanga Semaram nyentuk ke nanga Seranau. Projek tu dipejalai ke dalam 3 renggat yang kaum pengawak tingagak jematan merakak Batarajang ngimbai nanga Yung ngenak belanja semak 900 juta ringgit. Sama bisik dipejalai ke ianya projek ngagak induk upis polis pelilih menua kapit ke baru Kolej Profesional Mara, projek ngangkat ke pemanah spital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur kebukai. Datuk Seri Alexander tilalunya di kaban parlimen sitak kapit ngarap ke kerjasama antara rakyat uliah digagak tegap ke agi ngambil kemayuh agi projek pemansang uliah dipejalai ke. Projek ngadu ke jalai penama ngagai kampung Limpaku Pinang di Limbang dekan ngemudah ke orang ngelawak kana menuanya kelimpah hari ti nyadi ke penyungka sosial ekonomi bandunya. Post dalam Facebook upis parit ngau antali aib menua Sarawak madah ke projeknya udah dikemendah ke upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah. Projeknya ke berungkus 173.65 juta ringgit berlabuh di pejalai ke hari 1 tu tadi lalu disadang oleh tembok dalam bulan 6 tahun 2029 yang ila. Batang komponen dalam projek tu yang kaum pengawak ngagak jalai berlakin ke panjang 14.8 km ngau pengawak tinggagak 3 jematan semen. Jalainya ila dekat bersambung ke kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang,
sekolah SK Limpaku Pinang serta kandang dua ti Bekelingi ngaunya lalu dekat bisi jalan besai nuju ke Bandar Limbang. Jam ke dia tu mense mayuah ba genturung pediaunya ndang bepangai ba jalan sungai ndang nguliah ke barang berguna ngau servis di Bandar Limbang. Projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalan bilun ba padang bilun panda tau ke Stu Port Barrio disadang dekat tembuk dalam bulan 10 tahun tu. Projeknya dia tu direport ke udah 65% tembuk. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala Madah ke projeknya dipejalai kena belanja RM27 juta lalu Madah Kediri berasai terpantup hati ngah pemansang projeknya. Komponen projek tu yang kawan pengawak di nangkir pemanja jalai bilun hari 655 ngagai 930 meter serta melakin jalai bilun ke dia tu. Sama bisi digagak bak projek tu ianya palan endo ngengkah ke bilun tambah ngadu ke pagal ngau pengawak ngadu ke palan endo ngengkah ke kereta. Ia bisi bendau pengarap ke nanti udah tembu ilak projek tu ulih nyawup ngangkat ke pemanah servis penerbai bilun menua pesisir di Sarawak. Iaitu kita penuh mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Taman ngau Museum Lombong Emas dekat digagak di Bau. Langgo projeknya dia tu udah barenggat ke penudi bendau dong agak tukuh projek. Dalam post Facebook ya, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip madah ke projeknya ti dipelabak ke berungkus RM15 juta dekat digagak bandu kira 6.4 hektar pemesai di Bau. Ia mantai ke langgo projeknya dalam tahun 2017 subak dan projeknya lawan berongkah ketegau isu tanah ngau proses dikenang uliah ke pemendal ke bisik kawo ngau tukuh serta perkara teknikal. Sebengkah projek pembungkau ianya palan pemersi teda air mulung udah dikemansang ke bak kampung Tabo Muka. Penerang dalam Facebook Crown Research Syndrome Berhad madah ke projek tu nyadi ke inisiatif kena ngemansang ke kuasa kemeruan kelimpah hari ke dikena nguliah ke baru sumber hari teda industri mulung. Ngenak projek tu nilai tambah industri mulung uliah diangkat ke agi nengah pengawak di ngeluar ke biogas ngau biometana setipa ngau agenda sekila ekonomi teknologi hijau ngau pemansang di endak balat mansut karbon. Rengat kedua projek tu ianya pengawak ngada ke gas kena jumai di uliah dikenak baru ngagai orang bak kampung Tabo ngau kampung teh di muka di dekat di ada ke hari baruah inisiatif projek rakyat. Pemuja projeknya ialah dekat ngayan ke teda hari industri mulung uliah dikenak ngeluar ke tenaga bersih kemeruan. Pemansang ekonomi menua udah majak nambah ke agi peminta ke pengerja pengawak di landik bak sekedar sektor strategik. Sapit Vice Chancellor ke bagi perkara nembiak ngau alumni Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Tan Sri Dr. Ali Selamat, madah ketuk yang kaum sektor teknologi, peminta tiru, semiconductor ngau database, kuasa kemeruan, ekonomi digital ngau sektor ngeluar ke barang ngenak teknologi tinggi. Sektornya megah udah majak mansang serta balat berguna ke raban pengerja pengawak di landik serta berpenemu. Tegalnya statistik orang kena jabatan pengawak dikerja di Malaysia untuk nak uliah dikenak berarti ke ikas marketability bala graduate palan pelajar tinggi dan patut diperhati berplasa ke reality market pengerja pengawak ke mayari hingga pemansang ekonomi menua. Sarawak Water dia tu benuncakah berjalan ke pengawak flushing tau ke meresi payip air berduduk hari air payip di Kuching ke diriput ke Keruah. Penerang hari Sarawak Water madah ke sekedar atur endang-endak ngetu ke dipejalai ke pengudah sebana ke diterima sida hari orang mayuh nyak majak nambah. Pengawak ngemata ngayan ke air payip berendur ke bisik penanggonya udah majak bersih lalu sebana ke diterima sida megak udah majak kurang nanti dibanding ke ngau minggu sitik tu kemari.
Sarawak water madah ke aib payib di pelabak kekeruh ketegau sedimen ngau tanah dalam batang payib berdua hari ubah bak pejalai air ngau proses dikena ngentap ke aib payib bak sekedandua. Isu nyamaga ukai nyadi ketegau palan pemersi air Batu Kitang tiak nak ulih meresi air. Adik kena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengarap penemu ngau teknologi penyungka pengelantang Sarawak ke Jemaah Ilang. Pemansang dibagi menua kapit, Perintah Besai meri agih belanja RM2.17 bilion. Sekila ekonomi ngau pemansang ke meruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke dimuka. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai tibetul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari tib kongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk hingga upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih bercakap maya nyuak ke setepikin ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngga betul ke pengelantang penghidup sidak Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dekat nemu randa berkaul ngau pemujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas itu tak sedih nemu lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa.

0: mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nyak baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
0: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Ku kalah betalat ngau ibu sobat deh. Nama ku balaki kita bantu cukup buru babasu capa. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus basu ca. Nya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin babasu capa. Ujin melaki orang putih ca. Nada lakinya babasu apa nak?
4: Jarang ku benda selalu dishwasher.
3: Tak mesti dishwasher deh. Nya yang dia basu capa capa. Lu tengkah deh pusuan aja. Nya lu tengah masuk ya.
4: Nah ku nanya sudah deh kalah tak itu pernah ke dishwasher.
3: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Pada ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
5: Nanti pihak ada tuan, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher dan kena ngelempuang ke Pulau Rino tadi.
3: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketelangai tipikal hidup. Kita nyebut alo ngasam beli terus.
5: Nak kira kelempo mimit me pengawak tu tadi nak ya.
3: Aku selalu dikajak tu semua.
5: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
4: Betul. Apa yang bunga kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, nemo deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil ketelok di kelsi juaran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2